0: Bukan hanya sekedar jadi khalifah pengganti, memang minta jadi nabi. Kasus Musailamah ini terkenal, ya, terutama setelah murtadnya seseorang yang pernah mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi SAW yang bernama Nahar bin Umfuah. Ini orang unik ini, ya. Ini kisahnya unik. Sekarang saya ceritakan insyaAllah. Nahar bin Umfuah ini, teman-teman sekalian, dia masuk Islam lalu dia menghafal Al-Quran dari tangan langsung sahabat Nabi ahli Quran Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu majma'in. Dan ia sibuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang dihafal sama dia. Hafal 30 juz Al-Quran, kemudian banyak hafal hadis Nabi SAW. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, suatu hari aku sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan Nahar ini, bin Umfuah ini. Bertiga. Lalu Nabi SAW melewati kami, seraya bersabda kepada kami, ya, yang membuat aku, kata Abu Hurairah, ketakutan. Sabda itu membuat aku takut. Karena Nabi SAW bilang apa? Sungguh salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan masuk neraka sampai salah satu tulang rusuknya sebesar gunung Uhud. Abu Hurairah lalu berkata, aku sangat ketakutan semenjak dengar hadis itu. Dan Nabi sampaikan lalu Nabi pergi. Nabi tidak tunjuk siapa di antara tiga orang itu. Berjalan beberapa waktu, kata Abu Hurairah, si Ansar ini wafat dalam keadaan Islam. Kami kan bertiga ini. Sekarang tinggal si Anhar ini sama Abu Hurairah ini. Ya, tinggal mereka berdua. Si Nahar, ya. Maka Abu Hurairah berkata, aku bertambah takut karena yang tersisa aku sama Nahar saja. Sementara Nahar ini terus belajar Al-Quran, terus hafal hadis-hadis Nabi dan terkenal ahli ibadah. Di saat pertama sholat, selalu ibadah, luar biasa gitu ibadahnya. Maka Nahar setelah memiliki ilmu yang cukup, diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwai suku Hanifah. Dia jadi da'inya Nabi nih, Nahar ini. Pergilah ke sana. Saat tiba di suku Hanifah, sebelum ia berdakwah, Musailamah Al-Kadzab ini memanggil dia. Belum dia berdakwah dipanggil, di hari pertama. Begitu tiba disambut langsung, dibawa ke rumahnya. Lalu berkata, wahai Nahar, bila engkau mengiklankan kepada manusia bahwa aku juga Nabi, seperti Muhammad Nabi, aku akan jadikan kau sebagai wakilku. Jadi pasti, aku Nabi berarti kau wakil Nabi. Dan ini istilah baru ini. Nahar yang dalam keadaan miskin, tanpa berpikir panjang lagi, langsung berkata, diterima. Padahal Nahar ini hafal 30 juz Al-Quran, hafal banyak hadis, gitu kan. Dan ini hidup di zaman Nabi SAW dan ini da'inya Nabi. Itu luar biasa. Ya. Lalu dia mengatakan baiklah. Karena waktu itu dijanjikan dikasih kekayaan, dikasih harta, dinikahkan sama wanita, segala macam. Sementara dia orang miskin. Dan Musailamah Al-Kadzab memang ini adalah orang kaya, pimpinan suku Hanifah pada saat itu. Maka dia pun setuju, baiklah kalau begitu. Lalu dia bilang sama anggota suku Hanifah saat mereka berkumpul dan mereka bertanya tujuannya, mereka mau dengar nih. Karena mereka kan semua masuk Islam. Tadinya mereka muslim semua satu suku ini. Yang belum masuk Islam Musailamah saja. Karena yang lainnya kan tadi masuk Islam. Pimpinan-pimpinannya. Lalu pulang mengajak sukunya masuk Islam. Lalu mereka bertanya. Karena tahu ini utusan Nabi, da'i Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kamu, untuk kami? Ada pesan apa? Maka ia berkata, Nahar berkata ini. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkanku menyampaikan kepada kalian bahwa Musailamah juga Nabi seperti dia. Dengan pernyataan ini, seluruh suku Hanifah murtad. Dan akhirnya mengakui Musailamah sebagai Nabi. Bayangkan. Bagaimana dia enggak masuk neraka orang ini. Ya. Subhanallah. Benar-benar kita tidak bisa menilai orang hanya spontan dari penampilannya. Karena bertahannya iman dalam hati yang menjadi tolok ukur. Antum kalau sudah benar teman-teman di jalan Allah ini. Tugasnya istiqomah. Dan sampai mati. Enggak ada negosiasi. Enggak ada lagi main-main. Enggak ada lagi coba-coba dosa. Udah selesai. Istiqomah sampai mati. Karena ini bahaya. Ada orang subhanallah terus amal ahli surga, akhir hidupnya ditutup dengan maksiat, meninggal dalam keadaan itu, naudzubillah. Ada orang sebaliknya, ahli neraka perbuatannya tapi di akhir hidupnya dia taubat, lalu dia masuk surga. Maka harus hati-hati. Pelajaran besar dari Nahar ini, sahabat Nabi loh, da'inya Nabi, murtad, subhanallah. Yang ketiga suku Tai. Nabi SAW mengirim juga pasukan menyerang wilayah Tai pada saat itu. Adi bin Hatim, pemimpin suku Tai, menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja, ini orang-orang Nasrani mereka, tapi turunan Arab. Adi bin Hatim, ini pemimpin mereka, menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja, sekitar pintu gerbang kota Tai, kalau kalian melihat pasukan muslimin, maka beritahukan kepada saya. Pada saat mereka melihat bendera kaum muslimin, maka pendeta-pendeta tidak ngerti kenapa Adi bin Hatim minta disampaikan. Maka disampaikanlah, ternyata Adi melarikan diri ke negeri Syam bersama anak-anak dan istrinya. Sementara sukunya semua ditinggalkan sama dia. Muslimin tiba di Tai, menyerang, mengepung sampai akhirnya menang dan menguasai seluruh wilayah Tai. Termasuk yang dijadikan tawanan perang adalah adik perempuannya Adi. Semua tawanan diikat di masjid di Madinah pada saat itu, dan mereka dibiasakan oleh Nabi SAW semua tawanan untuk dengarkan ayat Quran, lihat muslimin sholat gitu kan. Pada saat Nabi SAW melewati tawanan, dan ini tradisi Nabi SAW habis sholat melewati mereka, tawarkan Islam, suruh berikan makanan, ada yang luka diobati. Maka adik perempuannya Adi menegur Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad, aku adalah fulana, anak pemimpin kaumku. Ayahku telah wafat dan kakakku ya sebagai pengganti telah melarikan diri. Nabi SAW lalu berkata, siapa yang kau maksudkan melarikan diri? Kata si perempuan tadi, Adi, kakakku, Adi bin Hatim. Nabi SAW bersabda, Adi bin Hatim yang telah lari meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi dia gara-gara takut masuk Islam, akhirnya dia lari. Wanita tersebut terdiam. Hal itu, hal serupa terjadi sampai 3 hari berturut-turut. Lalu Nabi SAW berkata, kalau engkau kami bebaskan. Silakan, tidak apa-apa, pergilah. Dan kalau kau ketemu sama Adi, sampaikan. Kalau dia mau masuk Islam, kami akan muliakan. Karena ini pimpinan kaum. Wanita itu lalu syahadat gara-gara lihat akhlak Nabi SAW, dan dia berkata, wahai utusan Allah, bila ada kafilah yang akan ke negeri Syam, izinkan aku ikut. Karena aku ingin menemui Adi untuk menyampaikan keislamanku ini, dan aku akan mengajak dia masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Pada saat ada kafilah mau pergi, Nabi SAW izinkan wanita tersebut pergi, lalu dia pun menemui Adi kakaknya. Maka ia berteriak dengan suara keras pada saat melihat Adi dari jauh. Dia mengatakan, wahai zalim, wahai pengecut, engkau telah meninggalkan kami dan hanya membawa istri dan anak-anakmu saja. Maka Adi berkata, sungguh benar semua yang kau ucapkan, aku yang salah. Gitu kan. Di sini teman-teman sekalian, perlu juga kita ambil pelajaran dari kisah ini, sedikit saja ibrahnya di situ. Kalau orang salah dan mengakui salah teman-teman, bagaimanapun marahnya orang yang sedang benar, dia bisa lunak. Tapi yang jadi masalah kalau antum salah, antum tidak mau mengakui, gitu kan? Si adik di sini, adiknya lagi marah, tapi akhirnya dia jadi lunak. Lalu dia mengatakan, wahai adik, sesungguhnya aku telah datang dari sisi manusia yang sangat baik. Belum pernah aku menemui manusia seperti Muhammad. Orangnya santun, baik, tawanan dikasih makan. Saya pun dibebasin sampai saya masuk agamanya. Adik berkata, adikku termasuk manusia yang berakal. Lalu aku bertanya padanya, apa pendapatmu kalau begitu? Jadi maksudnya adiknya ini memang wanita yang dewasa, biasa diajak musyawarah sama Adi. Lalu Adi bilang, adikku ini berakal, kok bisa dia syahadat? Saya mau tanya, apa pendapatmu sekarang? Apa saranmu? Kata adiknya, Muhammad hanya satu dari dua keadaan. Kalau bukan Nabi, maka Raja, gak ada yang lain. Bila Nabi, maka demi Allah kemuliaan mana yang bisa mengalahkan engkau menjadi sahabatnya? Bila ia Raja, maka demi Allah aku mendapatinya manusia yang sangat dermawan. Maka tidak ada kebaikan yang akan terharamkan untukmu. Kau akan dapat semuanya. Adi berkata, demi Allah, ini benar-benar pendapat yang sangat bijak. Maka dia pun akhirnya ikut bersama adiknya menuju ke kota Madinah. Waktu Nabi SAW melihatnya, Nabi SAW menyambutnya dengan gembira. Lalu, karena Adi salah satu pimpinan Arab, lalu kemudian Adi pun mengatakan, aku lalu diajak oleh Nabi SAW menuju ke rumahnya. Belum syahadatin. Aku berkata dalam diriku, aku ingin menilai apakah Muhammad Nabi atau Raja. Saat sedang berjalan menuju ke rumah Nabi SAW, tiba-tiba di tepi jalan terdapat seorang wanita tua yang menahan tangan Nabi SAW. Seraya berkata, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki hajat dengan anda. Maka Nabi SAW menyeberang jalan bersama wanita tua tadi, lalu kemudian menyelesaikan hajat wanita tersebut. Lalu kemudian kembali lagi menemui Adi yang sedang menuju ke rumah ini. Kata Adi, aku lalu menunggu sangat lama dan aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja. Enggak ada raja mau ditarik tangannya sama masyarakat, lalu diajak nyebrang jalan, lalu disampaikan hajatnya. Sebagaimana banyak pemuka kaum melakukan. Lalu kemudian aku pun bertanya-tanya dalam diriku, ini tahap dia masuk Islam. Setelah aku tiba di rumah Nabi SAW, demi Allah ternyata rumah beliau sama sekali tidak ada apa-apa. Kecuali hanya tikar dari ayaman pelapa kurma dan juga beberapa perabot rumah yang sangat sederhana. Ini pasti juga bukan rumah raja. Tapi ini rumah Nabi. Kalau aja pasti istana yang besar. Saat akan duduk, Nabi SAW menyerahkan tikar kepadaku. Tikar cuma satu. Nabi SAW kasih tikar kepada dia. Lalu berkata, duduklah di atasnya. Aku lalu berkata, anda saja yang duduki. Kata Nabi SAW, engkau saja yang duduki. Terus saja Nabi SAW memaksakannya padaku sampai akhirnya aku mendudukinya. Dan Nabi SAW duduk di atas tanah tanpa pelapis. Maka aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja, tapi jelas dia seorang Nabi. Ali lalu melanjutkan cerita masuk Islam. Dia mengatakan, lalu Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang membuatku kaget. Ia mengatakan, wahai Adi, bukankah engkau penganut agama Rakusia? Perlu kita garis bawahi, agama Rakusia ini dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia Rakus gitu. Ya. Ini agama Rakusia ini ada istilah dulu transisi antara agama orang Yahudi dan orang Nasrani. Ada agama di tengah-tengah dinamakan Rakusia. Itu setelah Nasrani ada, nggak ada lagi orang yang mau ikutin sebenarnya. Dan Adi ini rupanya dia berkedok Nasrani tapi dia beragama Rakusia itu. Dan Adi bingung karena tidak ada satu orang pun termasuk istrinya yang tahu kalau dia beragama Rakusia. Maka dia pun berkata dalam dirinya, demi Allah tidak seorang pun mengetahui bahwa aku beragama Rakusia, walau istri dan anak-anakku. Mereka hanya mengetahui aku adalah beragama Nasrani. Adi lalu menjawab, iya benar, aku Rakusi. Ya. Nabi SAW lalu tanya lagi, bukankah engkau menerapkan pajak mirba namanya pada kaummu? Adi menjawab, iya benar. Jadi setiap kaumnya dikenain pajak ini, pajak itu. Itu Adi yang terapkan. Karena dalam agama Rakusia, dia membawa agama Rakusia. Padahal Nabi SAW tahu, di agama itu enggak ada sama sekali pajak. Nabi SAW mengatakan, bukankah dalam agamamu itu, ya, Rakusia, tidak boleh ada pajak dan hukumnya haram? Maka Adi tiba-tiba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Karena Adi heran, agama Rakusia ini tidak ada lagi pengikutnya kecuali sedikit sekali. Dan dia termasuk salah satunya. Kurang lebih kalau di situ kalau tidak salah dikatakan sisa ada 5 atau 7 orang penganutnya saja. Maka dia pun syahadat gara-gara itu. Saat sholat setelah tiba, Nabi SAW mengajak Adi ikut sholat. Karena sudah syahadat, ayo ikut sholat. Nabi SAW sengaja dalam sholat membaca surah At-Taubah ayat 31. Ini yang Nabi baca dalam sholat, sengaja. Karena tahu Adi ini seorang pendeta yang memahami agamanya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanam arbaba min dunillah. Wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Selesai sholat, Adi ngerti ayat ini yang sedang dibaca di maghrib, di malam hari. Adi lalu berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, kami tidak pernah dalam agama kami, ya, Nasrani atau Rakusia ini, menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Tapi kami mentuhankan Isa alaihissalam, iya. Tapi pendeta tidak. Nabi SAW menjawab, bukankah mereka menghalalkan para pendeta itu? Apa yang telah Allah haramkan, maka kalian juga ikut menghalalkannya? Mereka menghalalkan apa yang telah haram untuk kalian, kalian membayar sesuatu, maka akhirnya kalian pun menghalalkan apa yang Allah haramkan? Dan bukankah mereka mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, dan kalian ikut juga menghalalkannya? Maka Adi mengatakan, benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, itulah ibadah kalian kepada para pendeta. Ya. Nabi SAW pada saat itu ingin mengajarkan kepada Adi dan para sahabat serta umatnya bahwa menerapkan hukum selain hukum Allah dengan meyakini yang lebih baik daripada hukum Allah, itu saja sudah cukup sampai kepada kekufuran. Kalau ada orang menghalalkan, Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Maka itu sudah cukup sampai pada kekufuran. Nabi SAW lalu berkata, wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangimu menganut Islam karena engkau melihat banyaknya kaum muslimin dalam keadaan miskin. Nabi SAW ingin mengarik lagi hatinya Adi setelah syahadat. Selain ayat ini, mungkin kau sekarang kemarin-marin tidak mau masuk Islam karena kau lihat banyak umat Islam miskin. Sementara kau kan orang kaya. Dia orang kaya, pemimpin kaumnya. Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Adi, akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai mereka keluar membawa zakat emas mereka. Dan mereka tidak menemukan orang-orang yang mau menerimanya. Nabi SAW bersabda, wahai Adi, mungkin salah satu yang membuatmu ragu juga dalam menerima Islam adalah seringnya kamu melihat muslimin dalam peperangan. Selalu muslim perang di zaman ini. Demi Allah wahai Adi, akan datang zaman di mana seseorang wanita muslimah melakukan perjalanan dari Qadisiyah ke rumah Allah. Ya. Qadisiyah jauh. Itu di wilayah Persia, Irak. Itu menuju ke Ka'bah, perempuan jalan sendirian tanpa pendamping dalam keadaan aman. Enggak ada lagi peperangan nanti. Umat Islam lebih banyak aman, gitu kan. Ya seperti kita rasakan alhamdulillah sekarang di beberapa titik peperangan, tapi yang lainnya sudah tidak ada, aman. Nabi SAW lalu berkata, wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangi masuk Islam juga karena engkau melihat rumah kaum muslimin terdiri dari gubuk karena miskin. Demi Allah wahai Adi, akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai di tangan mereka seluruh istana kota Babilonia. Maka Adi pun berkata, setelah meninggalnya Nabi SAW, imannya dia sudah kokoh, dia ikut dalam peperangan-peperangan di zaman Abu Bakar, zaman Umar, tepatnya waktu menuju ke Persia, Adi bin Hatim ini ikut dan bahkan jadi pemimpin perang. Maka kata Nabi, kata Adi, demi Allah, aku Allah telah memanjangkan umurku dan aku sampai melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana istana-istana kota Babilon di tangan muslimin. Dan aku juga melihat sendiri dengan mata kepalaku perempuan berangkat sendirian dari Qadisiyah, Irak, menuju ke Mekah dalam keadaan aman. Dan demi Allah, Adi berkata, yang ketiga, andai saja aku hidup, pasti aku akan mendapatinya. Tapi ternyata dia meninggal sebelum mendapatkan yang ketiga itu. Jadi ini kisah tentang suku Adi tadi ya. Jam berapa ini, masih bisa gak? Sampai jam 9 ya? Baik, ini sudah jam 9. Baiklah kalau gitu, insya Allah kita lanjutkan besok pagi, biinillahi ta'ala. Habis subuh nanti lanjutan tentang beberapa suku ya. Walaupun tadinya saya berharap sebenarnya malam ini kita bisa menyelesaikan suku-suku ini semuanya. Karena kita masih harus masuk ke masalah haji wada'nya Nabi SAW. Kemudian prosesi-prosesi sebelum itu, setelah itu, lalu kemudian kematian Nabi SAW, ini semuanya seharusnya bisa diselesaikan. Karena kalaupun tidak diselesaikan, maka dikhawatirkan bulan-bulan akan datang juga, akan sangat sedikit bahasan yang dibahas pada sirah ini. Dan saya rencana insya Allah mau menyelesaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan, biinillah. Baik, begitu saja insya Allah. Untuk pertanyaan mungkin kita akan berikan kesempatan pada keesokan harinya. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu besok insyaAllah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa menghadiri dan menyelesaikan materi sirah ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Wah bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.000.8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Setiap manusia yang menjejakkan kakinya di bumi ini adalah seorang musafir yang sedang berjalan kepada Allah. Umurnya merupakan jangka waktu perjalanannya menuju kepada Allah. Siang dan malam merupakan fase-fase perjalanannya. Jadi setiap hari dan malam merupakan satu fase perjalanan. Dia akan melalui fase demi fase hingga perjalanannya berakhir. Orang yang cerdik ialah yang menjadikan setiap fase sebagai pusat perhatiannya. Dia bisa selamat dalam perjalanannya karena setiap jengkal jalan yang dilalui tidak luput dari perhatiannya. Selagi satu fase sudah dilewati dengan selamat, maka perhatiannya terpusat ke fase berikutnya. Dia tidak mengulur-ulur waktu sehingga hatinya menjadi keras. Harapannya dibesarkan, mengurangi penundaan dan penangguhan. Dia selalu memperhitungkan umurnya dalam satu fase yang sedang dilalui, lalu berusaha melewatinya dengan sebaik-baiknya. Jika dia merasa yakin jarak yang akan ditempuh tidak terlalu lama, dan dia dapat melewatinya dengan sesegera mungkin, maka pekerjaannya akan terasa ringan, dan bekal yang dipersiapkan juga tidak berat. Tatkala menghadapi fase berikutnya, cara yang sama tetap dipergunakan, sehingga semua fase umurnya dapat dilewati dengan mulus. Usahanya dipuji, dan dia tinggal meraih apa yang sudah pernah dipersiapkan. Jika fajar akhirat sudah menyingsing, dan kegelapan dunia telah berlalu, maka jalannya terlihat terang dan terpuji. Hari itu merupakan hari yang cerah baginya, dan keberuntungan sudah ada di tangannya.

Segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia dinamakan rezeki. Ilmu, akhlak, rupa yang cantik dan tampan, atau pangkat, semuanya itu masuk sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki bisa dibagi ke dalam dua kutub besar, rezeki halal dan haram. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Rezeki haram, manfaatnya tidak bertahan lama, akan habis dalam waktu sekejap. Sedangkan rezeki yang halal, sekalipun manfaatnya sedikit di mata, tetapi sejatinya harta ini terus bertambah keberkahannya. Umat Islam harus merenungkan makna ayat ke-71 dari surah An-Nahl. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Pendengar, lalu mengapa rezeki yang diterima oleh setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain? Karena perbedaan tersebut dimaksudkan agar rezeki dapat mengalir ke individu dengan cara yang berbeda-beda. Jika terjadi perbedaan rezeki, Allah akan memberikan haknya dalam bentuk yang lain. Hal ini karena, sekali lagi, rezeki bukan hanya semata uang, tetapi rezeki adalah segala sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Karena itu bentuk rezeki yang diberikan Allah tidak terbatas, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam ketentuan dan hitungan matematis, besaran output akan ditentukan oleh besaran input. Tetapi itu tidak berlaku dalam konteks rezeki yang Allah berikan. Allah tidak memberikan batas. Bahkan tak jarang Allah memberikan rezeki di luar batas usaha yang telah ditempuh oleh seorang hamba. Apa yang diperoleh bisa lebih banyak dari yang dikira dan telah diusahakan. Sebagian muslim lalu bersikap sinis dan terheran dengan rezeki lebih yang diterima oleh orang kafir. Tetapi mengapa kaum muslim itu tidak mencoba menghitung betapa besarnya nilai kebajikan yang Allah berikan kepada mereka? Belum lagi rezeki berupa rasa nyaman yang dirasakan oleh hati. Terlebih jika mereka mengetahui bahwa hari pembalasan pasti akan tiba. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan keyakinan dan amal yang telah diperbuat selama di dunia.

Zainab binti Jahas adalah putri dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim. Zainab adalah seorang wanita yang cantik jelita dari kaum bangsawan yang terhormat. Dipandang dari ayahnya, Zainab adalah keturunan suku Faras yang berdarah bangsawan tinggi. Ia dinikahkan Rasulullah dengan anak angkat kesayangannya yaitu Zaid bin Harisah. Tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Mereka akhirnya bercerai. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37 yang artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada istrinya, dan adapun ketetapan Allah itu pasti terjadi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, Zainab sering berkata, aku berbeda dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mereka dikawinkan oleh ayahnya atau saudaranya atau keluarganya. Tetapi aku dikawinkan oleh Allah dari langit. Zainab adalah seorang wanita berhati lembut dan penuh kasih sayang. Suka menolong fakir miskin dan kaum lemah. Dia senang sekali memberi sedekah terutama kepada anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada istrinya, yang paling dahulu menyusulku kelak adalah yang paling murah tangannya. Maka berlomba-lombalah istri beliau memberikan sedekah kepada fakir miskin. Namun tak ada yang bisa mengalahkan Zainab dalam memberikan sedekah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Zainab binti Jahas adalah seorang dari istri Nabi yang aku muliakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan ketakwaan, dan saya belum pernah melihat wanita yang lebih baik dan lebih banyak sedekahnya, dan selalu menyambung silaturahmi dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah selain Zainab. Mengapa pendengar? Apakah karena Rasulullah memberikan belanja yang berlebih terhadap Zainab? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat seperti itu. Lalu dari manakah Zainab mendapatkan uang untuk sedekah? Ia memiliki berbagai macam keahlian. Ia bisa menyamak kulit, memintal, serta menenun kain sutra. Hasilnya dijual dan disedekahkan. Hal itulah yang menyebabkan wanita cantik istri Rasulullah ini bersedekah lebih banyak dari yang lainnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Zainab memperbanyak usahanya agar bisa melipat gandakan uang yang diterimanya. Ketika ia mendapatkan bagian harta dari Baitul Mal di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dia berdoa, "Ya Allah, janganlah harta ini menjadi penyebab fitnah." Kemudian segera ia bagikan harta itu kepada yatim piatu dan fakir miskin.

itu, Umar radhiyallahu anhu mengirim lagi. Tetapi Zainab membagi-bagikannya lagi kepada yatim piatu dan fakir miskin. Wanita pemurah itu wafat pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah. Semoga Allah merahmatimu dan meridhaimu, wahai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wanita mulia itu bernama Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukannya adalah Al-Batul, yaitu wanita yang memutuskan hubungan dengan yang lain untuk beribadah atau tiada bandingnya dalam keutamaan ilmu, akhlak, budi pekerti, kehormatan dan keturunannya. Lahir bersamaan dengan terjadinya peristiwa agung yang mengguncangkan Makkah, yaitu peristiwa peletakan Hajarul Aswad di saat renovasi Ka'bah. Beliau adalah anak yang paling dicintai oleh keluarganya, terutama oleh sang ayah. Sebagaimana tampak dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah adalah bagian diriku. Aku merasa susah bila ia bersedih dan aku merasa terganggu bila ia diganggu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, barang siapa telah memarahinya, berarti telah memarahiku. Hadis riwayat Muslim. Ketika Fatimah beranjak dewasa, Abu Bakar dan Umar bergiliran untuk meminangnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan halus menolaknya. Dan kemudian ia dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib dengan mahar berupa baju besi pemberian Rasul atas perintah Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib bercerita bahwa di saat ia menikahi Fatimah, tiada yang dimilikinya kecuali kulit kambing yang dijadikan alas tidur pada malam hari dan diletakkan di atas onta pengangkut air pada siang harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali Fatimah dengan selembar beludru, bantal kulit yang berisi sabut, dua buah penggiling dan dua buah tempayan air. Saat itu mereka tidak memiliki pembantu, maka Fatimahlah yang menarik penggiling itu hingga membekas di tangannya, mengambil air dengan tempat air dari kulit biri-biri hingga membekas di pundaknya dan menyapu rumah hingga pakaiannya terkotori oleh asap api. Manakala Ali mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh banyak pelayan, ia berkata kepada Fatimah agar meminta kepadanya seorang pelayan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkannya dan sebagai gantinya beliau mengajarinya beberapa kalimat doa, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali setelah sholat dan mengajarkan untuk membaca tasbih 30 kali, tahmid 30 kali dan takbir 34 kali ketika hendak tidur. Dari pernikahan Ali dan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh 5 orang cucu, yakni Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum dan yang satu meninggal ketika masih kecil. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah terlukis dalam sebuah hadis dari Musawwar bin Mughramah. Ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau sedang berdiri di mimbar, sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah meminta izin kepadaku agar menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak aku izinkan kecuali bila Ali menceraikan putriku dan menikah dengan putri-putri mereka. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, meragukanku apa yang meragukannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya." Hadis riwayat Sahihain. Fatimah telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 buah. Beliau wafat pada usia 29 tahun dan dikebumikan di Baqi pada Selasa malam 3 Ramadan 11 Hijriah. Ridha Allah atasmu wahai putri Rasulullah Fatimah binti Muhammad. Wallahu

0: Dialog kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Bangun Nanda, ayo bangun.
2: Bah, lebih nopo toh mbak?
3: Eh, kowe toh jo, iki lo jo, lagi benak ke kandang pite.
2: Oh, pantesan. Kalau sawang saking tebih kok, sajake nembe sibuk kalih rengang-rengang piyambak.
3: Rengang-rengang piye to, Jo? Aku iki lagi zikir.
2: Zikir nopo to, Mbah?
3: Ya zikir apa wae to, Jo. Sing penting zikire kuwi sing diajarke dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya to, tasbih, tahmid, tahlil. Lan sing penting diakai sing istighfar, Jo.
2: Lah nopo to, Mbah? Lah kok kedah istighfar ipun ingkang dikatai?
3: Mergane ya, Jo. Kanjeng Nabi kuwi maca istighfare punjul sangka 100 dinane, Jo.
2: Nopo nggih, Mbah?
3: Ha iya. Padahal Kanjeng Nabi kuwi wis dijawi mlebu surga lho, Jo. Tapi ya isih sregep pikir.
2: Wah. Wow. Lah saya malih kados kula ngeten iki pripun?
3: Lah iya ta. Mula no kaya awake dhewe iki kudu luwih sregep anggone zikir.
2: Nggih, Mbah.
3: Tapi ya kuwi, Jo. Zikire sing diajarke Allah lan Rasule lho, Jo. Aja zikir sing gawe-gawe. Bid'ah kuwi jenenge.
2: Oh, nggih, kudu niku. Berarti mboten pareng damel zikir piyambak nggih.
3: Ya ora apa-apa. Yen kowe iso gawe dhewe dunya, swarga lan neraka.
2: Mbah maniku le. Gojek ta?
3: Ha iya. Lah kowe ya ono wae ya.
0: Nabi. Dialog kehidupan ala Joman. Dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Wis serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu, jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Oleh sebab itu, bersabarlah karena Allah. Dan sebaiknya Anda bersabar sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita membaca biografi sejumlah orang terkenal, kita akan tertegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Deraan cobaan dan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka, dan mereka tak tergoyahkan laksana gunung yang menancap jauh ke dalam dasar sebagai pasak-pasak bumi. Tapi dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mampu melewati dan melupakan semua kesedihan itu, dan wajah mereka kembali berbinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas, dan terjangkau.
1: Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10 ribu dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
1: Harus dijaga perempuan yang mencari uang itu harus dijaga, jangan sampai keluarganya retak. Wanita yang bekerja ini, yang punya penghasilan ini, harus sangat menjaga kewamahnya laki-laki. Gara-gara kerja dapat penghasilan, suaminya jatuh di hadapan dia. Orang suka nggak perhatikan itu. Lama-lama ini kalau tidak hati-hati, wanita itu nggak perlu laki-laki. Bahasanya adalah, aku nggak perlu uang kamu, ya kan? Aku penghasilanku malah lebih gede dari kamu kok. Loh, kadang pemberian nafkah harta suami untuk istrinya bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ini adalah ikatan kasih antar kita, dan ini adalah dalam rangka menjaga kewamah suami. Bukan sekedar kebutuhan, perlu uang, bukan itu. Karena kalau cuma kebutuhan, perempuan nanti lama-lama tidak perlu laki-laki. Dan itu awal keretakan rumah tangga.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Salah satu sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini adalah siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Kapan kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melampaui batas? Yakni jika seseorang itu telah mengetahui batasan-batasan yang harus dipelihara, mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka jika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang, maka berarti telah melanggar dan melampaui batas yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar atau melampaui batas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu seperti mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga diri sehingga tidak melampaui batas, karena Allah Maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara diri.

0: Baru saja Anda ikuti Sunatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan ahad, ahad. Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para Tauhud telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak

0: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Tusturun Al-Qur'an.
6: Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahlul Muslim Sragen.

yang namanya tokoh itu kan jadi panutan. Ada dua panduan di dalam Al-Quran untuk para tokoh ini. Yang pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Jadi mengikuti panduan para nabi. Waj'alnahum a'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa kanu lana 'abidin. Yang namanya tokoh, maka mereka harus mengikuti panduan yang datang dari Allah SWT. Bukan ngarang, bukan kemudian menurut hawa nafsunya. Dan kalau itu yang muncul, maka yang muncul adalah ambisi. Padahal yang seharusnya adalah misi. Manusia itu hanya ada dengan dua misi dan ambisi. Allah mengedepankan misi dulu, jangan ambisi. Kalau misi dikedepankan, maka ambisi akan ikut terarah. Karena manusia ini kan ambisinya ingin terkenal, ingin punya banyak pengikut, ingin dapat fulus banyak, ya, rebutan ini, rebutan itu. Nah, itu ambisi semua. Dan itulah yang menyebabkan kenapa para tokoh itu mudah pecah. Kata Rasulullah, inna syaitan ais an ya'budal musallun walakin fit tahrish fi ma bainahum. Syaitan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, tapi tidak pernah berputus asa untuk mengadu domba, termasuk para ustadz, para kiai, para ulama yang mudah kemudian diadu domba itu. Nah, itu disebabkan kenapa tidak ikut petunjuk. Makanya pengalaman kami mengumpulkan sekian banyak tokoh, ulama, kiai, dai dan seterusnya, itu ketika disentuh tazkiyatun nufus, jadi masalah ambisinya itu ditekan, nangis, menyesal mereka dalam forum itu. Tapi ketika keluar nanti beda lagi, apalagi dipanas-panasi oleh umatnya. Makanya pertanyaan kita, ulama mengikuti umatnya atau umatnya ikuti ulamanya? Antum jawab. Harusnya umat mengikuti ulamanya, tapi kenyataannya banyak ulama mengikuti umatnya. Jadi yang mengikuti kemauan umatnya. Orang seperti ini nggak akan bisa berubah dia. Dia hanya seperti balsem, hanya cuman apa? Buat nangetin-nangetin saja. Padahal harusnya umat mengikuti ulamanya, tapi terjadi banyak tidak seperti itu. Jadi makanya pertama pola yang Allah ajarkan kepada para nabi dan kita harus mengikuti, ikutilah petunjuk. Yang kedua, wa uhayna ilaihi fi'lal khairat. Ya? Kami wahyukan kepada para nabi itu supaya banyak berbuat kebaikan. Makanya jangan banyak ngomong saja, tapi juga hanya banyak berbuat juga. Ya, kalau jadi tokoh harus banyak berbuat. Itu ayatnya. Wa uhayna ilaihi fi'lal khairat. Banyak berbuat. Ya, banyak berbuat ini bukan cuma urusan ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah istimewanya. Ya, ibadah sosial dan seterusnya itu. Ya, bikinlah sekolahan, bikinlah pendidikan, bikinlah ekonomi syariah, bikinlah gerakan-gerakan dan segala macam yang dapat menunjang perjuangan Islam. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, menunaikan salat. Haknya Allah. Tunaikan haknya Allah. Wa ita'iz zakat, tunaikan hak manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Wa kanu lana 'abidin, mereka senantiasa menjadi hamba Allah di mana saja mereka berada. Nah, ini panduan para nabi yang perlu diikuti oleh para tokoh-tokoh kita itu. Yang kedua, ayat yang dalam surat As-Sajdah 24. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Allah menyebutkan dalam ayat, kemudian kami jadikan di antara mereka para pemimpin, para tokoh, para pioner yang kemudian mereka mengikuti petunjuk kami. Jadi kalau ada apa-apa dengan para tokoh, dengan para ulama, harus dasarnya mengikuti petunjuk Allah. Jangan hawa nafsu, jangan ambisinya yang dikedepankan, misinya dulu. Nah, ini ambisi harus ditekan oleh misi. Yang terjadi ketika mereka berebut, mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus itu, pasti sebabnya ambisi. Saya yakin. Nah, makanya perlu tazkiyatun nufus, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, tetapi perlu dua sifat yang harus dimiliki. Pertama, sabar. Ya, Allah mengajarkan para pemimpin, para tokoh, para ulama, para kiai, para dai harus punya jiwa sabar. Kita dipojokkan orang, sabar. Kita diserang orang, sabar. Bapak Ibu, kalau Anda melihat di internet, berapa banyak orang yang memojokkan saya? Satu pun saya tidak jawab. Karena saya sedang latihan sabar. Ya. Saya dibodoh-bodohin, saya dipojokkan, saya dibilang takfirin, macam-macam lah caranya. Ya.
Orang itu kalau enggak sadar, khawatir akan jadi muflis nanti. Ya. Ya itu kita buktikan aja. Apa betul tujuan mereka itu? Nah, itu makanya sabar. Yang kedua apa? Sifat kedua apa? Yakin. Yakin atas pertolongan Allah. Saya yakin dengan perbedaan yang ada ini, kita akan ketemu di satu titik. Kenapa? Selama niatnya benar, ketemu kita. Meskipun tadinya berbeda, mungkin bahkan bermusuhan, kita akan ketemu di satu titik selama niatnya benar. Karena Rasul mengatakan, al-arwahu juludum mujannadah, mata-mata arafat i'tarafat. Ya, jiwa-jiwa manusia ini tentara Allah yang bersenjata itu. Kita sama antum semua enggak kenal tadinya. Saya di mana, antum di mana? Tapi ketika jiwa ini bersama-sama untuk memperjuangkan agama Allah, li'ilai kalimatillah, kita ketemu. Tapi yang enggak ke situ enggak akan ketemu. Ya, ini adalah panduan yang harus kita pegang. Makanya segala upaya yang sudah kita lakukan tidak boleh kita berhenti dan tidak boleh kita cemu-cemu untuk kemudian merangkul mereka, menasihati mereka, mengingatkan mereka. Alhamdulillah, ahad yang lalu kita bertemu ulama se-Indonesia lewat An-Nas untuk membahas khusus masalah Syiah. Bisa, di situ ada Habib, di situ ada NU, di situ ada Muhammadiyah, di situ ada macam-macam. Kumpul semuanya. Dan yang bisa menyatukan umat ini apa? Dua. Pertama, adanya ulama yang karismatik yang bisa diterima oleh semua kalangan, bisa menyatukan. Untuk sekarang enggak punya kita. Sekarang kita enggak punya. Ya, rata-rata ya kurang lebih lah, mirip-mirip. Ya. Kedua adalah menghadapkan mereka dengan musuh bersama. Jadi menyatukan umat, menyatukan tokoh dengan mengangkat musuh bersama. Bisa. Saya udah mencoba ini. Saya coba turun ke lapangan, ulama seluruh Sumatera Barat, ya, kumpul di Bukit Tinggi dengan para pemangku adat, dengan para pendekar-pendekar silatnya, kita dialog 2 hari sama mereka masalah Syiah, musuh bersama. Ya, ujungnya mereka semua menerima, meskipun kita ada 2 orang Syiah untuk saya disusupkan di situ, kita tahu. Tapi alhamdulillah mereka bersatu untuk menghadang Syiah dari Sumatera Barat. Dari bumi Minangkabau. Ya. Pahamkah aja Pak, sulit menyatukan mereka. Ya. Subhanallah, bisa. Hadapkan mereka dengan musuh besar. Nah, program seperti ini harus kita lanjutkan di tempat-tempat lain. Ya, kalau umat ini disadarkan dengan adanya musuh bersama, saya yakin bisa kita bersatu insyaallah.

Pendengar, berbicara kesetiaan tidak selalu terkait dengan uang. Kesetiaan adalah masalah mental, perasaan dan jiwa. Namun kesetiaan juga tidak berada dalam ruang kosong. Ada saja godaan dan tantangannya untuk membuktikan sebuah kesetiaan. Ada banyak variabel dari sebuah kesetiaan. Ketulusan, kepercayaan, pengorbanan, dan keberanian. Itu semua memerlukan waktu yang panjang untuk memupuk dan membuktikannya. Ikatan pernikahan adalah janji kesetiaan antara suami dan istri yang diwakili oleh walinya. Akad nikah bukan akad biasa, bukan transaksi yang sifatnya materi, tapi ikatan dimensi lahir dan batin, waktunya, dunia dan akhirat. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada mertua atau negara, tapi kepada Allah. Allah menyebut ikatan pernikahan adalah mitsaqun ghalidzah, ikatan yang kuat. Ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mitsaqun ghalidzah dalam Al-Qur'an. Di antaranya perjanjian Allah dengan orang Yahudi. An-Nisa ayat 154. Perjanjian Allah dengan para nabi, Al-Ahzab ayat 7. Artinya, kekuatan ikatan akad nikah itu sejajar dengan perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan orang Yahudi dan para nabi. Serius dan tidak main-main. Sehingga kesetiaan suami istri tidak bisa diukur dengan ikatan materi. Suami yang mapan atau yang sukses cenderung tidak setia. Sebaliknya pun demikian. Itu mungkin hasil temuan pada umumnya. Pelaku perselingkuhan adalah pria yang mapan. Perselingkuh adalah menjalin hubungan tanpa sepengetahuan pasangan. Sebenarnya asumsi itu tidak sepenuhnya benar. Ada suami yang tidak mapan tapi juga tidak setia, gampang digoda karena mungkin merasa capek miskin. Apalagi ketika ada janda kaya raya merayu seketika ingin menjumpu. Mohon maaf. Ikatan akad nikah melahirkan cinta antara suami dan istri. Cinta yang tulus akan terbingkai dalam kesetiaan. Tidak ada cinta tanpa kesetiaan, dan kesetiaan semu tanpa dilandasi cinta. Cinta dan kesetiaan bukan dilandasi oleh materi dan kekayaan.

Pendengar, kapan doa dikabulkan adalah pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Yang jelas, doa seorang mukmin tidak akan pernah sia-sia. Bahkan doa seorang mukmin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi bagaimana, dalam bentuk apa, dan dengan cara apa doa itu dikabulkan adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahim, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Allah akan mengabulkan doanya dengan segera, atau Allah akan menyimpan doanya sebagai suatu pahala di akhirat, atau Allah akan memalingkan dan menghindarkannya dari suatu keburukan yang sebanding dengan doanya itu. Demikianlah cara Allah mengabulkan doa seorang mukmin. Ada doa yang dikabulkan dengan segera. Inilah yang sering kita sebut sebagai doa yang dikabulkan. Ketika doa seseorang tidak dikabulkan dengan segera, ia akan mengatakan bahwa doanya tidak dikabulkan. Padahal Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Karena itulah bagi sebagian orang, Allah justru menyimpan pahala doanya di akhirat. Akhirat adalah hari di mana setiap orang sangat butuh dengan pahala. Ketika itulah setiap orang berharap seandainya doa-doanya di dunia tidak ada yang dikabulkan di dunia, sehingga bisa menjadi simpanan pahala di akhirat. Bentuk lain dari pengabulan doa adalah dipalingkan dan dihindarkannya seseorang dari keburukan, kejahatan, musibah, atau mara bahaya yang sebanding dengan doanya. Jika kita berdoa agar diberi rezeki sebanyak 50 juta rupiah, manakah yang lebih kita sukai? Mendapatkan uang sejumlah itu, lalu jatuh sakit yang biaya pengobatannya sebesar 50 juta rupiah? Ataukah kita terhindar dari sakit tersebut? Tentunya kita akan memilih yang kedua. Demikianlah Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Yes. Ternyata kita masih di sini, di dunia ini. Hidup dan belum mati. Mungkin ada duka di antara kita. Yang sakit, yang dicoba, atau yang diuji dengan bencana. Tapi sesungguhnya, keseluruhan hidup kita adalah karunia. Di tubuh kita ada banyak tanda cintanya. Mata, telinga, mulut, tangan, dan banyak lagi yang lainnya. Di sekeliling kita banyak perlambang kasih sayangnya. Ada anak-anak kita yang lucu, bertingkah manis, kadang menggemaskan, kadang menyita banyak perhatian dan kelelahan kita. Ada udara yang kita hirup cuma-cuma, meski tidak semuanya segar. Ada matahari yang bersinar terang. Ada hujan yang setia membasahi tanah-tanah kering dan bebatuan. Alangkah luas kasih sayang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Saudaraku, tetapi lebih dari itu, ada cinta dan kasih sayang yang sangat diperlukan manusia, yaitu ampunan Allah atas hamba-hambanya. Perhatikanlah dalam-dalam bagaimana Rasulullah menggambarkan besarnya cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya yang bahkan telah melakukan kesalahan, asalkan mereka mau bertaubat. Sungguh Allah lebih berbahagia dengan taubat hambanya ketimbang seseorang yang kehilangan hewan kendaraannya di daerah tak bertuan. Hewan beserta makanan, minuman, dan segala perbekalannya hilang. Orang itu putus asa untuk menemukan hewan kendaraannya. Ia datang ke sebuah pohon dan tertidur di bawah naungannya. Tapi tiba-tiba ketika bangun, hewan yang hilang itu berdiri di sisinya. Ia pun memegang kekangnya. Dan saking gembiranya, ia salah ucap dan mengatakan, "Ya Allah, engkau hambaku, sedang aku Tuhanmu." Hadis riwayat Muslim. Apa yang terlintas dalam benak kita jika orang yang sangat kita cintai dan kita kasihi ditawan musuh? Kita tidak bisa melihat dan mendekatinya, padahal kita tahu kekejaman dan keburukan musuh itu. Mungkin ia akan menyiksa orang yang sangat kita cintai itu. Tapi ternyata kemudian, orang yang kita kasih itu dapat melepaskan diri dari cengkraman musuh. Lalu ia datang kepada kita tanpa diduga. Kita pasti sangat gembira dan bahagia. Kita tentu tidak sedang menyamakan bahagia manusiawi dengan bahagia Allah. Karena itu jelas dilarang. Tetapi yang pasti, orang yang bertaubat kepada Allah dari lumpur dosa kezaliman, sama seperti orang yang bebas, bebas diri dari tawanan setan dan hawa nafsu. Ia terbebas, lalu kembali ke jalan yang semestinya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyinggung masalah ini.

0: Ia menjelaskan bahwa syaitan itu musuh. Syaitan telah melakukan kedurhakaan dan bertekad untuk mempengaruhi manusia agar durhaka dan melawan perintah Allah. Allah mengetahui bagaimana keji dan buruknya syaitan. Ia akan menyimpangkan manusia ke jalan hidup yang penuh derita dan kepedihan. Karenanya, sebagai bukti cintanya kepada kita, Allah tunjukkan kita bagaimana tabiat syaitan. Lalu ia beritahukan juga cara menghadapi tipu daya syaitan itu. Dan Allah juga menghamparkan kepada manusia pintu taubatnya bagi yang tergelincir oleh godaan itu. Subhanallah. Saudaraku, yakini dan ingat selalu besarnya kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah senang bila hamba-hambanya kembali kepadanya dan berdiri di ambang pintunya. Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat keburukan pada siang harinya, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat keburukan pada malam harinya. Lalu bila malam dan siang terbentang pintu taubat, apalagi yang kita tunggu? Saudaraku, dengarkanlah apa yang diuraikan seorang salafus soleh di zaman tabi'in, Fudail bin Iyad. Jika malam sudah berbaur dengan kegelapan dan tabir malam sudah menjulur, maka Allah Zat yang Maha Agung berfirman, siapakah yang lebih murah hati daripadaku? Meski semua makhluk durhaka kepadaku, maka aku tetap mengawasi mereka. Aku melindungi mereka di tempat tidur, seakan mereka tak pernah durhaka padaku. Aku menjaga mereka seolah mereka tidak pernah berbuat dosa. Aku limpahkan karunia pada orang durhaka dan orang yang melakukan keburukan. Siapa yang berseru kepadaku dan aku tidak menerimanya? Siapa yang meminta padaku dan aku tidak memberinya? Siapa yang mengetuk pintuku lalu aku mengusirnya? Aku adalah karunia dan darikulah datangnya karunia. Aku adalah kemurahan dan darikulah datangnya kemurahan. Akulah yang maha dan dariku datangnya kemuliaan. Di antara kemuliaanku adalah aku mengampuni orang-orang yang durhaka, sekalipun dia melakukan berbagai macam kedurhakaan. Di antara kemuliaanku ialah aku memberi apa yang diminta hamba, dan aku juga memberi hamba yang tidak meminta kepadaku. Di antara kemuliaanku adalah aku memberi ampunan pada orang yang bertaubat, seakan dia tidak pernah durhaka kepadaku. Kemanakah makhluk yang lari meninggalkan aku? Kemanakah orang-orang durhaka yang meninggalkan pintuku? Pendengar, Yahya bin Mu'ad berkata, maaf Allah, itu bisa menenggelamkan dosa-dosa. Bagaimana dengan keridhaan Allah? Keridhaan Allah itu bisa memenuhi semua harapan. Bagaimana dengan cintanya? Cinta Allah itu bisa mengalahkan logika. Bagaimana dengan sayangnya? Bagaimana dengan kasih sayangnya? Kasih sayang Allah itu dapat membuat orang tidak memerlukan apapun. Maka barang siapa yang mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah atau cinta yang dilarang Allah, itu karena kebodohan dan kependekan pengetahuan tentang Allah. Pendengar, kita semua pasti disayang dan dicinta Allah. Itu bukan pilihan sukarela, mau atau tidak mau, tetapi kita memang perlu kasih sayang itu. Maka jangan halangi turunnya cinta dan kasih sayangnya. Kita sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah istighfar, mohonlah maaf dan ampunan. Mintalah juga orang lain untuk mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mintalah kepada mereka, terutama orang-orang yang kita anggap dosa dan kesalahannya lebih ringan dari kita. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang terkenal kekuatan dan ketegasannya dalam menjauhi larangan Allah, pernah meminta kepada anak-anak agar memohonkan ampunan baginya. Kalian belum mengenal dosa, kata Umar. Pendengar, mari sama-sama kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kekhilafan kita, agar Allah terus mencurahkan kasih dan sayangnya, agar jalan hidup kita bersinar terang selagi kita masih diberi waktu.
1: Allahumma ahyina bil iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan. Sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan dengan Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatul kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamul Mubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaffiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahala yang Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tusaghiruhu niyyah, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin diceritakan Rasulullah bersabda, menceritakan seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan, membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masuknya jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaffiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini. Maka Allah ingatkan, Allah beritahukan, wa kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qataltu liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan ke neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu, dia jawab, qara'tul Qur'ana fika wa 'allamtun nasa fika, saya membaca Al-Quran karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia, innallaha 'alimun bidzati shudur, Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal Qur'ana liqala qari, kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'allamtun nasa liqala 'alimun, kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun salah ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena biarkan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menunjukkan niat amal kita. Seberapa besar amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Bapak-bapak ini kalau sudah istrinya tidak taat, tidak patuh, dia bacain tuh ayat. Apa ayatnya? Masya Allah tuh hafal semuanya tuh. Ar-rijalu, ibu-ibu sering dengar ibu-ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin buat kaum wanita. Benar tuh ayatnya enggak salah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwali. Tapi perlu diingat, kaum lelaki. Lelaki dijadikan pemimpin karena dua hal. Yang pertama, karena ada fadilah dari Allah untuk mereka. Kaum lelaki ini akalnya lebih panjang dari ibu-ibu. Dan ibu-ibu perasaannya lebih panjang daripada akalnya. Dan itu kemuliaan buat ibu-ibu. Andai kata ibu-ibu seperti bapak-bapak, siapa yang mau ngerawat anak kita? Siapa yang mau gendong anak kita? Nggak ada. Bapak-bapak suruh gendong, sebentar udah penat lah dia. Dia perasaannya Masya Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki. Oleh karena itu, hak cerai ada di tangan kaum lelaki. Kaum lelaki itu, Bu, enggak gampang-gampangnya ngeraikan. Mengatakan cerai kepada istri enggak gampang-gampang. Ibu-ibu, kalau hak cerai itu diberikan kepada ibu-ibu, insyaallah nih bapak-bapak enggak ada yang punya istri. Karena biasanya istri kalau sakit hati sedikit, udahlah pulangkan aku, gitu kan. Sedikit-sedikit suaminya ngomong mau nikah lagi gitu kan, itu sudah bagnya udah dibuka tuh, gitu kan. Udah gitu kan, udah perasaan dulu gitu kan, ya udahlah aku mau pulang aja gitu kan. Disakitin hati sedikit udah seakan-akan kiamat gitu kan. Makanya hak cerai itu ada di kaum lelaki. Perempuan punya hak gugat cerai. Karena ketika itu dilihat apakah pantas dia cerai. Karena ada kaum perempuan nih yang minta cerai gara-gara masalah yang sepele. Masalah yang sebenarnya enggak seharusnya dia minta cerai. Maka harus ada hakim di sini, ada mahkamah agama, ada mahakim agama itu. Itu yang pertama. Allah memberikan keutamaan kepada kaum lelaki. Dan yang kedua adalah karena kaum lelaki memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada istri. Seorang istri itu tidak punya kewajiban bekerja untuk memberi nafkah. Nggak ada. Ibu-ibu ini nggak punya kewajiban bekerja. Yang wajib bekerja itu bapak-bapak. Saya berbicara ini karena di Malaysia nih banyak tenaga kerja dari Indonesia. Perempuan datang tuh kerja ke sini. Kita kesian sama dia. Mana suaminya gitu. Kenapa kau harus bekerja? Kau seharusnya menjadi ratu, menjadi permaisuri di rumah. Tidak ke negeri orang menjadi pembantu di sini. Enggak. Tugasnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri. Itu kewajiban, itu wajib. Maka di situ dia jadi pemimpin. Ketika satu dari dua ini kurang, seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kepemimpinannya itu pincang. Kalau orang jalan tuh kakinya pincang. Kemudian yang namanya qawwamun, qiwamah ini, para ulama menjelaskan qiwamah ini harus ada tiga hal sehingga seorang itu dikatakan pemimpin. Yang pertama ar-ri'ayah, yang kedua al-himayah, yang ketiga al-islah. Ri'ayah ini ngayomi. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ri'ayah ini ya memimpin, membimbing ya, membimbing istrinya, mengarahkan istrinya. Yang kedua himayah, melindungi istrinya. Ada suami-suami yang main pukul sama istrinya. Subhanallah. Kau itu pemimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam madharaba, enggak pernah Rasul memukul perempuan. Enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang suami punya kewajiban melindungi istri. Dari siapa? Yang pertama dari dirinya. Jangan dari orang lain dulu, dari dirinya. Yang ketiga, al-islah, memperbaiki. Kalau istrinya ada yang enggak benar di istrinya, tugasnya suami meluruskan.
mengasih tahu, mengislahlah, memberikan petua-petua, nasihat-nasihat kepada istrinya. Kalau tiga hal ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan pemimpin.

Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka itu orang-orang pilihan lho Jo. Bayang lho Jo, bagaimana pada zaman Rasulullah itu berat sekali lho Jo. Taruhannya nyawa lho Jo. Terus yang jelas meneh Jo, pengorbanannya terhadap tegaknya agama Islam itu tidak bisa disesuaikan.

Perempuan setenang malam adalah julukan yang tidak berlebihan bagi ibunda kita, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana disampaikan Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, tidak pernah Rasulullah merasa sedih. Kemudian pulang menemui Khadijah, kecuali Khadijah mengusir kesedihan itu. Tidak pernah Rasulullah pulang membawa permasalahan, kecuali Khadijah melenyapkan masalah itu. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan cerdas dan kaya, pebisnis yang hebat, juga salah seorang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Bagaimana enggak, 2/3 harta Mekah itu adalah miliknya. Namun setelah ia menikah dan datang risalah kenabian pada suaminya, kehidupan ibunda Khadijah berubah drastis. Semua harta, kekuasaan, jiwa dan raganya ia wakafkan di jalan Allah hingga habis tak bersisa. Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku merasa malu padamu Khadijah, sebab aku menikahimu dan engkau mulia di kaummu, kini engkau dicaci maki mereka. Aku menikahimu sedangkan engkau kaya raya dan kini engkau makan ala kadarnya, tak juga mengeluh menahan lapar untuk waktu yang lama." Dan lihatlah betapa lembut dan tulus jawaban Bunda Khadijah. Ia menjawab, "Hilangkan perasaan itu wahai kekasih Allah. Itu hanyalah sekedar harta. Bahkan seluruh tenaga, rasa, hidup dan jiwa sudah kujadikan ia hanya untuk Allah dan Rasulnya." Ya, perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika suaminya pulang dengan gemetar hebat dan raut ketakutan selepas menyepi di Gua Hira, dengan lembut ia selimuti baginda. Lalu ia diam, tak bertanya apapun, hingga kala Nabi sudah merasa tenang, kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya. Ibunda Khadijah balas dengan senyuman seraya memberikan perkataan yang menenangkan, "Demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakan orang seperti engkau." Inilah perempuan menakjubkan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika mengetahui kenabian suaminya, segeralah ia menjadi orang yang pertama beriman, tak peduli apa kata orang. Sikapnya yang agung begitu berbekas di benak Nabi, hingga Nabi mengatakan, "Ia beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkariku. Ia Khadijah membenarkan aku selagi orang-orang mendustakanku. Ia mendukung aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberikan sesuatu apapun padaku, dan Allah menganugerahiku anak darinya berbeda dengan istri-istriku yang lain." Perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang dikala Rasulullah SAW bergetar hebat kala wahyu turun, Sayyidah Khadijah menemani di sampingnya menenangkannya, hingga malaikat Jibril diutus untuk menyampaikan kabar, "Wahai Rasul, istrimu Khadijah sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Jika nanti ia tiba, sampaikan padanya ucapan salam dari Allah untuknya. Sampaikan pula padanya, aku Jibril juga mengucap salam untuknya. Dan sampaikan pula padanya bahwa Allah sudah menyiapkan untuknya istana di surga, yang di sana tidak ada lagi derita dan rasa lelah." Perempuan menakjubkan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang ketika wafat jenazahnya diurus diri oleh Nabi, yang ketika Mekah dibebaskan tempat pertama yang dikunjungi Nabi adalah makamnya. Nabi tersenyum seraya berkata, "Ini kuburan istriku Khadijah." Tahun-tahun Nabi ditinggal, tapi Sayyidah Khadijah senantiasa melekat dalam hati dan ingatan. Kenangan bersamanya mengalir dalam kisah yang terus diceritakan berulang, hingga tak jarang membuat cemburu Humairahnya. Ya, perempuan menakjubkan itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang bertahun-tahun Nabi ditinggal, tetapi cinta tetap meresap di lubuk hati, lisan dan perbuatan Nabi. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Berikan hadiah ini pada fulanah, sebab ia adalah sahabatnya Khadijah." Ibunda Khadijah setenang malam yang tak pernah sekalipun marah, menyusahkan atau membuat kesal Nabi selama berumah tangga. Justru sebaliknya, ada rasa nyaman, aman dan tenteram yang Rasulullah rasakan selama bersamanya.

0: Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat yang ke-60 diterangkan, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri, sehingga Allah lah yang harus memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Pendengar, betulkah ekonomi yang tidak menentu saat ini yang menyebabkan penyakit panik sangat mudah menyerang bangsa kita? Barangkali tidak. Jika kita menyelam ke inti persoalannya, bukan semata-mata krisis ekonomi, melainkan kita umumnya tidak memiliki keyakinan karena tidak optimistis. Kita menjadi gamang, mudah marah, takut, dan khawatir yang berlebihan. Selanjutnya, tidak adanya keyakinan itulah kadang mendorong kita nekat bertindak yang tidak terhormat. Tanpa keyakinan, manusia tidak akan bisa hidup, akan terus diselimuti keraguan-raguan yang mematikan. Keraguan itu menjadi sebab dari ketidaktenangan hidup dan perasaan tidak aman. Maka kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini bukan kemauan kita. Bukan karena kemauan orang tua, juga tidak atas usulan siapapun. Kita lahir dan hidup di dunia ini karena kehendak Allah Ta'ala. Karena lahir dan hidup atas kehendaknya, maka dialah yang akan mengurus kita. Jika Allah telah menciptakan kita, maka dia tentu yang memelihara kita. Keyakinan inilah harus senantiasa ditanamkan pada diri kita, agar tidak takut menghadapi kesulitan hidup. Bukankah kehidupan itu sendiri merupakan bagian dari ciptaan Allah? Bagaimanapun hebatnya krisis, tidak perlu takut dan khawatir kekurangan rezeki Allah. Yang menjamin rezeki kita selama ini bukan manusia atau negara, melainkan Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepadanya kita minta dan mohon bantuan serta perlindungannya. Jika suatu persoalan diselesaikan dengan emosi, hasilnya pasti merugikan masyarakat dan diri kita sendiri. Bila kini kita diuji dengan krisis ekonomi, maka dengan modal keyakinan, kita gerakkan seluruh potensi yang kita miliki untuk mengatasinya. Memang diperlukan sedikit kesabaran, di samping kerja keras dari seluruh komponen yang ada. Sebaliknya, jika kita terpecah belah, saling menyalahkan, maka kehancuran akan datang. Bersatu dalam jamaah akan mendapatkan rahmat, dan berpecah belah mendapatkan azab. Hadis riwayat Ahmad. Dan siapa yang akan menyanggah janji Allah bahwa dia menjamin akan mengangkat setiap problem kita? Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran surat Al-Insyirah ayat yang kelima dan keenam. Ayat tersebut diulang sampai dua kali secara berturut-turut, yang maksudnya untuk meyakinkan kita bahwa bersama kesulitan itu ada solusi yang terbaik. Masihkah kita tidak yakin? Masihkah kita gamang melihat hidup? Wallahu a'lam bishawab.
1: Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab, oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung, di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau, diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah, waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan, setelah berkeluarga belum memiliki anak mengeluh, setelah memiliki anak mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki, namun setelah dimiliki tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki, bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam baru ada engkau tau kang, iki serengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: Muslimin bil lisan bas qalat muslimin. Pendengar, kita banyak tahu tentang kebaikan. Bahkan kita sering ingin melakukannya. Tapi jujur saja, kita masih lebih sering gagal untuk menunaikannya. Seperti juga keburukan. Kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tetapi mungkin saja kita justru terdorong untuk melakukannya. Kita sering lepas kendali mengawal diri sendiri. Sulit mengatasi kecenderungan yang berulang kali mengajak kepada suasana yang sebenarnya kita sendiri tidak ingin ada di dalamnya. Entahlah, seolah ada kekuasaan lain yang lebih kuat dalam membentuk dan mengendalikan diri kita. Itulah inti masalah yang kita hadapi, pendengar. Kita kerap gagal dan tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Tepat seperti ungkapan orang-orang bijak, musuh kita adalah diri kita sendiri. Padahal kemampuan mengendalikan diri, menurut Rasulullah SAW, adalah parameter seseorang untuk bisa disebut kuat atau lemah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertarungan, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Amru bin Ahtam, seorang ulama di kalangan tabi'in, menyebut orang yang mampu menundukkan nafsunya dengan istilah Asyaja'ur Rajul, atau orang yang paling berani. Ia pernah ditanya oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, siapa orang yang paling berani? Amru bin Ahtam menjawab, orang yang bisa menolak kebodohan dirinya dengan sikap lapang dada yang dimilikinya. Dialah orang yang paling berani. Saudaraku, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan iman kepada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepemimpinan pada diri sendiri? Jawabannya sama dengan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan musuh. Tidak ada jalan lain lagi kecuali diperangi. Para ulama kerap mengistilahkan perang batin ini dengan mujahadah. Perang batin jelas berbeda dengan perang zahir. Musuh di perang zahir dapat dilihat dan tipu dayanya bisa diidentifikasi lewat akal dan penglihatan kita. Tapi musuh batin sungguh jauh berbeda. Dalam beberapa sisi, perang melawan batin bahkan jauh lebih hebat dibanding perang zahir. Alasannya, medan perangnya ada di dalam diri kita sendiri. Serangan, tikaman, dan ledakannya bisa terjadi dalam diri kita setiap waktu dan bisa bertubi-tubi. Walaupun tidak terdengar dentumannya, tapi akibatnya sangat berbahaya. Justru kebanyakan orang yang mampu mengalahkan musuh zahir ternyata gagal mengalahkan musuh batinnya sendiri. Ia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Pendengar, kita akan semakin mengerti betapa hebatnya perang melawan hawa nafsu yang sulit dideteksi. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Ustadz Fathiyakan, juru dakwah terkenal asal Jordania, saya gagal, saya putus asa, tidak sempurna dalam berbagai amal karena saya selalu dihantui perasaan riya, kata pemuda itu. Ia bahkan berniat akan mengurangi amal ibadah dan aktivitas dakwahnya supaya tidak terjerumus pada sikap riya. Ustadz Fathiyakan mengatakan, siapa manusia yang tidak pernah terganggu oleh bisikan riya? Kita manusia. Semua kita mengalaminya. Ia lantas mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Andai manusia tidak melakukan kesalahan, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat, dan Allah menerima taubat mereka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tentu saja, hadis itu tidak untuk menyepelekan sebuah dosa, termasuk riya. Tapi hadis itu lebih mengarahkan pada dorongan untuk melakukan perbaikan dan taubat. Fathiyah akan mengatakan, ibadah dan amal kebaikan itu sendiri merupakan bagian dari terapi yang ampuh atas dosa yang engkau lakukan. Saudaraku, mari perhatikan bagaimana jawaban Rasulullah yang sangat jelas tatkala ada seorang pemuda bertanya kepadanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang melakukan sholat malam tapi di waktu siang ia mencuri? Apa jawab Rasulullah? Amaluhu yanhahu amma taqulu. Amal ibadahnya akan menghalanginya dari mencuri. Singkat sekali. Jawaban ini sama seperti yang pernah dikatakan oleh seorang salafus soleh tatkala seseorang bertanya kepadanya, mana yang lebih baik? Apakah saya melakukan sujud tilawah namun orang-orang melihat saya dan saya khawatir riya, atau saya tidak melakukan sujud sehingga saya terhindar dari riya? Orang soleh itu menjawab, lakukan sujud tilawah dan lawan bisikan setan dalam dirimu. Saudaraku, apa inti jawaban para ulama terhadap rongrongan hawa nafsu itu? Yakni, lawan. Jangan pernah menyerah terhadap dorongan negatif hawa nafsu. Ini adalah perang yang tidak pernah usai dan tidak boleh berhenti. Berhenti atau mengurangi amal dan ibadah berarti keluar dari lingkup pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seorang akan cenderung terpuruk lebih jauh dari apa yang dikeluhkan akibat melakukan kesalahan. Ia telah memilih jalan ke arah kesesatan, bukan jalan hidayah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari pilihan seperti itu. Pendengar, tentu saja kita harus tetap memikirkan sebab-sebab yang menjadikan kita terjerumus pada suatu dosa. Ini penting, karena menurut Hasan Al-Basri, seorang hamba selalu berada dalam kebaikan selama ia mengetahui apa yang merusak amal-amalnya. Ini adalah awal

perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik

dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal, dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya, agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

Kisah inspirasi berikut adalah tentang kisah ketulusan seorang suami yang soleh. Suami istri yang sudah menikah selama 4 tahun, namun pasangan itu belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu ketika, tanpa sepengetahuan siapapun, pasangan itu pergi ke salah seorang dokter untuk konsultasi dan melaksanakan pemeriksaan. Hasilnya mengatakan bahwa sang istri adalah wanita yang mandul, sementara sang suami tidak ada masalah apapun dan tidak ada harapan bagi sang istri untuk sembuh. Dalam arti tidak ada peluang baginya untuk hamil dan mempunyai anak. Melihat hasil seperti itu, sang suami mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un", lalu menyambungnya dengan ucapan "Alhamdulillah". Lalu sang suami seorang diri memasuki ruang dokter dengan membawa hasil lab dan sama sekali tidak memberitahu istri, dan membiarkan sang istri menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Sang suami berkata kepada dokter, "Saya akan panggil istri saya untuk masuk ruangan. Akan tetapi tolong dok, nanti dokter jelaskan pada istri saya bahwa masalahnya ada pada saya, sementara dia tidak ada masalah apa-apa." Kontan saja sang dokter menolak dan terheran-heran. Akan tetapi sang suami terus ke dokter. Akhirnya sang dokter pun setuju. Sang suami memanggil sang istri yang telah lama menunggunya dan tampak pada wajahnya kesedihan dan kemuraman. Lalu bersamaan sang istri, ia memasuki ruang dokter lalu meminta sang dokter membuka amplop hasil lab untuk membaca dan menelaahnya. Dan kemudian ia berkata, "Oh, ternyata bapak yang mandul. Sementara istri bapak tidak ada masalah dan tidak ada harapan bagi bapak untuk sembuh." Mendengar pengumuman sang dokter, sang suami berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dan terlihat pada raut wajahnya wajah seorang yang menyerah kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasangan suami istri pulang ke rumahnya, dan secara perlahan namun pasti tersebarlah berita tentang rahasia tersebut ke para kerabat dan anak saudara. 5 tahun berlalu dari peristiwa itu dan pasangan itu tetap bersabar. Sampai akhirnya datanglah detik-detik yang sangat menegangkan, di mana sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya telah bersabar selama 9 tahun. Saya tahan-tahan untuk bersabar dan tidak meminta cerai darimu. Dan selama ini semua orang berkata betapa baik dan solihahnya sang istri itu yang harus setia mendampingi suaminya selama 9 tahun, padahal dia tahu kalau dari suaminya ia tidak akan memperoleh keturunan. Namun sekarang rasanya saya sudah tidak bisa bersabar lagi. Saya ingin engkau menceraikan saya agar saya bisa menikah dengan lelaki lain dan mempunyai keturunan darinya, sehingga saya bisa melihat anak-anakku, menimangnya dan mengasuhnya." Sang suami kemudian berkata, "Sabar deh, ini adalah ujian dari Allah untuk kita, bersabarlah." Akhirnya sang istri berkata, "Baiklah, saya akan coba bersabar dan menahan kesabaranku 1 tahun lagi." Sang suami pun setuju dan dalam dirinya dipenuhi harapan besar. Semoga Allah memberi jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang istri jatuh sakit. Dan hasil lab mengatakan sang istri mengalami gagal ginjal. Mendengar keterangan itu, jatuhlah psikologis sang istri terpuruk dan menangis tiada henti. Sang istri pun bed rest di rumah sakit. Di saat yang genting itu, tiba-tiba suaminya berkata, "Maaf ya dek, saya ada panggilan tugas ke luar negeri dan harus segera berangkat. Saya berharap semoga engkau baik-baik saja." Sang istri semakin sedih. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, ia harus berjuang menahan sakit sendiri tanpa suami di dekatnya. "Ya, saya akan pergi karena tugas dan sekalian mencari donatur ginjal. Semoga dapat," kata sang suami. Tak lama setelahnya dikabarkan adanya donatur bagi sang istri dan akan segera dilakukan pembedahan. Selang waktu kemudian, alhamdulillah operasi berhasil dengan sangat baik. Setelah 1 pekan berlalu, sang suami datang dan tampaklah pada wajahnya tanda-tanda orang yang kelelahan. Dan subhanallah, setelah 9 bulan dari operasi itu, sang istri melahirkan anak. Maka bergembiralah pasangan itu, keluarga besar dan para tetangga. Suasana rumah tangga kembali normal dan sang suami telah menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di sebuah fakultas syariah dan telah bekerja sebagai seorang panitera di sebuah pengadilan di Jeddah.
Ia pun telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafs dari Asyim. Pada suatu hari, sang suami ada panggilan tugas dinas jauh dan ia lupa menyimpan buku hariannya dari atas meja. Buku harian yang selama ini ia sembunyikan, dan tanpa sengaja sang istri mendapatkan buku harian itu. Membuka-bukanya dan membacanya, hampir saja ia terjatuh pingsan saat menemukan rahasia tentang diri dan rumah tangganya. Ia menangis meraung-raung dengan penyesalan yang mendalam. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku wahai suamiku. Begitu mulia sekali hatimu dan betapa malunya aku. Demikianlah jerit hati sang istri. Setelah agak reda, ia menelepon suaminya dan menangis sejadi-jadinya. Ia berkali-kali mengulang permohonan maaf kepada suaminya. Sang suami hanya dapat membalas suara telepon istrinya dengan tangisan pula. Ya dek, ketahuilah bahwa sang donatur itu tidaklah orang lain melainkan sang suami itu sendiri. Ya, suaminya telah menghibahkan satu ginjalnya untuk sang istri. Dan setelah peristiwa itu, selama 3 bulanan sang istri tidak berani menatap wajah suaminya. Jika ada keperluan, sang istri berbicara dengan menundukkan kepalanya karena tidak ada kekuatan untuk

0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Enek apa ya, Dek?
0: Nganu, Dek. Aku harus jaluk tulung iso ora, Dek?
1: Tulungi apa to, Dek? Nek iso tak tulungi yo tak tulung.
0: Nganu, tak kon ngeterke ngene Pak Di Jemblem iki.
1: Lho, Pak Di Jemblem sing rentenir Bang Plecet kae to?
0: Iya, Dek. Critane iki mau aku arek nggadek ning BPKB lho. Meh tak nggo tuku HP.
1: Lah sasi ini kan ketoke wis tuku HP to, Dek?
0: Lah ya wis ketinggalan tren lho, Dek. Saiki iki usume sing kamerane gedhe-gedhe lho. Ya aku dadi isin ning nganggo HP iki terus.
1: Oh alah, Dek, cutik. Kowe iki kok direwangi utang gur dinggo ngoyak gengsi ben ora isin. Lah apa ora eman, Dek? Lagian utang model ngono kuwi ya ora oleh lho, Dek, dalam Islam. Kuwi jenenge riba. Lan kowe ngerti dhewe to dosane riba kuwi.
2: Oh no.
0: Ya meh piye meneh, Dek? Wong ya terpaksa lan darurat lho.
1: Kaya ngono kuwi jenenge ora darurat blas lho, Dek. Kowe iki gur ngaboti gengsimu tok jenenge. Lagian lho, Dek, aja mbok kulinakne utang ngono kuwi lho. Wong ki sing bersyukur duwene kuwi ya dimaksimalke dhisik. Aja gur perkara gengsi kabeh-kabeh cara mbok tabraki. Utang modal ngono kuwi selain kowe entuk dosa, kowe ya malah ngrekasane awakmu dhewe lho, Dek. Kowe iki sadar ora to jane?
0: Sadar piye to maksudmu, Dek?
1: Lho, kuwi iki malah iso dadi bebanmu. Lah rumangsamu angsuran murah kaya ngono kuwi, tapi nek diitung-itung utangmu kuwi malah dadi 2 kali lipat bahkan luwe lho, Dek. Saka bungane, saka dendane nek telan bayar. Lah iki malah dadi ora sida nikmati HP anyarmu, malah mumet mikirke cicilane.
0: Yo, yo juga sih. Tapi kan
1: wes rasa tapi-tapi. Aja utang gor dinggo ngoyak gengsi. Jangankan dinggo tuku HP anyar, wong dinggo tuku beras lho, tak kon mikir meneh ping 12. Nek ameh utang model kaya ngono kuwi, soale akeh kejadian-kejadian serem, Dek. Mergo kasus utang model ngene iki, dari sing kebangkrutan sampai depresi ngasih meh bunuh diri barang lho. Mergo utange bukan saya berkurang, ngalah saya akeh amarga kakean denda kuwi mau.
0: Lho, tenane lho, Dek. Aja meden-medeni lho.
1: Dikandani kok. Ya wis, kowe nek arek nekat ya karepmu. Tapi nek sambat aja rene lho, we.
0: Ya aja to, Dek. Mosok sampean ki seneng to nek aku menderita.
1: Makane rungokno omonganku iki sebelum terlambat. Ora sah utang, HP-mu kuwi nggonen wae saeneke. Lah emange kowe iki ameh tuku HP kamerane gedhe-gedhe ki arek dienggo ngonten. Arek dadi konten kreatif ngono kuwi ta?
0: Ora ide. Jane ya gawe mung dienggo WhatsAppan karo sing penting ki nggo pamer lho.
1: Oh alah, wis gak mulai kono. BPKB-ne disimpen meneh. Awas kowe engko nek belok dalan.
0: Galak mentode. Ya wis aku tak pamit sik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan di sanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahaz dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak menggubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamr. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As
untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanannya yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah, dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya. Semoga Allah

man iltamasa ridallah bisa khotin nas radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas wa man iltamasa ridon nas bisa khotillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah tapi dengan harus melanggar, melewati, menerjang murkanya manusia, maka Allah akan meridhai dan Allah akan menggerakkan manusia tadi, menggerakkan hati manusia tadi untuk jadi ridha dengan dia. Sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mengabaikan ridha Allah, dengan melanggar, menerjang murka Allah, Allah berkata, Allah akan memurkai dia, Allah akan memurkai dia dan akan menjadikan manusia-manusia yang dicari ridhonya tadi menjadi murka dengan dia juga. Tidak akan mungkin orang itu mau mencari ridho manusia itu bisa semuanya satu ridho, satu tidak ridho. Sebagian besar ridho, sebagian kecil ridho, sebagian besar tidak ridho. Maka jangan menjadikan ridho manusia sebagai ukuran, tapi ridho Allah. Nanti kalau kita itu yang kita cari ridho Allah, Allah yang maha kuasa untuk menggerakkan hati hambanya itu, nanti Allah akan gerakkan untuk meridhai anda kalau yang engkau jadikan ukuran itu ridho

0: liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, bayi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu,
1: ya
2: ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebaki omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Eh, serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 082220901277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Dengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Eko dengan tema Amalan yang dapat membatalkan syahadat. Kajian ini disampaikan di Masjid Al-Bakri Bojosongo Solo dan bekerjasama dengan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kajian dimulai, silakan untuk softnya yang depan dipenuhi terlebih dahulu nggih. Ima jelis mengen-mengen ternyata jam walau cik sepi ini dadugi mungkin ini ketinggalan ini, rencang-rencang ini insya Allah ya jam walau lho dereng, ini masih sepen ini biasanya jam walau pun kebak kenapa jojo kesupen ini pengajian ya ayo nge, khusnudan mawon kesupen ketinggalan kesupen jadwal pun ya, alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kenikmatan pada kita sekalian sehingga kita masih dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang insya Allah Allah akan memberikan menurunkan rahmat bagi kita sekalian, menurunkan keberkahan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini nanti insya Allah yang akan memberikan nasihat tausiah kepada kita sekalian beliau Ustadz Eko Abu Abdillah. Dan beliau sudah hadir tengah-tengah kita. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau hingga beliau bisa tetap bisa memberikan nasihat kepada kita sekalian. Sudah jam 8 pas, mempersingkat waktu biar tidak terbuang. Langsung saja nanti kajian dimulai. Kemudian untuk nanti pengumuman dari komunitas insya Allah akan saya sampaikan setelah kajian. Dan nanti tolong sebelum atau kajian selesai nanti jangan bubar dulu supaya nanti informasi yang akan saya sampaikan bisa diterima. Dan insya Allah nanti perlu kerjasama atau saya perlu mendapatkan apa namanya informasi-informasi untuk selanjutnya supaya agenda yang insya Allah akan kami laksanakan, kita laksanakan bisa berjalan dengan baik. Jam 8 pas, monggo waktu dan tempat saya persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah taklim Al-Ghuraba, kajian Al-Ghuraba, ya, komunitas hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan rahmat-Nya, karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bisa duduk bermajelis ilmu, bersabar mendengarkan, memperhatikan tentang ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam majelis tersebut dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau itu dijamin masuk surga, tetapi masih selalu beramal, masih selalu mempersiapkan bekal beliau setelah beliau menghadap Allah Ta'ala, masih mengumpulkan bekal-bekal untuk kehidupan akhirat beliau. Walaupun sebenarnya beliau sudah dijamin masuk surga. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan contoh terutama kepada sahabat-sahabatnya, lebih umum kepada kaum mukminin, itu adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah taala kepada keluarga Daud, I'malu ala Dawuda syukra. Beramalah wahai keluarga Daud syukro, sebagai bentuk syukur. Artinya bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selain bentuk syukur atau perkara yang seharusnya kita amalkan ketika kita bersyukur, ya, selain mengakui bahwa nikmat ini datangnya dari Allah, yang kedua kita sampaikan nikmat tersebut, ya, atau kita perjelas dengan lisan kita bahwa ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah mengamalkan atau memanfaatkan apa saja yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meraih ridhonya. Di antaranya menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya pendengaran, penglihatan, ya, semoga penglihatan dan pendengaran kita ini kita peruntukkan untuk apa? Taat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Orang yang ikut taklim maka dia mempergunakan semua, kenapa Pak? Semua anggota badannya, ya, dari rumah sampai sini terbang atau naik apa Pak? Naik anu kan, ya kan? Naik motor lah atau jalan kaki atau ontel, ya. Ya, kalau naik motor sudah ada pajaknya, kalau ontel kayaknya ntar lagi mau ada pajak gitu. Ada yang ngontel enggak ngontel itu Pak? Enggak ada nggih. Alhamdulillah naik motor semua. Nah, itu sebagai wujud syukur. Motor panjenengan itu, panjenengan dikasih rezeki oleh Allah berupa motor, maka gunakan motor tersebut untuk meraih ridhonya, bukan justru untuk mencari murkanya. Ngerti nggih, Pak Bu nggih? Ayo, jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi napa? Pak Bung Parno, Pak Bung Parno atau Bung Parno ya? Pak Parno atau Bung Parno? Bung Parno tadi, wah udah jam segini kok apa itu belum banyak datang gitu. Tayib, kita bersyukur Pak apa Bung Parno. Ya. Kalau saya ngelihat fenomena di sini, misalnya contoh loh jam segini kok belum banyak yang datang, alhamdulillah. Saya bisa bersyukur karena saya pernah pengalaman. Mungkin ini pengalaman manis gitu aja lah, jangan dibilang pengalaman pahit. Apa? Pertama, Waktu itu pertama kali kita mengadakan taklim, kesepakatan malam ini gitu. Saya waktu itu malam apa, lupa saya, malam Selasa atau malam Rabu, saya lupa. Apa coba Pak? Yang datang cuma satu orang, berdua sama saya. Itu pun ngantuk tidur, bayangkan. Paham Pak? Yang datang cuma satu orang, berdua dengan saya, gitu. Saya mau ngisi gak tegel. Kenapa? Dianya itu sudah ngantuk tidur. Kalau dia gak ngantuk, gak tidur Pak, kemungkinan, ayo bismillah. Tapi masih sudah ngantuk tidur, karena saya paham seharian beliau kerja. Baik. Untung masih ada yang datang Pak, kan ngatan. Kalau tidak ada yang datang, ya nggak apa-apa juga, ya. Karena seorang dai yang dicari bukan banyaknya orang, oke? Tapi yang dicari adalah ridhonya Allah, yaitu dengan cara menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mau yang datang sedikit banyak, sudah jalan bismillah insyaallah. Walaupun orang-orang yang berada di dalam komunitas itu harusnya tahu etika atau adab dalam mencari ilmu. Salah satunya Pak, nggih, salah satunya ngapunten iki. Nah, kalau panjenengan enggak datang, terus panjenengan berada dalam komunitas, setidaknya napa Pak? Mengabarkan atau izin. Bukan izin left dari grup. Nggih. Tapi izin misalnya enggak bisa datang. Kalau bisa lebih baik lagi disampaikan hudurnya, nggih. Sampaikan hudurnya. Maaf Pak, saya lagi sedang sakit, saya enggak bisa datang gitu. Insya Allah enggak dicari-cari sama Bung Parno. Ngeten Pak nggih. Tayib. Jadi intinya semua ini harus disyukuri, ya. Yang dai-nya yo harus bersyukur. Napa? Penanggung jawabnya di komunitas ini juga harus bersyukur, ya. Begitu juga para apa? Anggota komunitas napa namanya? Al-Ghuraba juga harus bersyukur. Bahkan kalau dulu saya punya pengalaman di Sulawesi sana, Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Masamba. Dari Masamba itu masih ke kecamatan, dari kecamatan itu masih masuk kurang lebih 4 jam naik sepeda lanang ojek 4 jam naik sepeda motor Pak. Nah, itu di sana lebih bahasanya tantangan dakwahnya Masya Allah Pak, ya. Jadi kalau mau saya pertama kali diantar, ya, diantar pakai kalau tidak salah Yamaha King, ya. King ini kan Yamaha, ya. Nah, setelah itu di kon mangkat dewe. Lek mangkat dewe ada sepeda motornya tidak apa-apa. Jalan kaki Pak. Kalau jalan kaki misalnya jalannya datar mungkin saya mendingan. Jalannya itu ada yang datar, ada yang naik gunung. Ngapunten. Dan naik gunungnya kalau hanya sekedar cuman sebentar enggak apa-apa. Saya biasanya berangkatnya misalnya setelah asar, ya. Biasanya sampai tempat itu kadang sudah mau maghrib karena ngisinya setelah maghrib. Itu pun sendirian. Itu pun yang datang paling cuman 3-4 gitu Pak. Tapi enggak apa-apa. Makanya ketika di sini Masya Allah yang datang berapa Bung Parno? Ada berapa ini? Sudah banyak ketinggalan, ya. Ya, itu Masya Allah. Makanya orang bersyukur itu Pak, memang ya Allah, kita baru bisa merasakan bersyukur itu ketika kita bandingkan dengan sesuatu yang mungkin apa ya, lebih ya. Misalnya contoh orang-orang nggak punya. Makanya ada video film pendek itu ya yang ngajari kita supaya bersyukur, ya toh. Ada orang naik mobil ngelihat temennya atau apa pakai pesawat, pengennya beli pesawat. Ya, tapi dia ketika ngelihat orang yang pakai sepeda motor, lah dia baru dia merasakan, oh ya Allah, ya kan, lebih enak naik mobil daripada naik sepeda motor. Sampai orang yang nggak bisa jalan, gitu. Nah, itu baru kita bisa merasakan nikmatnya bersyukur. Tayyib, jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini baru mukadimah. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang apa, pembahasan kita dalam kitab Al-Wajibat Al-Mutahatimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin. Terakhir, kalau tidak salah ingat, kita sampai materi Asluddin wa qaidatuhu, pokok agama dan kaidahnya atau dasarnya. Dengan kata lain, dalam pembahasan ini beliau Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qarawi ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa Islam itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tetapi di dalam Islam itu, Pak, ibarat bangunan ada pondasi, okay, ada tiang, ya, ada pondasi, ada tiang, begitu. Nah, jikalau pondasinya, kalau bahasanya apa, tidak kuat, rapuh, maka akan mudah roboh bangunan tersebut. Ya, apalagi seperti rumah-rumah kita sekarang. Ya, belum lagi kalau rumah bersubsidi. Okay. Memang secara apa namanya, tampilan dapat, tapi secara kualitas bahan mungkin masih dipertanyakan gitu. Nah, tapi ngapunten kalau yang rumahnya subsidi, Pak, nggih. Ini saya berbicara apa sebagai apa namanya, perumpamaan, ya. Sebagai analogi bahwa kita itu kadang terpesona dengan lahiriahnya, nggih. Sedangkan batiniahnya nonsen, atau kalau bahasanya nol, okay, atau tidak kuat. Mungkin kita bisa tahu, melihat tampang atau lahiriah seseorang, oh dia pakai surban, jenggotnya panjang, nah, bener, ya, celananya cingkrang. Ya memang itu sunnah, dalam arti itu adalah ajaran dalam Islam. Tapi hal itu tidak akan memberi manfaat kepada si empunya ketika dia mudah merobohkan yang namanya Asluddin wa qaidatuhu, ya, pokok agama atau dasar agama. Mereka sholat jamaah di masjid, rajin sholat jamaah di masjid, tetapi dia tidak tahu pokok agama ini dan akhirnya merobohkan sendiri agamanya. Pengikutnya Musailamah Al-Kadzab itu rajin, Pak, sholat berjamaah di masjid Kufah itu rajin, Pak. Tapi kenapa mereka itu

beriman tapi imannya rusak. Itulah seperti di apa itu sebutan untuk orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu secara lahiriah itu iman Islam, tetapi batinnya itu adalah kafir. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira? Kira-kira karena mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Kira-kira yang termasuk pokok dan dasar Islam itu. Ya. Kalau dulu kita sudah sampaikan pokok dan dasar Islam itu sebenarnya bermuara pada kalimat yang kita persaksikan ketika kita ingin masuk Islam bagi yang mereka sebelumnya non muslim atau kafir gitu ya. Atau orang yang sebelumnya muslim, dia dilahirkan dari apa, dari keluarga muslim. Pokok dan dasar Islam atau agamanya itu tidak lain adalah syahadat yang dia persaksikan ya di dunia, begitu juga di alam ruh. Ya. Setiap kita itu Pak, dulu pernah dimintai persaksian oleh Allah. Dalam ayat disebutkan alastu birobikum. Ya. Apakah, bukankah aku itu rob kalian? Maka jawaban setiap ruh itu Pak, mbok yang namanya ruhnya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Korun, gitu. Mereka semuanya sebelum mereka dilahirkan itu sudah mempersaksikan bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Bala syahidna, benar kami bersaksi. Artinya setiap kita itu sebenarnya sudah mempersaksikan Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk urusan pokok dan dasar Islam inilah seseorang itu nanti akan terbagi menjadi tiga golongan, atau manusia itu terbagi menjadi tiga golongan Pak. Yang pertama adalah orang-orang mukmin, yang kedua orang-orang munaf, orang-orang kafir, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Sebagaimana panjenengan, kalau mungkin banyak yang hafal itu ya, surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu. Jadi dari situ Allah itu sudah menyebutkan tiga golongan Pak. Kenapa mereka disebut mukmin? Kenapa mereka disebut orang kafir? Mengapa mereka disebut orang-orang munafik? Ya. Masalahnya adalah dalam urusan apa Pak? Pokok dan dasar Islam yang tidak lain berkaitan dengan urusan syahadat. Terutama syahadat la ilaha illallah. Kalau kita ditanya, bukankah kita itu sering bersyahadat? Jawabannya, ya. Dalam sehari semalam minimal berapa kali syahadat Pak Panjenengan Pak? Berapa kali Pak? Ayo lupa ya. Minimal berapa kali syahadat? Minimal. Ya, lo kok ikhtilaful ulama ini, perbedaan ulama ini. Ada 9, ada 10 gitu ya. Sholat 5 waktu. Ya, kira-kira syahadat itu Pak, yang panjenengan ucapkan dalam sholat itu berapa kali? Dalam tasyahud, gitu? Tasyahud awal, setelah itu tasyahud akhir, itu sudah berapa Pak? 10. Oh iya subuh deng, ya betul. Subuh cuma sekali tak ya. Tanya enggak, leres. Nanti 9, itu minimal 9. Belum lagi biasa adzan, yang biasa adzan, muadzin. Berapa kali Pak? Kok 5? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dibaca berapa kali? Muadzin di sini siapa muadzin? Kok lupa? Hah? Berapa, Pak? Setiap adzan itu berapa kali dibaca? Berapa? Sama komatnya. Berarti berapa? Udah.

0: Intinya sudah banyak sekali ucapan syahadat yang kita ucapkan dalam sehari semalam. Tapi saya ingatkan, Pak, ada seorang muadzin yang azannya tiap 5 waktu di atas menara. Kalau di sini buat nonton menara nih, ya, pakai speaker horn sudah selesai, cukup. Kalau dulu pakai menara. Tapi masya Allah, tapi subhanallah, dia mati dalam keadaan kafir. Gara-garanya apa? Terpesona sama wanita Nasrani, nah, terus pengen menikahi keluarga Nasrani tersebut, memberi persyaratan. Kalau kamu mau masuk, mau keluar dari Islam, nah, diterima pinangannya, itu lamarannya. Akhirnya bapak diambil syaratnya, ya. Tapi qadarullah, ketika mau malam pertama, ya, intinya kan aslinya itu sebenarnya yang dia inginkan muadzin tersebut. Apa? Ketika mau malam pertama, naik loteng, jeglok, mati. Matinya dalam keadaan apa, Pak? Kafir. Kenapa orang tersebut, muadzin tersebut, rela menanggalkan keimanannya, keislamannya untuk mendapatkan kesenangan dunia? Di antaranya, Pak, salah satu faktornya karena dia tidak paham, atau bisa jadi dia melalaikan pokok dan dasar Islam ini. Ini perkara syahadat, ya. Perkara sholat saja, ketika misalnya ada sesuatu yang membatalkan sholat, bisa batal sholatnya. Apalagi perkara syahadat. Syahadat amalan, sholat juga amalan, puasa juga sama, ada rukun dan syaratnya atau syarat sahnya. Ketika rukun itu tidak diamalkan semuanya, satu ditinggalkan, maka bisa rusak amalan tersebut. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau kita berbicara syahadat, tidak hanya sekedar di lisan. Syahadat itu harus dipersaksikan di lisan, diyakini di dalam hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Sama seperti kalau kita sholat, Pak, ya, sholat itu kalau hanya dalam gerakan saja, tidak sampai dalam hati, Pak, maka sholatnya tidak sempurna. Mungkin bisa jadi sholatnya sah, okay? Sholatnya sah, tetapi apa? Tidak ada nilainya, atau nilainya itu mungkin kecil di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Ketika sholat kemana-mana hatinya, betul, Pak, itu baru sholat, ya. Belum lagi puasa, belum lagi yang lain. Apalagi ini urusan syahadat. Ketika seseorang dia meyakini bahwa Islam ini benar, okay, tapi dia tidak mau mempersaksikan asyhadu alla ilaha illallah, dinilai mukmin atau kafir, Pak? Pak, dia yakin Islam ini benar, tapi dia tidak mau mempersaksikan la ilaha illallah, dinilai kafir atau mukmin? Kafir. Abu Thalib itu punya keyakinan bahwa apa yang dibawa oleh ponakannya itu benar, hak. Tetapi dia tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan lisannya. Maka ya sudah, tidak ada tempat baginya di surga. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sampaikan kembali bahwa pokok dan dasar Islam itu terdapat dalam syahadat, atau terkandung dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Kenapa, Pak, artosipun la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan di atas muka bumi ini banyak. Ada Tuhannya orang Nasrani, namanya mungkin Yesus. Ada Tuhannya orang Buddha, mungkin namanya Buddha, Buddha Gautama. Ada Tuhannya orang Konghucu, siapa gitu ya, Dewi atau Dewa gitu. Ada Tuhannya orang Hindu, mungkin ya Dewa-Dewa begitu. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu menyalahi fakta. Betul, Pak? Yang benar bagaimana? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah atau kecuali Allah, itu baru benar. Jadi dari makna saja kadang kita masih masih belum tahu mana makna yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Makna tidak ada Tuhan selain Allah itu makna yang belum sempurna, karena memang menyelisihi fakta. Di atas muka bumi ini banyak Tuhan kok, betul? Cuman ada dua Tuhan itu secara umum. Ada Tuhan yang hak, ada Tuhan yang batil. Tuhan yang hak cuma satu, Allah Ta'ala. Tuhan yang batil banyak macamnya. Maka kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tepat nembatan maknanya? Tidak tepat, karena ada Tuhan-Tuhan ya. Tapi kalau dikatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka itu benar. Karena Tuhan-Tuhan yang batil itu tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu hanyalah Allah Ta'ala. Ya. Dari makna ini Pak, ya, kalau kita itu misalnya tidak paham dengan makna yang sebenarnya, maka kita akan mudah tergiring dalam kekufuran yang bisa menyebabkan pembatal keislaman atau keimanan. Contoh, dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Oh ya, yang menciptakan langit bumi ini adalah Allah misalnya. Tapi sik, untuk aturan di negara, pakai aturan Allah enggak ya? Oh jangan, itu aturan Allah. Ini aturan bagusnya aturan manusia yang buat manusia. Gitu. Dari sini Pak, ya, itu makna itu sudah merusak itu. Ketika mati tidak ada Tuhan selain Allah. Taunya apa? Yang menciptakan, yang apa? Menghidupkan Allah. Tapi dia tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib ditaati dalam masalah hukumnya. Itu adalah makna ibadah. Salah satu makna ibadah. Bisa dipahami Pak? Begitu. Makanya insya Allah kita akan sampaikan tentang apa perkara-perkara yang termasuk pokok agama ya, dan dasar agama kita Islam ini. Ya. Yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah, memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Ngertos sekutu Pak? Ngertos sekutu? Bersyarikah ngertos? Koperasi, koperasi itu kan ada nasabah, ada investor gitu ya. Lah antara investor satu dengan investor yang ini sekutu namanya. Bisa dipahami Pak? Tentara sekutu, NATO. Ada Amerika, ada Inggris, Belanda dan sebagainya. Nah ini sekutu ini. Nah gitu. Tayyip. Allah itu tidak punya sekutu. Dalam menciptakan manusia, enggak ada yang juga sama bisa menciptakan seperti Allah ciptakan. Menciptakan langit dan bumi apalagi. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang bantu. Tidak ada yang apa kalau jadi partnernya Allah. Tidak ada. Karena tidak ada sekutu bagi Allah. Sama seperti dalam masalah hukum. Ketika manusia itu menerapkan hukum ya, berkaitan dengan maslahat manusia, maka hendaknya hukum itu pakai hukum Allah. Ketika dia pakai hukum selain Allah, sama halnya dia telah mengatakan, menyatakan ada sekutu bagi Allah. Manusia boleh membuat hukum diterapkan kepada manusia. Kan gitu. Itu contoh. Ini sebagai bentuk apa? Apa? Pelurusan dalam memahami makna la ilaha illallah. Jadi perintah di sini maaf, perintah kepada manusia beribadah kepada Allah tidak hanya sholat saja, tidak hanya puasa saja, tidak hanya apa Pak? Zakat, haji saja, sodakoh ya, perintahkan manusia untuk bersodakoh lillahi ta'ala, jihad ya, jihad lillahi ta'ala. Begitu juga sama. Ketika seorang pemimpin menerapkan hukum, maka perintahnya adalah memerintahkan pemimpin-pemimpin itu apa hendaknya, bukan harusnya, apa seharusnya mereka pakai hukum Allah, karena itu termasuk apa bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yep. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini untuk pokok yang pertama. Jadi memerintahkan manusia kepada atau untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Yang menyertai pokok ini, ya gitu ya. Yang menyertai dalam perkara ini adalah menghasung manusia untuk hal itu. Ya. Jadi kalau bahasanya memerintahkan apa, kalau bahasanya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kita juga dihasung untuk menyampaikan kepada yang lain supaya beribadah kepada Allah. Bisa dipahami, Pak? Panjenengan sebagai seorang suami, ya. Panjenengan beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka panjenengan juga dihasung untuk memerintahkan atau menghasung anak istri panjenengan supaya beribadah kepada Allah saja. Makanya seperti Rasulullah dan para sahabat tidak mencukupkan untuk orang Arab saja. Nggih mboten? Karena apa? Karena agama ini adalah agama universal, mungkin bahasa istilah populernya begitu. Tidak hanya untuk manusia saja, Pak. Untuk golongan jin semua. Maka kalau dikatakan Islam ini adalah agama orang Arab, orang yang mengatakan ini bisa batal Islamnya. Bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi kalau ada orang, oh, ini contoh apa? Tentang apa hukum-hukum Islam. Oh, itu cocoknya di Arab itu, agama untuk Arab itu. Ah, bisa batal itu imannya. Kenapa? Karena dia menyelisihi Al-Qur'an. Tayyib. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, ini adalah wujud dari atau kalau bahasa perwujudan amal dari syahadat yang kita ucapkan. Kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita dituntut ketika kita mengucapkan hal tersebut untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi yang disembah masih dewa. Oke? Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi dia punya keyakinan bahwa ada sekutu bagi Allah. Oke? Misalnya Allah mematikan menghidupkan. Ada orang yang juga apa mengaku bisa mematikan menghidupkan. Terus ada orang yang mengaku muslim, oh iya, dia bisa mematikan menghidupkan loh. Iya toh. Yang bisa mematikan menghidupkan itu hanyalah Allah. Maka ketika dulu di zamannya Nabi Ibrahim, Namrud laknatullah alaih, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Tuhanku yang mematikan menghidupkan, apa yang dilakukan Namrud, Pak? Manggil dua orang. Ya mungkin saking sombongnya lah, kalau cuman bisa apa mematikan menghidupkan aku ya iso kan ngono ya, mungkin bahasa orang Jawanya gitu. Panggil dua orang. Apa yang dilakukan Namrud? Nih, satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Loh, saya bisa loh, mematikan menghidupkan, ya. Tapi kalau mungkin orang yang ngeyel ya, cuman waktu itu kan memang bahasanya dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga napa nggih? Beliau kan termasuk sendirian, Pak, waktu itu, Pak, ya. Ya, maka beliau pun apa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sifat Tuhan yang lain. Okelah Namrud bisa mengatakan aku juga bisa mematikan menghidupkan. Padahal bahasa seharusnya bukan mematikan menghidupkan, apa? Aku bisa membunuh dan membiarkan hidup. Mungkin begitu, Pak, ya. Harusnya begitu ya. Tapi dia mengklaim aku bisa mematikan menghidupkan. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Tuhanku, Rabbku, dia yang menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkannya di barat. Maka terbitkanlah dari arah tenggelamnya." Bisa enggak Namrud, Pak? Bisa enggak, Pak? Menerbitkan dari arah barat bisa enggak Namrud? Enggak bisa. Lah itu, dari situlah menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Itu baru apa masalah keimanan tentang ketuhanan rububiyah. Okay. Belum lagi kalau nanti ketuhanan uluhiyah itu masalah ibadah. Maka yang kita harus yakini untuk masalah ibadah hanya satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi hanyalah Allah Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Sama seperti kita meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur segala urusan kita, itu hanyalah Allah Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Pokok yang pertama ini, Pak, itu terdapat atau terkandung dalam kata La ilaha illallah, yaitu illallahnya. Jadi kalau kata La ilaha illallah itu, kalau kita, kenapa, Pak? Kalau kita kuliti, dikuliti maksudnya dikaji lebih mendalam, okay? La ilaha illallah, kita artikan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti kira-kira perintah beribadah kepada Allah itu terdapat dalam kalimat mana, Pak? Illallah, kecuali Allah. Berarti maksudnya yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Adapun la ilaha itu meniadakan semua sesembahan selain Allah. Ya. Kalau illallah itu artinya menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah, sedangkan la ilaha itu meniadakan segala sesembahan selain Allah. Meyakini bahwa segala sesembahan selain Allah itu batil. Ya. Makanya nanti yang kedua, ya, yang kedua ini, Pak, ya, untuk pokok dan dasar Islam itu, yang kedua adalah mengingatkan manusia dari bahaya syirik. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah sebagaimana terkandung dalam kalimat illallah, yang kedua mengingatkan manusia dari bahaya syirik terkandung dalam kalimat la ilaha. Jadi kalimat la ilaha illallah, Pak, itu ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Berarti sesembahan selain Allah hukumnya apa? Batil. Yang kedua, illallah, kecuali Allah. Berarti kalimat ini menetapkan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Kalau kita meyakini Allah yang menyembah, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu yang berhak diibadahi. Maka sangat mengherankan kalau ada seorang kuli bangunan misalnya, dia digaji sama juragannya, justru dia bekerja untuk juragan yang lain. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami ini? Perumpamaannya begitu? Kita dikasih oleh Allah berupa banyak rizki, banyak nikmat, banyak karunia. Lah kok justru kita beribadah kepada selain Allah itu namanya salah alamat, Pak. Apa enggak murka Allah kira-kira? Murka nomaden? Pasti murka. Sama seperti kita sebagai juragan menggaji anak buah kita bulanan, mingguan misalnya, pekanan misalnya. Ternyata dia justru bekerja untuk orang lain. Kinten-kinten pripun panjenengan, Pak? Pripun? Sabar? Sabar gitu. Ya ndak lah wong sudah gaji kok. Paling ya nggawa gitik nggawa napa kan gitu ya. Atau bawa SP, SP1, SP2, SP3 gitu. Tayib. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin kita sampaikan terlebih dahulu untuk masalah pokok yang pertama tadi, dasar yang pertama. Jadi dasar yang pertama ini termasuk bagian dari rukun la ilaha illallah. Ya, kan kita tadi sampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua perkara yang harus kita ketahui. Pertama tadi meniadakan segala sesembahan selain Allah, gitu, atau meyakini segala sesembahan selain Allah adalah batil, terdapat dalam kalimat la ilaha. Terus illallah itu menetapkan hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Lah untuk pokok yang pertama ini termasuk terdapat dalam kalimat illallah. Ini rukun, bagian dari rukun syahadat la ilaha illallah. Kalau sholat ada rukunnya, syahadat la ilaha illallah juga ada rukunnya. Kalau rukun atau salah satu rukun dilalaikan, ditinggalkan, tidak dilakukan, gimana Pak kira-kira Pak? Syahadatnya sah namadan? Tidak. Jadi la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun yang pertama terdapat kalimat pada kalimat la ilaha, yang kedua terdapat pada kalimat illallah. Berarti apa rukun pertama? Rukun pertama meninggalkan syirik. Ya. Kalau bahasanya mudahnya itulah. Meninggalkan kesyirikan. Mau syirik kubur atau syirik kusur, bahasanya begitu. Napa, Pak? Syirik kubur sama syirik kusur napa? Syirik kubur berarti nyembah kuburan atau nyembah dewa atau nyembah batu dan danyang sak bau reksa dan sebagainya. Misal contoh gitu. Ya. Atau syirik kusur. Syirik kusur itu syirik istana. Berarti apa? Dalam masalah hukum. Maka kalau ada orang mukmin, dia berhukum dengan hukum selain Allah, itu membahayakan imannya, membahayakan syahadatnya. Anda mengakui Allah adalah Tuhan Anda. Anda mengakui Allah adalah Tuhan sesembahan Anda, Tuhan yang Anda taati. Ya? Taatan ketaatan mutlak. Tetapi ketika Anda berhukum kok justru berhukum kepada selain Allah, itu namanya salah alamat. Berarti sama halnya Anda, kenapa Pak? Membuat sekutu bagi Allah. Sebagaimana Fir'aun, dia mengatakan dengan sombongnya, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Maksud Fir'aun itu bukan meminta rakyatnya untuk nyembah-nyembah, sujud-sujud sama Fir'aun. Tidak. Tetapi maksud Fir'aun adalah supaya rakyatnya itu taat kepada aturannya. Tidak boleh napa, Pak? Nyimpang dari aturan Fir'aun. Itu yang dimaui Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa nggih diutus kepada Bani Israel, padahal waktu itu Bani Israel itu di bawah ketiaknya Fir'aun. Bisa dipahami maksud saya? Jadi Bani Israel itu tertindas, Pak. Nggih. Makanya kalau panjenengan pernah lihat piramida itu, yang di situ ada ukiran-ukiran gambaran orang yang sedang kerja rodi atau romusa mungkin kalau di Indonesia, itu adalah orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Lah ketika Nabi Musa diangkat sebagai nabi dan diutus sebagai rasul, beliau diberi Alkitab, yaitu kitab Taurat. Sedangkan dalam kitab Taurat itu ada hukum-hukum yang wajib ditaati, karena itu hukum dalam kitab Taurat datangnya dari Allah. Maka secara otomatis Fir'aun merasa tertandingi. Bisa dipahami, Pak? Oke? Kenapa? Yang seharusnya Bani Israel itu taat sama Fir'aun, karena datang Nabi Musa, ya mereka harus taatnya apa? Ya, akhirnya taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada Fir'aun. Cuman itulah gengsi, Pak. Coba kalau Fir'aun itu mau beriman, ya, insya Allah gak ada masalah. Kalau dia jadi pemimpin, misalnya pemimpin kaum, ya tetap jadi pemimpin kaumnya mungkin. Ya. Cuman memang secara hukum, okay, kalau ada seorang rasul di tengah-tengah kaumnya, maka pemimpinnya adalah rasul tersebut. Bisa dipahami, Pak? Begitu. Cuman kan masalahnya Fir'aun itu bukan Bani Israel. Oke. Okay. Tapi tetap kewajiban mau orang Bani Israel atau orang Kipti, orang Mesir, wajib beriman kepada Allah Ta'ala. Seperti Nabi Khidir alaihi salam, beliau bukan orang Bani Israel. Beliau tidak mengikuti syariatnya yang ada dalam kitab Taurat. Tetapi tetap berimannya kepada Allah Ta'ala walaupun berbeda syariat. Akidahnya sama, imannya sama, tetapi walaupun syariat berbeda, enggak ada masalah. Sama seperti di zamannya Nabi Isa. Bisa jadi syariat di zaman Nabi Isa dengan di zaman kita, Pak, itu berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tetapi perbedaan ini tidak ada masalah. Ya. Ada yang harus sama, yaitu masalah iman. Ini dia. Masalah pokok agama yang pertama, beribadah kepada Allah semata, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi salam, salat Sallallahu alaihi wasallam, itu sama perintahnya. beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Berarti dulu dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahadatnya sama. La ilaha illallah. Sahadatnya sama, Pak. La ilaha illallah. Karena sahadat la ilaha illallah inilah, Pak, yang nanti menjadi kunci untuk membuka surga. Pernah dengar hadisnya, Pak? Pernah nggih? Artinya syahadat la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga. Dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman kira-kira kuncinya kuat apa ora? Nggih. Ada kunci sing ora kuat akhirnya coklat. Nggih, Pak. Ada kunci wujudnya kunci tapi ra iso gembuka. Makanya para apa ada sebagian ulama itu menerangkan bahwa kunci la ilaha illallah, kunci masuk surga itu ya, itu ada geriginya. Napa, Pak? Gerigi. Napa gerigi niku nggih? Ya ada giginya itu loh, Pak, gitu. Lek polosan ngene ya ada geriginya. Lah, yang dimaksud gerigi oleh ulama itu apa? Syarat la ilaha illallah. Kalau yang kita sampaikan ini, Pak, ini adalah rukunnya. Ini baru rukun pertama, ya. Rukun kedua tadi meninggalkan syirik. Rukun pertama beribadah kepada Allah semata, rukun kedua meninggalkan si syirik gitu. Ini rukunnya. Jadi ketika dua rukun ini tercapai atau dipenuhi, maka wujud kuncinya. Tapi ingat, kuncinya ini masih polosan. Geriginya adalah syarat la ilaha illallah. Nanti insya Allah akan disampaikan insya Allah di dalam kitab kecil ini. Ya, jadi dalam kitab kecil ini ada kata syurutu la ilaha illallah. Jadi setelah judul ini, Pak, itu ada syurutu la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Loh, rukunnya mana? Rukunnya ini. Asluddin wa qaidati, ini adalah rukunnya. Mungkin kalau dirubah apa itu judulnya bisa apa? Arkanu la ilaha illallah. Atau ruknai la rukna la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah. Jadi malam ini kita berbicara tentang rukun yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah semata. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, apa kata Allah? Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Ta'ala, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu pasti ada rasulnya, Pak. Okay. Mau umat apa? Umat negro, ada rasulnya. Sekarang negro, orang negro sekarang rasulnya siapa, Pak? Siapa, Pak? Rasulnya orang negro sekarang sinten, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kok ragu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Rasulnya orang kulit putih sekarang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Orang Jawa siapa rasulnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita mengerti. Loh, kok bisa? Kan beda umat. Loh, lah ini kita ini umat akhir zaman, Pak. Mau negro kulit putih, mau kulit merah gitu. Itu kita adalah umat akhir zaman. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diangkat nabi dan diutus sebagai rasul. Cuman memang sebelum Nabi Muhammad itu, Pak, rasul itu diutus kepada umatnya saja. Di zamannya Nabi Musa, berarti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Loh, kalau siapa Fir'aun kan bukan orang Bani Israel, berarti tidak wajib beriman. Wajib beriman, ya, wajib beriman. Tetap beriman harus kepada Allah Ta'ala, Ta'ala. Dia juga harus mengakui Nabi siapa? Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul. Harus gitu. Walaupun mungkin si Fir'aun ini bukan dari golongan Bani Israel. Karena apa? Karena ini pokok dari agama. Karena perkara pokok atau perkara dasar di dalam agama. Imannya sama, walaupun mungkin syariatnya berbeda. Sama seperti Nabi Khidir alaihi salam. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam itu meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah, apa? Ketika ketemu Nabi Khidir itu, Nabi Khidir bertanya sama Nabi Musa, apa enggak cukup apa ente, mungkin kalau bahasa kita gitu ya, apa enggak cukup ente dengan Taurat gitu. Karena kan Taurat kan sumber ilmu, Pak, kala itu nggih. Ya itu. Tapi Nabi Musa alaihi salam ya, karena beliau adalah orang yang punya ilmu, ketika ada orang yang lebih punya ilmu daripada beliau, beliau ini apa itu istilahnya mencari ilmu tersebut. Nah, beda dengan orang sekarang, kadangkala lek wis S1, S2, S3 gak gelem ngaji, gak lek ngaji ketara bodone, nggih, Pak. Apalagi yang nyampaikan itu bukan S1, bukan S2 gitu. Hati-hati ini, Pak. Ya. Jangan sampai S1, S2, S3 menyebabkan panjenengan apa menolak kebenaran. Ya. Karena Nabi Musa saja, beliau Nabi dan Rasul masih belajar kepada orang yang lebih dari pada beliau. Bisa dipahami, Pak? Iya. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inti dari pembahasan kita malam ini adalah rukun La ilaha illallah. Tadi saya baru nyampaikan bahwa sungguh kata Allah dalam surat An-Nahl ya, sungguh kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa yang diseru? Yang diseru adalah pokok agama yang pertama kita bahas ini. Anibudullaha. Mereka menyeru kepada manusia, kepada kaumnya, kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajatani butogut, dan jauhilah oleh kalian sesembahan selain Allah. Ada berapa, Pak? Poinnya ada dua ya. Satu, beribadah kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan sesembahan selain Allah. Dengan kata lain, meninggalkan kesyirikan. Syahadat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang terkandung di dalamnya inti dakwah para nabi dan rasul. Inti dakwah para nabi dan rasul tadi, Pak. Anibudullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian Allah kepada Allah dan jauhlah oleh kalian syirik. Jauhlah oleh kalian sesembahan selain Allah. Ini adalah perwujudan amal daripada la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Segala macam kesyirikan harus ditinggalkan, Pak. Mau syirik kecilnya, apalagi syirik akbarnya. Terutama syirik akbar. Karena syirik akbar itu bisa membatalkan syahadat. Ya. Kalau tidak hati-hati, akan ada orang yang dia mati dalam keadaan batal syahadatnya tanpa dia sadar. Ya, gitu. Makanya kita belajar ini, Pak, supaya tahu mana saja yang termasuk perkara-perkara yang bisa jadi membatalkan iman atau menguatkan iman. Kalau kita sudah tahu, oh ini bisa membatalkan iman, bisa membatalkan syahadat, kita lebih hati-hati ya, dibandingkan kalau kita tidak tahu. Gak, Pak, gak? Ya, apa-apa terjang wae. Ah, lagi wes kahanane kaya ngene, Mas. Konco-koncone padha ngene iki, terus panjenengan derek, ampun, Pak. Kalau sudah berurusan atau urusannya berkaitan dengan iman, Pak, jangan sampai cuman gara-gara setia kawan panjenengan justru menjerumuskan diri panjenengan ke dalam neraka. Sahabat Mu'ad bin Jabal, Pak, pernah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni ala amalin yudkhilunil jannata wayubaiduni annara. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alta an azimin, ya. Kamu telah bertanya kepadaku sesuatu perkara yang besar. Ini kata Rasulullah sendiri gitu, Pak, ya. Jadi pertanyaan sahabat muat tadi, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku atau sampaikanlah kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Pertanyaan ini adalah pertanyaan besar. Karena yang ditanya adalah perkara yang besar, bukan perkara kecil, Pak. Okay. Lalu Rasulullah mengatakan, laqad yassara alaman yassarallahu ta'ala. Sungguh Allah atau seseorang akan dipermudah oleh Allah bagi siapa saja yang dipermudah olehnya. Bisa dipahami, Pak? Artinya akan ada orang-orang yang bisa jadi sulit melakukan hal itu, tapi ada orang yang dimudahkan oleh Allah melakukan hal itu. Lalu Rasulullah mengatakan, anta'budallaha wala tusyriku bihi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau meninggalkan kesyirikan atau engkau tidak berbuat syirik kepadanya. Watuqima sholah, dan engkau mendirikan sholat. Watu'tiya zakata, dan engkau menunaikan zakat. Watasumu ramadhan, dan engkau puasa di bulan ramadhan. Watahujjul baita, dan engkau haji ke baitullah. Pak, yang pertama, Rasulullah tidak menyebutkan antasyhadu alla ilaha illallah, betul? Ya, Pak? Rasulullah tidak menyebutkan engkau bersaksi la ilaha illallah, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan anta'budallaha wala tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik kepadanya. Ini adalah makna syahadat, Pak. Nggih. Jadi enggak perlu dipertanyakan. Artinya ini sama. Ketika Rasul mengatakan engkau bersyahadat kepada Allah, engkau bersyahadat la ilaha illallah. Ya, itu sama halnya kita itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Perkara ini, Pak, akan mudah bagi yang Allah mudahkan, tapi akan sulit juga bagi Allah sulitkan. Buktinya berapa banyak di kalangan sahabat yang dia dulunya berpuluh-puluh tahun menyembah berhala, tapi ketika hidayah datang kepada mereka, langsung seketika mereka meninggalkan berhala-berhala itu. Dibuang berhala-berhala itu. Wis kalau bahasane wis ra ono pekewuh sama sekali. Bahkan ono sing di kayak peceren, ya gitu ya. Bahasane tempat pembuangan sampah. Itu. Tapi ada juga orang yang susah untuk melakukan hal itu. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, susah, Pak. Gitu? Sampai akhir hayatnya tetap menyembah berhala. Bahkan sama seperti Ali bin Abu Thalib, susah juga. Padahal sudah di depan mata itu Rasulullah mengatakan, kul ya amila ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah. Ini saya, aku akan jadikan ini hujah di hadapan Allah. Akan aku jadikan bukti ini di hadapan Allah. Tapi ternyata hidayah itu bukan untuk Abu Thalib. Hidayah itu untuk siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Karena Abu Thalib tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Makanya turunlah ayat. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, ya. Tapi sungguh hanyalah Allah yang bisa memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pokok, ya, dasar Islam. Ketika pokok dan dasar Islam ini lemah, Pak, maka akan lemah iman kita atau bisa batal iman kita. Ya. Makanya dari itu saya sampaikan kepada panjenengan, ya, saya wasiatkan kepada diri saya dan panjenengan, hati-hati ya dalam mengemban amanah ini. Kita sudah bersaksi la ilaha illallah, maka yang harus kita wanti-wanti, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara yang bisa membatalkan syahadat la ilaha illallah. Insya Allah nanti kita akan sampaikan ya di dalam kitab ini pula ya. Ini misalnya kita baru berbicara tentang apa pokok dan dasar Islam, atau dengan kata lain rukun syahadat la ilaha illallah. Nanti kita akan sampaikan pula tentang syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, dan juga akan disampaikan pula tentang pembatal keislaman. Dengan kata lain pembatal syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira cukupkan sampai di sini ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Insyaallah nanti kita akan sampaikan lebih rinci lagi. Kalau ini tadi mungkin baru secara umum ya, karena kaitan dengan pokok ini ada beberapa perkara yang menyertainya. Nah, contoh Pak, contoh. Ya, orang yang bersyahadat la ilaha illallah itu tidak boleh mencintai orang yang kafir. Nah, nanti insyaallah kita akan sampaikan. Karena ini bagian dari apa? Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Alek kamu sing blantik sapi kae to?
1: Heeh.
0: Lah ngopo to?
1: Wingi kae aku ketemu lho, Kang. Lah terus tak jak pengajian sisan nang masjid bareng aku.
0: Lah terus?
1: Lah kuwi Kang, wegah dhewekne Kang. Jare ora cocok karo ustate. Lah jare iki lek kamu to kuwi yen ora ustad. Jare ora gelem mah jare Kang.
0: Lah
1: terus to Kang. Jare dheweke iki ustaz sing paling bener ki yo ustaze sing disebutke kuwi mau Kang.
0: Weleh kuwi jenenge fanatik karo ustaze nojo ora bener kuwi jo.
1: Lah terus sing bener piye?
0: Lah sing bener kuwi fanatik karo islame ya iku sing dasar Al-Qur'an lan hadis ayo dudu karo ustaze.
1: Oh.
0: Dadi jo sapa wae ustaze mubalike ulama e kyaine yen ngisi ceramah dasare nganggo Al-Qur'an lan hadis berarti bener.
1: Yeah.
0: Tapi yen dasare nganggo hawa nepsune lah yo kuwi ra bener jo. Ora entuk digugulan dino ceramah no.
1: Oh iya.
0: Jo. Ngene ya tak wenehi perumpamaan ya jo ya.
1: Apa?
0: Kowe luwih gugu ustaz apa kyai sing ngetokke ngombe bensin? Utawa wong kafir tapi ora ngetokke ngombe bensin, pilih ndi menurutmu?
1: Ya pilih ora ngombe bensin Kang. Lah yen ngombe bensin wetengku njeblok engko.
0: Lah, mulakno kuwi jo. Kebenaran itu dari manapun asalnya adalah tetap kebenaran jo. Dan agama yang paling benar itu adalah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Siapapun penyampainya, kalau itu perintah dan hukum dari Allah dan Rasulnya, ya maka harus kita taati, Jo.
1: Lah terus kaya lek kamtoke piye critane? Tak sawang-sawang sajake fanatik men karo ustate. Sajake seneng temenan. Alah yang ngendi dibanggane? Bangga-banggane ngono kuwi.
0: Ngene ya, Jo ya. Ning Islam kuwi, Jo, dijelaske bahwa belum dikatakan seseorang itu beriman sebelum Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari apapun di dunia ini. Biasanya yang ngono kuwi jo. Pertama, kagum dengan ustaz atau kiai. Terus seneng, terus nggugu setiap ceramahe, terus dibangga-banggake. Terus ustaze ya udah terkenal jo.
1: Oh, lah nek ngono terus piye, Kang?
0: Lah terus setan ya tidak tinggal diam saja. Ustaz yang tidak tahu diri ki mau terus terlena jo. Mergo akeh pengikuti terkenal dan bertambah pendapatane. Ah, terus wes-wes menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Atau malah gawe aturan lan ajaran dhewe sing bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Malah ono sing gawe kitab suci dhewe sing jare penyempurnaan dari Al-Qur'an lho, Jo.
1: Lho, apa iya Kang omonganmu kuwi, Kang? Lah kok parah men ya, Kang?
0: Iya aja. Iki piye? Malah ono sing luwe parah meneh saka kuwi, Jo. Ya iku pengikuté kuwi luwih manut karo ustaté, kyaine lan imam-imamé daripada manut marang Allah lan Rasulé. Lah ya ngene iki, Jo. Awal mula tumbuhnya aliran-aliran sesat di dalam Islam.
1: Ya semoga-moga awake dhewe ya ora katut ngono-ngono kuwi ya, Kang, ya.
0: Amin. Sing penting dieling-eling lho, Jo. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran yang hakiki itu asalnya hanya dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah kebatilan atau kebatilan yang diselimuti dengan kebenaran yang palsu.
1: Weh, tapi blangkring iki nek isih asli to, Kang?
0: Oh, ayo jelas asli.
1: Wah, ya asli berarti ya entuk dipangan to. Tak pangane sik ya.
0: Hah, ya kono disambi.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.

0: Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa?
1: Iya juga.
0: Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan. Ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukannya, dirobeknya. Dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.

0: 101.4 RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: المؤمنين.
1: Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ula

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Idh yughasyyikumun nu'asa amanatan minhu wa

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Dzalikum fadzuqu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. Ya.

0: kufar.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنَّ

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: العقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya.

0: يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa'idh

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: الضالين.
1: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
0: Wa idh qala

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Wa

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: المحيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: العقاب.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: الحريق.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

عقاب. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.
0: Fakul

maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

Dunia ini penuh kenikmatan. Banyak pilihan, bermacam rupa, dan beragam warna. Semua itu bercampur baur dengan kecemasan dan kesulitan hidup. Dan Anda adalah bagian dari dunia yang berada dalam kesukaran. Anda tidak akan pernah mendapati seorang anak, istri, kawan, sahabat, tempat tinggal, maupun pekerjaan kecuali pasti ada kesulitan padanya. Bahkan, kadang-kadang justru melakukan hal buruk dan tidak Anda sukai. Oleh karena itu, padamkanlah panasnya keburukan pada hal tersebut dengan dinginnya kebaikan yang ada padanya. Itu kalau Anda ingin selamat 100%. Betapapun setiap luka, pasti ada obatnya. Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang saling berlawanan. Dua jenis yang berlainan, dua kubu yang berseberangan, dan dua pendapat yang berbeda, yakni yang baik dengan yang buruk, kemaslahatan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan. Dan setelah itu, Allah akan mengumpulkan semua kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan itu di surga. Adapun semua keburukan, kerusakan, dan kesedihan akan dikumpulkan di neraka. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan semua yang berkaitan dengannya, seorang yang alim dan seorang yang belajar. Wahai saudaraku, jalanilah hidup ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Jangan larut dalam khayalan, dan jangan pernah menerawang ke alam imajinasi. Hadapi kehidupan ini apa adanya. Kendalikan jiwa Anda untuk menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun, tidak mungkin semua teman tulus kepada Anda dan semua perkara sempurna di mata Anda. Sebab ketulusan dan kesempurnaan itu ciri dan sifat kehidupan dunia. Bahkan istri Anda pun tak akan pernah sempurna di mata Anda. Janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah atau istrinya, sebab jika dia tidak suka pada salah satu kebiasaannya, maka dia bisa menerima kebiasaan yang lain. Seyogianya kita merapatkan barisan, menyatukan langkah, saling memaafkan, memberi toleransi, mengambil jalan yang termudah, meninggalkan hal-hal yang menyulitkan, menutup mata dari beberapa hal untuk saat-saat tertentu, meluruskan langkah, dan mengesampingkan berbagai hal yang mengganggu.

101.4 RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747. Sin

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081

di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar, hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Pendengar ya, yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang menghajatkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya, tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya, dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa maupun anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Letjen Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran Mahasantri Baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran Dirosah Islamiyah Pembentukan Akhlak Bimbingan Kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar." Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya,
Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya Ibnul Qayyim tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pecinta baiknya diungkapkan. Karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran, jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya. Sedangkan dia, Allah telah menjaganya, sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.
1: Orang-orang yang sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Al-Quran Surah Thaha ayat yang ke-24. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkan, menyucikan, membuat bahagia, dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa adanya iman. Pendengar, dalam pandangan orang-orang ateis, cara terbaik untuk membebaskan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri, orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup tanpa iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Allah Ta'ala kembali berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada-Nya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus, ikhlas, dan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal, menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu takhayul belaka, kekafiran itu laknat, ateisme itu dusta, dan para rasul itu benar apa adanya. Serta Allah itu maha benar, Dia yang memiliki kerajaan bumi dan langit, segala puji dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar atau kuat dan hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan yang Anda miliki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar, maksud kehidupan yang baik al-hayah at-thayyibah dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb-nya, keteguhan hati mereka dalam mencintai Allah, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan semua itu sesungguhnya karena mereka ridho bahwa Allah sebagai Rabb mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi, lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada

Benar, jawab Wahzi. Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu, pinta Rasulullah. Wahzi pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini, jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya, ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jazirah Arab. Wallahu

pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, "Dan aku akan selalu bersamamu." Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap,

kecintaan kepadanya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janjinya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka dia pun memaksa kita butuh kepadanya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Syiah yang bermacam-macam. Semua mazhab Syiah harus dipahami ya. Semua mazhab Syiah ditolak oleh Salafun Shalih. Semua, tidak terkecuali Zaidiyah. Zaidiyah pun tadi saya terangkan bagaimana mereka berkembang, sudah menganggap kita ini muslimin ini kufar semuanya. Bahkan tokoh-tokoh sahabat dianggap kafir semuanya, melanggar nas. Jadi semua mazhab Syiah ditolak oleh Salafun Shalih. Tidak terkecuali Zaidiyah. Bagaimana pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan Zaidiyah ahlul bidah, sesat. Menyikapi mereka tidak ada toleransi kepada ahlul bidah. Kita suka menggunakan akal kita. La'alluh, dengan cara halus la'alluh yarja. Ini biasa kita, mudah-mudahan dengan cara halus ya bisa kembali. Justru kita berarti kami dulu di Al-Bayyinah 3 tahun tidak mengikuti perintahnya Rasulullah, kasarnya menggunakan akal kami. Ya tadi itu dengan cara halus la'alluh yarja, la'alluh yarja. Akhirnya bagaimana? Syiah semakin berkembang. Akhirnya kita kembali kepada perintahnya Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap ahlul bidah? Wala tujalisuhum, wala tuakiluhum, wala tusyaribuhum, wala tunakihuhum, wala tusallimahum. Tegas Rasulullah kepada orang di luar Islam. Kita di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wa jahidilhum bilati yasan. Kita panggil orang di luar Islam dengan cara yang halus. Kalau perlu dialog dengan dialog yang halus. Tapi setelah mereka masuk, kemudian dia berkeyakinan sesuatu yang menjadi mereka keluar dari Islam, menjadi ahli bidah. Rasulullah tegas, wala tujalisuhum. Nah, kita suka menggunakan akal kita, meninggalkan perintahnya Rasulullah. Oh, mudah-mudahan dengan cara halus, la'alluh yarja, la'alluh yarja. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita.

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Eh serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan gilang gemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam. Karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar, tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodor, adik dari Herakles, yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules. Suaranya bergema. Tubuh Panglima Fartinus terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Fartinus hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. "Adikku, Panglima Theodor turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi?" tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. "Mengapa semua ini terjadi?" jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Fartinus juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani, karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua. Dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah." Dia menguatkan diri agar dapat mengatakan hal itu di hadapan Maharaja Hercules.
Walaupun sedikit gemetar karena ketakutan, tetapi dia dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maharaja Hercules terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui kebenaran kata-kata lelaki tua itu. Dari awal saya ingin berdamai dengan mereka, tetapi kalian bersikeras ingin berperang dengan mereka. Inilah balasannya.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balakhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara bermulazamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balakhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda bermulazamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufarikuka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunah-sunah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal-amal itu nanti di alam akhirat akan membantu kita, di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, menjadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka la tahqiranna minal ma'ruf walau anta ka akhaka wajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan meskipun hanya berwajah cerah kepada saudaramu. Kadang-kadang amal yang tampak kecil, tetapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pernah dengar bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, ada apa dengan dirimu? Dia menjawab, selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti. Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta, cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa beliau dengan masuknya Islam Umar bin Khattab sekitar tahun 616. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui akan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Umar, pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan keras demi untuk kepentingan perjuangan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Beliau adalah sahabat Rasul terdekat dan menjadi khalifah kedua Al-Khulafaur Rasyidin. Lahir dari suku Adi yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk kumpulan Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab diikuti putra sulungnya dan istrinya. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam. Saat itu berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Dalam waktu singkat, pengikut Islam berkembang dengan pesat. Umar telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam. Dakwah Islam yang biasanya sembunyi-sembunyi kini dilaksanakan secara terang-terangan. Umar menjadi pelindung dan pembela umat Islam pada saat itu dari segala gangguan. Ibnu Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Islamnya Umar adalah merupakan suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat." Semula umat Islam tidak berani mendirikan sholat secara terang-terangan, takut akan dianiaya oleh kafir Quraisy. Tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa tertekan. Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya tanpa pamrih demi kejayaan Islam. Seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa demi kejayaan Islam. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul bersabda, "Andai kata masih ada nabi sesudahku, Umarlah orangnya." Rasul memberikan gelar untuk Umar dengan gelar Al-Faruq, pembeda atau pemisah. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Diriwayatkan ketika ia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat Ka'bah, Nabi menunjukkan kepadanya makam Ibrahim. Seketika Umar bertanya, "Apakah di situ boleh mendirikan salat?" Nabi menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Lalu hari itu juga turun wahyu yang membolehkan sholat di makam Ibrahim. Pada saat yang lain, Umar mengusulkan kepada Nabi SAW agar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memakai tirai. Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Sebab menurut Umar, yang berbicara dengan mereka bukan saja orang baik-baik, melainkan juga ada orang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat tentang Umar. Pandangannya yang jauh ke depan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini terlihat pada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi saat itu juga perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Malah kaum Ansor telah membaiat khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar dengan tangkasnya melerai perselisihan yang berakhir dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia adalah orang pertama yang mencetuskan pengumpulan ayat Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebagai khalifah, beliau terkenal dengan sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya, memberlakukan sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pernah seorang gubernur Mesir diadili dan ternyata dinyatakan bersalah. Maka ia menghukumnya dengan cara menyuruh penduduk yang teraniaya membalasnya sesuai dengan perlakuan yang diterimanya. Ia berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, khawatir ada yang ditimpa kesulitan dan kelaparan. Tak segan dengan memberikan bantuan langsung, bahkan mengangkat sendiri bahan makanan yang akan dibagikannya. Di dalam pemerintahan, dia melakukan pembaruan
dengan membentuk dan memisahkan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan. Di dalam fikih, beliau juga banyak melakukan ijtihad. Yang sekarang masih ada kenangan dari beliau adalah kalender hijrah yang merupakan salah satu ijtihadnya. Tragis memang beliau akhirnya. Ketika beliau berhasil dalam mengibarkan panji-panji Islam, mengundang iri dengki musuh-musuhnya, akhirnya ketika beliau bersiap memulai sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang mengakibatkan berpulangnya beliau kembali ke rahmatullah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boyo, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen.

ikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung, manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian mengguncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun.
maka Nabi Muhammad SAW

Allah SWT menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal," kata istrinya. "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu, ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andaikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Kemudian ucapannya yang tiga apa maksudnya ya Rasulullah? Tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.' Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk,
akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab.

maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya. Maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab suci mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Lah orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Mereka mengatakan, "Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana." Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallah maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul. Mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Enggak usah ikuti Qur'an, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: 101 koma 4 RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim Sad.
3: Alif Lam Mim Sad.
4: Kitab

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: Amun.
1: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Walaqad

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
1: Qala

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: khairin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Wahai

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."
0: Allah.

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya,

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?
1: Qul amma

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: يقدمون.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْكَافِرِينَ
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka, orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: tahun.
1: Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas a'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iban, wa gharratuhumul hayatud dunya,

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'u wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Rahim.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
0: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
0: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
0: Uballi.

aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.
1: Wa ila

dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Wa ila

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم وقال

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amqarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

0: mu'minin.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

0: Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
1: Wa in

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qal idza btalaytu 'abdi bihabibataihi fasabar awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan suki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Muamalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah. Sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
2: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen.

0: 101 Kumambang RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian keislaman bersama dengan Ustadz Dr. Mo'inuddinillah Basri MA dengan pembahasan Tafsir Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 7 yang disampaikan di Jugla Ar-Rohma pada tanggal 17 September 2020. Acara ini terselenggara atas kerjasama Panitia Kajian Jugla Ar-Rohma dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa natubu ilaih wa na'tasimu bihi wa nataju ilaih. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdillahu fawal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliya murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wahtada bihadihi wa da'a bidawati daumiddin amma ba'd. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarqana min ba'dihi tafarqa ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa minna syaqiyya wa mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita melanjutkan kajian surat At-Tahrim dan sekarang sudah sampai pada ayat ke 6, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, naro, dari api neraka, waquduhan nasu, dan bahan bakarnya manusia, wal hijaratu, dan batu, alaiha, padanya malaikatun, malaikat-malaikat, ghiladun, yang kasar-kasar, syidadun, yang perkasa-perkasa, la ya'sunallaha, mereka tidak maksiat kepada Allah, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, wa yaf'alun, dan mereka mengerjakan, ma yu'marun, apa yang mereka diperintahkan. Ma'asyiral muslimin, ayat ini adalah perintah. Perintah kepada semua orang beriman. Dan perintah menunjukkan wajib. Maka perlu kita bertanya, bagaimana melaksanakan perintah ini? Hei orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Ini perlu kita renungi bersama. Dan pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Menyebabkan masuk neraka, satu, perintah ditinggalkan. Karena itu maksiat. Allah mengatakan siapa yang maksiat, wa may ya'sila wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Siapa yang maksiat kepada Allah dan melanggar batas-batasnya, maka masuk neraka. Artinya, pertama kita mencari apa perintah-perintah Allah sehingga kita melaksanakan. Yang kedua, apa larangan-larangan Allah sehingga kita bisa meninggalkan kita dan keluarga kita. Dan apa batas-batas Allah sehingga kita berhenti pada batas itu dan tidak melampauinya. Maka di sini, atau dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, Imam Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bil intiha amma nahakumullahu ta'ala, dengan berhenti apa yang kalian dilarang oleh Allah Ta'ala, wal amal bi ta'atihi, dan beramal dengan ketaatannya, wa ahlikum nara muruhum bil khair, perintahkan keluarga kalian untuk kebajikan, wanhuhum anisyarri, dan laranganlah mereka dari kejahatan, wa'allimuhum, ajarilah mereka, mengajari mereka dinul Islam, mengajari mereka untuk kenal dengan Allah, wa'addibuhum, dan ta'diblah mereka, didiklah mereka, taquhum bidzalika nara, dengan demikian engkau menjaga mereka dari api neraka. Kita sudah ngajari keluarga kita, sudah mendidik mereka dengan semua perintah-perintah Allah dan bagaimana menjalankannya. Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah melarang mereka dari semua larangan? Sudah menjelaskan kepada mereka batas-batas? Semua itu ada batas-batas. Makan minum ada batas-batas, pakaian ada batas-batas, pergaulan ada batas-batas. Ini yang kita lakukan. Harus berpikir terus. Karena apa? Cakupannya semua agama. Artinya semua ajaran dinul Islam untuk kita pahami. Karena dengan itulah mereka terjaga dari api neraka, termasuk diri kita. Dan ini dalil sangat kuat pentingnya tarbiyah dzatiyah. Pentingnya pendidikan untuk diri pribadi. Jadi ada self-edukasi. Kita mendidik diri kita sendiri. Karena kita yang diperintahkan jaga diri kalian. Gak bisa ngandalkan ustaz. Ustaz gak bisa menjaga diri kita dari api neraka. Kiai, ustaz, ya. Kecuali kalau diri kita berusaha untuk menjaga diri kita. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang utama, ini yang pertama sebelum yang lainnya. Jangan sampai kita punya perhatian pendidikan-pendidikan matematika, fisika, kimia, tapi giliran pendidikan dinul Islam, syariah Allah, kita enggak ajari mereka. Nah, ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan supaya kita takut kemudian waspada bahwa api neraka yang diri kita harus menjaga diri kita sendiri darinya adalah waquduhannas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Bayangkan, manusia dibakar tapi jadi bahan bakar. Begitu mengerikannya, manusia yang jadi bahan bakar. Dan ini menunjukkan api itu adalah siksaan yang paling berat. Maka Rasulullah melarang sekali untuk menyiksa orang dengan api. Maka termasuk bentuk pidana itu ketika orang membakar orang. La yu'adzibu binnari illa rabbun nar. Tidaklah membakar dengan api kecuali pemilik api. Dan ini menunjukkan bahwa api itu begitu beratnya. Begitu beratnya. Sampai Allah merinci bagaimana bentuk siksaan dengan api itu. Allati taqtali'u 'alal afidah, yang menusuk jantung. Kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya masak diganti kulit yang lainnya. Liyadzuqal 'adzab, supaya merasakan azab. Alaiha, pada neraka itu malaikatun, yakni khazanatin nar, yaitu penjaga-penjaga api neraka. Jumlahnya kalau di Sakor itu 19. Alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat yang menjaganya. Yang malaikatu ghilaz fidhadun ala ahli nar, keras terhadap penghuni neraka, enggak pernah senyum sama sekali. Enggak pernah ngasih senyum kepada ahli neraka. Begitulah kalau orang, pada orang jahat itu jangan senyum. Keras, kasar. Kasar terhadap orang yang kasar pas. Ini kasar terhadap orang kafir yang zalim itu pas banget. Nah, kalau lembut ya kepada orang yang memang berhak untuk kita lembut kepadanya. Ini malaikat ya. Malaikat. Syidad. Sangat kuat sekali. Malaikat itu sangat kuat sekali. Yadfa al-wahid minhum bidaf'atil wahidah 70 alfan finnar. Ini kata Al-Imam Baghawi. Melemparkan sekali dorongan 70 ribu orang ke neraka, yaitu Zabaniyah, yang tidak ada kasih sayang di hatinya sama sekali. Memang Allah menghendaki gitu. Kalau pas siksaan ya memang perlu dirasakannya. Ya Allah, ini kita ditakut-takuti supaya apa, dia di nanti di akhirat kelak enggak terjadi pada diri kita. Iya. Dan malaikat itu pelaku ke apa yang dilakukan, yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahu. Yang tidak pernah maksiat kepada Allah dalam apa yang diperintahkan. Ini menunjukkan maksiat itu meninggalkan perintah. Maka la ya'sunallaha ma amarahum. Yang tidak maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Melaksanakan semua yang diperintahkan, jalankan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itulah pentingnya ittaqullaha haqqa tuqati. Jangan santai-santai. Umpamanya lihat kemungkaran, nahi mungkar wajib enggak? Wajib. berapa banyak kemungkaran yang dilakukan di depan mata kita. Yang kita diem aja itu perlu diistighfarin gitu. Iya, berapa banyak kemungkaran terjadi di depan mata kita, kita gak bergeming sama sekali. Berapa banyak kewajiban-kewajiban agama yang kita lewatkan. Menegakkan jihad, menegakkan syariat Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, itu wajib, itu harus dilakukan. Kalau enggak, diancam dengan neraka sebagai bukti kecintaan kita kepada Islam. Karena akibatnya kalau kita tidak melakukannya, ya Allah, ternyata penusuknya Syekh Ali Jabir yang mengibarkan bendera komunis itu. Yang dia ngomong, aku sekedar melakukan perintah. Artinya apa? Mereka punya jaringan, mereka sudah memobilisasi orang. Apalagi gampang, tinggal dibilang gila, selesai. Ini semuanya dikarenakan apa? Kenapa orang-orang kafir berhasil? Komunis itu tidak punya partai yang resmi, tidak punya pusat pelatihan, tidak punya pondok pesantren. Tetapi ternyata 200 orang komunis ada di DPR. Ada yang cucu PKI. Ya siapa itu ada itu? Karena orangnya sendiri ngomong itu cucunya PKI itu, nah kakeknya itu PKI. Ada yang jelas anaknya PKI. Kenapa mereka menguasai? Karena kelemahan kita. Indonesia jumlahnya katanya mayoritas Islam. Ternyata partai yang menang, partai yang dukung komunis. DPR-nya yang komunis. Berarti sebetulnya siapa sih kita ini? Sudahkah kita berdakwah agar supaya orang sadar pentingnya berislam dalam berpolitik? Ini juga perintah Allah ini. Nah, kalau nyebut dosa ya ranontek ya, tobat. Tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah cepatnya sebelum datang kematian. Ya, sebelum datang kematian harus kita persiapkan dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, la ta'tadhirul yaum, gak usah kalian mengajukan uzur alasan hari ini. La ta'tadhiru, janganlah kalian memberikan alasan uzur al yaum hari ini. Innama tiada lain, tujzauna, kalian dibalas ma kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Ini adalah firman Allah kepada ahli neraka ketika mereka mengajukan berbagai macam alasan supaya dimaafin. Dijawab, ra usah alasan, ana gunane alasan. Hari ini tidak ada alasan. Alasan itu di dunia. Uzron au nuzra. Jadi kalau kita mau cari alasan, alasan sekarang ini. Jadi kita pikirkan, kira-kira nanti alasannya apa kita di depan Allah. Salah satu alasannya adalah orang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang-orang yang melihat kaum muslimin, mengingatkan orang yang melanggar larangan mencari ikan pada hari Sabtu, lima ta'idhuna qauman illahi muhlikum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa singgung larang mereka? Allah akan mengadab mereka. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ya, kita melarang mereka walaupun hasilnya kayak apa, minimal kita punya alasan lah di depan Allah bahwa kita sudah melaksanakan tugas. Ini penting, ma'asyiral muslimin. Ya, bagaimana kita punya alasan di akhirat kelak bahwa kami telah melakukan, kami telah teriak-teriak terus, tapi mereka tidak mendengar, mereka tidak melaksanakan, itu kami sudah melaksanakan tugas kami. Ini kenapa orang kafir tidak diberikan kesempatan untuk beralasan, dan semua alasannya pasti tidak diterima. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang nasuh, taubat yang bersungguh-sungguh. Asa rabbukum, mudah-mudahan Rabb kalian, ayyukaffiru ankum, menghapus dari diri kalian, sayyi'atikum, dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian, wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang sungainya mengalir dari bawahnya, la yukhzillahu nabi, hari la yukhzillahu, Allah tidak menghinakan, an-nabiyya, nabi, walladzina amanu ma'ahu, dan para orang-orang yang beriman bersamanya, nurhum, cahaya mereka, yas'a baina aidihim, bergerak, berjalan di depan mereka, wabi aimanihim, di kanan mereka, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah buat kami, nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Ini adalah perintah kedua. Ya, ini adalah perintah kedua. Perintah menunjukkan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah. Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Menunjukkan semua orang beriman pasti salah, maka harus tobat semuanya. Ada yang enggak punya dosa? Ada yang enggak berdosa? Semuanya pasti berdosa. Dan ini menunjukkan pentingnya kita memahami dosa kita masing-masing apa. Wong suruh tobat kalau enggak tahu dosanya piye? Ya enggak mungkin dong bertobat kalau enggak tahu dosa. Ngaku apa piye wae kok. Wong tiap hari yo ngaji kok. Salat yo rajin kok. kok suruh tobat, dosa kok apa? Mungkin ada yang pikir begitu ya. Hah? Tapi kalimat ini menunjukkan bahwa semua harus tahu dosanya. Salah satu bentuk dosa pertama, kalau gak tahu dosanya, itu dosa pertama. Orang yang dosa gak tahu dosanya, itu kan dosa pertama. Karena apa? Ketika dia gak tahu dosa, gak pernah tobat. Nah itu kan dosa kedua itu. Sudah dosa gak tobat, gak tahu lagi. Nah ini penting, karena itu Allah perintahkan semuanya. Maka orang yang paling merasa gak punya dosa itu paling gawat itu. Maka dulu pernah kita ngaji, semua orang tertipu dengan dirinya. Merasa dirinya aman, padahal dalam kondisi bahaya. Merasa dirinya itu sehat, padahal dia sakit. Merasa dirinya bersih dari dosa, padahal paling banyak dosanya. Dan siapa yang merasa tidak tertipu dengannya, maka dia orang yang paling tertipu. Maka kita harus serius berpikir, apa dosaku, apa dosaku, apa dosaku. Bertobat kepada Allah. Taubat itu artinya kembali. Kembali kepada Allah. Taubatan nasuh. Apa taubatan nasuh? Pertama ada yang membaca nusuha. Ada yang membaca nasuha. Taubat dan nasuh adalah yang menasihati pelakunya untuk kembali kepada dosa yang dia tobat kepadanya. Nasuha itu apa? Taubatnya itu menasihati pelakunya untuk berhenti dan tidak berpikir kembali lagi kepada dosa semula. Umar wa Ubay wa Mu'adz. Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal mengatakan taubat dan gak kembali kepada dosa seperti air susu gak kembali kepada teteknya. Air susu jika keluar tidak kembali kepada teteknya, itulah taubatan nasuha. Nah inilah penting banget ya, kita minta kepada Allah supaya tidak kembali kepada dosa yang kita lakukan. Hanya Allah yang memberikan taufik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hendaklah seorang hamba menyesal apa yang telah berlalu. Nyesal, kemudian bertekad untuk tidak kembali. Al-Kalbi mengatakan, lisannya istighfar, hatinya menyesal, badannya menahan diri untuk tidak kembali. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, taubat yang kalian memberikan nasihat dengan taubat kepada diri kalian. Qala al-Quradi, Al-Quradi mengatakan, yajma'uha arba'atu asya'. Taubat dan nasuha itu mencakup empat hal. Al-istighfar bil lisan. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, al-iqla'u bil abdan. Cabut dari dosa dengan fisiknya. Wa idhmaru tarkil aud. Dan menyimpan dalam hati untuk tidak kembali. Bil janah dengan hati. Wa muhajaratu sayyi'il ikhwan. Dan meninggalkan teman-teman yang buruk, yang menjadi faktor dia kembali kepada dosa. Kalau berhenti dari merokok, jangan bergaul lagi dengan orang yang suka manas-manasi supaya ngerokok lagi. Iya, empat hal itu. Jadi mencari lingkungan yang baik, meninggalkan lingkungan yang buruk. Kuncinya satu, menyesal. Sebab kalau orang bertobat tapi gak nyesal, berarti gak tobat. Menyesal, meratapi apa yang telah berlalu. Itu taubatan nasuha. Apa hasilnya? Insyaallah kalau taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum. Semua dosa-dosanya, semua kesalahannya ditutupi oleh Allah. Jadi kafara itu artinya nutupi. Yukafir, mengkafirkan itu maksudnya, bukan mengatakan kafir. Artinya apa? Menutupi, menghapus seluruh kesalahan. Kemudian memasukkan ke surga di hari kiamat, di mana Allah di hari kiamat itu tidak akan menghinakan nabi dengan memasukkan ke neraka, dan tidak menghinakan orang beriman untuk tidak masukkan neraka. Atau insya Allah kalau di akhirat kelak, orang beriman tidak pernah ada yang melecehinya, semuanya dimuliakan. Kalau di dunia kadang-kadang apa? Orang beriman kadang-kadang ditakdirkan Allah menghadapi orang yang merendahkan, meremehkan. Kalau di akhirat kelak, tidak. Allah tidak akan memasukkan ke neraka, dan Allah tidak akan menghinakan. Mereka mulia semuanya. Dan di sini ada gambaran kondisi akhirat. Kelihatannya satu di atas sirat, yang satu di mahsyar. Ya. Yauma yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka depan mereka, belakang mereka, di atas sirat. Ya. Jadi sirat itu gelap gulita. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada isop. Gelap gulita, kanan kirinya ranjau-ranjau otomatis dari dosa-dosa kita. Siapa yang melakukan dosa itu pasti kena ranjau dan jatuh. Allah memuliakan orang-orang beriman dengan cahaya yang jelas, kemudian bisa lari kencang kayak menyambar langsung surga. Dan ketika itu mereka berjalan dengan orang-orang munafikin sebentar, kemudian orang-orang munafikin cahayanya mati. Supaya mengingatkan di dunia, dalam satu sisi mengatakan ibuku juga didik aku Islam, disiplin. Di sisi lain munafiknya tampak, jelek-jelekin penghafal Quran itu, good looking itu, calon-calon teroris.

Jadi ketika cahayanya mati, teriak-teriak, kami juga tolong dong, tunggu sebentar, lampu kami mati, tolong tak nempil dikit deh apinya supaya kami hidup. Udah, belakang sana, cari di belakang sana. Ketika mereka nengok ke belakang, langsung ada dinding, dinding pemisah yang bagian munafikin neraka. Nah, ketika itu orang-orang beriman berdoa, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, janganlah kami seperti munafik itu loh. Ini ma'asyiral muslimin, iman kita itu cahaya. Kemaksiatan, kekufuran itu kegelapan. Maka ingat, kalau kita berbuat maksiat berarti nanti akan gelap. Bagaimana gelap dalam kondisi jalannya licin, dalam kondisi jalannya kecil, apa yang enggak terpleset? Iya. Yeah. Maka apa? Kita hindari itu, jangan sampai mati itu. Cahaya itu jangan sampai mati. Real ini loh. Real, kita akan melewati jembatan yang di situ perlu cahaya sempurna. Dan cahaya itu bisa mati dengan kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Di mana pada hari itu orang beriman mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin, pastilah ayat ini pelaksanaan tidak mungkin di sini. Bukan di sini letaknya, di sini pemahaminya. Semenjak menginjakkan kaki dari sini, disitulah kita mulai untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin, waghlud alaihim, dan kasarlah, tegaslah dengan mereka. Wa ma'wahum jahannam, wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, ayat ini sama dalam surat At-Taubah 73 ya. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Jihad ya. Jihad enggak boleh dihilangin loh. Kalau dihilangin ayat ini hilang nih. Jihad, lawanlah, hadapilah orang kafir dengan orang munafik. Dengan apa? Dengan Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Karena orang kafir menarasikan kekufuran itu seakan-akan yang baik, yang Islam itu yang buruk. Kayak yang diomongin oleh menteri itu, Cina itu maju karena komunisnya. Terus terang, Cina itu maju karena komunisnya. Ini kan perlu kita perangi, perlu kita lawan, omongan kita lawan dengan omongan, argumen dengan argumen, pemikiran dengan pemikiran, narasi dengan narasi. Nah, kalau memang mereka kemudian gunakan senjata seperti Syekh Ali Jabir, ya harus dilawan juga dengan senjata. Bersamaan itu Imam Sid di Sumatera Selatan dibacok kepalanya pas sholat. Ini real. Maka artinya kita harus tahu siapa mereka, gitu loh. Siapa mereka itu, sehingga kita bisa melawannya. Yang jelas peperangan mereka sudah mulai. Bapak-bapak,

0: Saya khawatir kita itu kayak ayam pada penjagal ayam. Ayam ditempatkan di kandangnya, di samping tempat penyembelihan. Ketika tangannya penjagal itu masuk, teriak-teriak ayamnya, wak, wak, wak, wak, wak, wak. Tapi gilirannya ayam satu ditangkap, kemudian disembelih, ayam itu jadi tenang kembali. Makan, minum. Padahal di bawahnya itu kek, kepala hilang, darah mencucur, dikulitin, dicacah-cacah, dimakan, habis. Nanti juga akan begitu lagi ketika tangannya masuk lagi, ngambil lagi satu lagi, begitu yang lainnya. Terakhir kali sore habis semuanya. Lah kita itu kayak begitu persis sebetulnya. Satu-satu dihabisin, teriak pas itu aja. Setelah itu, ini tidak mungkin kecuali kita semua sudah menjadi tentara di bawah komando ulama dan siap bergerak kapan ulama teriak. Tapi nggak tahu apakah kita mulai sadar atau belum ya. Sami'na wa ta'na kepada ulama kuat itu kira-kira sudah sadar belum? Atau ya enggak sadar. Innalillahi wa innahi rajiun. Yang jelas Allah mengatakan ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar. Orang kafir itu ada loh. Orang kafir musuh kita iya, pasti itu. Dan munafikin. Ini yang paling berat adalah munafik. Maka saya katakan wajib kita mengatakan berpisah, menolak semua yang munafik. Apalagi yang munafik itu ustaz. Kalau ustaz sudah munafik, bila kekufuran, jelek-jelekan kaum muslimin, kita harus berlepas diri dari dia. Harus kita bongkar keburukannya itu. Dan alangkah banyaknya. Benar gak? Jadi semua itu harus diperangi. Jahidil kufar wal munafik. Cuma jihadnya ini ya bukan untuk ngebom, bukan untuk, karena mereka kekufurannya dengan argumentasi kalau kita harus jawab mereka kita semuanya. Bahkan waghlud alaihim. Waghlud alaihim. Berlakulah keras kepada mereka. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin di dunia diperangi oleh kaum muslimin. Ya. Di akhirat kelak wa ma'wahum jahannam. Coba di sini apa keterangan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Kalau al-imam Ibnul Jauzi mengatakan kami sudah terangkan dalam surat Taubah, berarti surat Taubah ayat 73. Apa kata beliau di surat Taubah 73? Ini jahidil kufar wal munafikin amma jihadil kufar fabisayf. Memerangi orang kafir itu ya dengan apa? Pedang. Dengan senjata sesuai dengan yang mereka miliki. Salah satu teladan yang bagus itu seorang pemuda 19 tahun Palestina. Dia sendirian bawa, cuma bawa ini apa? Pisau dapur. Di situ kumpulan tentara Yahudi diserang satu, ditusuk, direbut senjatanya, sisanya untuk nembaki teman-temannya. Ini perang loh, karena di sana perang tiap hari perang itu. Ketika ngomong gini kadang koyok, teroris itu kejam amat. Yang tiap hari mereka bunuhin kok ya. Jadi merebut senjata, tembakin semuanya, terus akhirnya apa? Merebut kendaraan, lari dengan kendaraan. Terus berlindung di rumah penduduk, diserbu rumah penduduk dengan apa? Pesawat, dengan tanggal macamnya, untuk ngejar satu orang itu, anak 19 tahun. Kemudian disuruh menyerah, dia gak mau, keluar dengan senjatanya, nembaki semuanya, kemudian habis pelurunya, kemudian mati syahid. Itu bagus gitu. Tidak seperti orang-orang Arab yang malah ngajak damai dengan Yahudi. Ini saudara kita dibomi terus menerus setiap hari ini kan? Jadi Gaza itu ngeri sekali ini. Perlu kita doakan saudara kita Gaza. Yahudi nyebarkan virus corona di tengah-tengah mereka. Makanan gak ada, obat-obatan gak ada. Ditambah dibombardir dengan pesawat. Memang dalam kondisi perang mereka. Adapun orang kafir, itu senjatanya adalah pedang. Artinya memerangi orang kafir dengan senjata. Wa amma jihadul munafiqin, adapun jihadnya orang munafiqin, yaitu dengan lisan. Yang kedua, dengan menegakkan hudud kepada mereka ketika mereka menunjukkan kekufurannya. Jadi ketika orang kafir itu sudah, ketika orang munafik sudah menunjukkan kekufurannya, harus kita tegas. Nyaci maki Islam, gitu loh. Ada enggak? Ngakunya Islam tapi nyaci maki Islam, ada enggak? Banyak banget, enggak usah saya kasih contoh. Blenger. Iya. Kalau enggak, maka omongan kita harus keras terhadap mereka. Waghlud alaihim, keras, yaitu menggertak kekufuran mereka, menggertak kemunafikan mereka, melihat mereka dengan penuh kebencian. Ya memang harus gitu, mereka dibenci oleh Allah. Ini apa yang dimaksudkan sini? Atau orang kafir yang harbi, ya, orang kafir yang memusuhi. Orang munafikin yang menunjukkan kebencian kepada Islam, kita harus menunjukkan kebencian kepada mereka. Suruh ketemu gak mau. Ya. Suruh duduk bersama gak mau. Nah gitu. Begitu ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan. Daraballahu mathala, Allah membuat perumpamaan. Lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Siapa yang dijadikan permisalahan untuk orang kafir? Imra'ata Nuhi wa imra'alut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Kanata, kedua-duanya tahta abdain, di bawah dua hamba kami. Min ibadina, dari hamba-hamba kami, solihain, yang saleh. Fakhonatahuma, tapi kedua-duanya mengkhianati keduanya. Falam yughniya anhuma, maka kedua-duanya, yaitu Nuh dan Lut, tidak bermanfaat untuk keduanya, menyelamatkan keduanya. Minallahi, dari hukuman Allah, syai'a, sedikit pun. Wakila, dan dikatakan udkhulannar ma'at dakhilin, silahkan kalian berdua masuk ke neraka bersama-sama orang yang masuk. Istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh namanya Walihah. Istrinya Nabi Lut namanya Wahilah. dua perempuan ini mengkhianati suaminya. Mengkhianati apa? Mengkhianati dalam agama. Istrinya Nuh mengatakan sama orang-orang, Nuh itu gila. Bayangkan dengan suaminya kayak begitu gimana ini? Dan pasti Nabi Nuh baik banget. Tapi kok bisa gitu? Adapun istrinya Nabi Lut menunjukkan kepada kaumnya akan ada tamu yang cakep. Kepada yaitu memberitahu kaumnya akan ada tamunya Nabi Lut alaihissalam. Setiap kali Nabi Lut ada tamu malam hari, dia menyalakan api. Supaya apa? Beritahu kalau Nabi Lut punya tamu. Dan Sudi mengatakan pengkhianatan adalah kekufuran keduanya terhadap suaminya. Dohak mengatakan, ya, ngompor-ngomporin kaumnya untuk memusuhi suaminya. Dua-duanya tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Wahadil ayat taqta' tam'a man raqibal ma'siyah wa raja'a yanfa'u salah khairihi. Ini menunjukkan penting banget semua orang harus punya modal soleh dalam dirinya. Jadi gak boleh tenang aja aku maksiat gini, nanti aku dapat istri yang solehah sehingga menyelamatkan aku. Gak bisa. Atau tenang aja lah aku jelek, perempuan jelek, tapi kan nanti ku, suamiku kan soleh. Gak bisa. Jadi neraka manut, surga nunut, gak berlaku itu. Suami istri harus soleh masing-masing. Bertemu untuk saling tolong menolong dalam kesolehan. Jangan yang satu maksiat, ahli maksiat, yang satu kufur mengharapkan kesolehan temannya. Gak bisa. Saya yakin dua-duanya sudah mendidik. Nabi Nuh dan Nabi Lut telah mendidik. Tapi kalau memang diri kedua-duanya istrinya itu inginnya kafir, ya gak bisa apa-apa. Ini seakan-akan apa? Bayangkan perumpamaan ini untuk dikasih tahu nih orang kafir contohnya gini loh, gak ada bermanfaat suaminya. Nyindir ibunda Aisyah dan Hafsah. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada ibunda Aisyah, ibunda Hafsah dengan perumpamaan itu. Untuk mengambil pelajaran supaya walaupun istrinya Nabi Muhammad, tapi kalau tidak layak juga tidak bisa bermanfaat. Jadi harus apa namanya? Soleh dulu. Itu pasti beliau berdua sudah ngambil pelajaran dari ini semuanya. Dan keduanya memang kesolehannya, ahli surganya tidak diragukan. Saya kira begitu. Ayat berikutnya nanti di lain waktu, karena sudah jam 9. Bapak Ibu sudah waktunya tidur. Mungkin sudah ada yang nyicipi dikit-dikit. Tapi saya kira demikian. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita doakan Abah Kasum yang sekarang sedang di rumah sakit. Ya. Allahumma rabban nasi muti bil ba'sa isfi anta syafi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك أن تشفي أخانا أبا كاسوم شفاء عاجلا اللهم اشفي من كل الأمراض اللهم اشفي من كل الأمراض اللهم اشفي من كل الأمراض وعافي من كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma shfi min kulli amrad wa afi min kulli ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi aba kasum shifa ishfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. نصلى على رب العرش العظيم أن يشفي أبا قاسم شفانا عاجلا غير عاجل. نصلى على رب العرش العظيم أن يشفي أبا قاسم شفانا عاجلا غير عاجل. نصلى على رب العرش العظيم أن يشفي أبا قاسم شفانا عاجلا غير عاجل. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي أبا قاسم شفانا عاجلا غير عاجل. صلى الله عليه رب العرش العظيم أن يشفي أبا قاسم شفانا عاجلا غير عاجل. صلى الله عليه رب العرش العظيم أن يشفي أبا قاسم شفانا عاجلا غير عاجل. وجميع المرض وجميع الأمراض وجميع المرضى من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا جميعا وإخواننا المسلمين صحة وعافية أبدا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

كما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

ربك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat lailah فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman, radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Takan dalam hati. Mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian ku katakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian ku katakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, gawe mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, "Anna nasan qalu, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan sholat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka beliau menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya, setiap tasbih itu sedekah. Setiap takbir juga sedekah. Setiap tahmid juga sedekah. Setiap tahlil juga sedekah. Menyuruh berbuat baik juga sedekah. Dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan berhubungan suami istri kalian juga sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram, bukankah dia berdosa? Maka demikian juga, jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala. Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.
0: RDS FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orangnya berpikir. Wa fil

dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabb-nya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kedzaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.
1: Sawa'un minkum man asarra

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

0: Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afat

katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.
1: لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى

ibadah. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam.

0: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

hamba. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mukjizat dari Rabbnya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya.

0: القلوب،
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.
0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
1: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
0: كذلك

0: الكتاب.
1: Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

0: ada.
1: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi di tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
2: Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik, fa'amlaytu lilladhina kafaru thumma akhadtuhum.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka, maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah. Dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya.

Mereka mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: إليه أدعو وإليه مآب.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu. Maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: الكتاب.
1: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

0: dar.
1: Dan sungguh, orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: tidak.
1: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya, karena siksaan yang sangat berat.
0: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa

0: itu.
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.
1: Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yuwakhir.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

0: سُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
1: Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja. Hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberikan kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

0: ومن ورائه عذاب غليظ.
1: Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

0: قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslawunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

0: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

0: asnam.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala

Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbana.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Rabbku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i rusihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

0: الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
1: Dan berilah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, Ya Rob kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: الْقَوَاعِدَ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah sesembahan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin.
1: Alif Lam Ra, surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan.
0: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
1: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
0: Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
1: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
1: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
0: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
1: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
0: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
1: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
0: لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
0: مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ.
1: Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
0: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
0: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
1: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
0: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka

0: ke salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: Wa idh

0: Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia, Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Rabbku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Sampai hari yang telah ditentukan atau kiamat.

0: Iblis berkata, "Robku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innad dunya hulwatun khadirah, wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah. Dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita." Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki nampak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. "Esok pagi saja," katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr ayat 23-24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak
porsi waktunya buat ibadah. Kalau satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit, satu hari ia sholat selama 50 menit. Ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun, waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis, Neng Anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatil islam wa tazama bitarikatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan mikiyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi Quranil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahummarhamna bil Quran, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah rahmati hidup kita dengan Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Jamaah Harumil yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita bertemu dengan bulan kelahiran baginda Nabi tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Maulid, bulan dilahirkannya manusia terbaik, manusia yang menjadi sosok teladan sepanjang zaman seluruh umat manusia, manusia yang mengorbankan hidupnya seluruhnya sempurna hanya untuk pengikutnya, untuk hamba-hamba Allah. Tidak ada manusia yang seperti ini yang akan diturunkan Allah lagi. Beliaulah Nabi terakhir, beliaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang risalahnya sudah selesai. Tidak ada Nabi setelahnya, tidak ada lagi Rasul setelahnya, dan tidak akan ada lagi agama setelahnya. Berarti kita sudah berada di akhir penghujung hidup. Ibu-ibu, yang namanya penentuan itu di awal apa di akhir? Di akhir. Makanya seseorang itu ditentukan dari akhir hidupnya. Ya. Makanya permainan sepak bola, basket, semua permainan ditentukan dari finalnya. Ya. Makanya final itu paling berat. Makanya ujian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga paling berat. Ya. Makanya kitabnya juga kitab yang paling hebat. Di antara semua mukjizat-mukjizat, ada tongkat yang bisa berubah menjadi ular, ada tongkat yang bisa membelah lautan, ada yang bisa menyembuhkan orang buta, ada yang dibakar api kemudian tidak merasa panas. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya mukjizat Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujian akhir zaman makin hari makin berat. Tadi pagi saya berdua ngobrol sama istri sebelum ngisi kajian. Sambil sarapan bareng berdua ngobrol, Bu. Ngeri ya, Bi. Masya Allah, Bu. Ya, na'udzubillah min zalik, ya. Ada jamaah kita curhat ke kita, ya, anak perempuannya gitu ya. Ternyata sudah punya kecenderungan, ya, suka kepada sesama jenis. Ada suami dari orang yang kemudian suami orang, ya, yang ini juga istri orang, istrinya ini hamil. Dia DM ke istri saya, hamil tapi dia sedih. Panjang ceritanya. Hamil kok sedih? Hamil seneng. Ya gimana enggak sedih? Suaminya seneng. Begitu lahir bayi, digendong, dapat anak perempuan. Senang banget dong suami, selama ini gak ada anak perempuan, anak perempuan senang digendong, dibawa kemana-mana. Sayang banget bapaknya dengan anak perempuan. Setiap kali saya menggendong anak saya itu, Ustaz, saya sedih, saya nangis. Aneh, kenapa? Ternyata ditelusuri anak perempuan ini anak suami orang. Coba ibu bayangkan ya hari ini ya. Jadi anak itu bukan anak suaminya, makanya suaminya kan gak ngerti. Digendong, disayang, ternyata apa? Anak hubungan zina dengan orang lain, suami orang. Makanya ibu-ibu yang disayang Allah, ya, makin kesini itu kehidupan semakin berat. Makin kesini itu, Bu, tantangan kita bukan semakin ringan. Karena makin dekat dengan hari kiamat, maka semuanya makin berat. Ekonomi sekarang, lihat, Bu, ya, ini saya baru dapat kabar, salah satu minuman air mineral yang terkenal mem-PHK 1.800 karyawannya. Ya. Kemudian kemarin ada pabrik kompor ya, yang juga mem-PHK karyawannya. Banyak pengangguran sekarang, banyak sekali orang kesulitan ekonomi. Ya, semakin hari semakin sulit, bukan cuma sulit ekonomi, tetapi kondisi sekarang semuanya berat, pemasukan tetap, pengeluaran naik. Sehingga setiap orang hari ini berat, stres. Kenapa? Menghadapi hidup. Ya. Tema-tema yang hari ini sangat disukai adalah tema-tema yang terkait dengan mental healing. Karena ternyata jiwanya banyak yang kena mentalnya. Banyak yang gampang baper, gampang tersinggung, ya. Banyak yang overthinking, banyak yang khawatir masa depan, banyak yang takut ya kehilangan, banyak yang bahkan penyakit-penyakit itu berubah menjadi depresi tingkat berat. Bahkan ada yang berakhir dengan bunuh diri. Ya, banyak yang berakhir dengan bunuh diri dan tren bunuh diri semakin meningkat. Kenapa demikian? Karena memang semakin di ujung ya, itu semakin berat perjuangan. Itulah kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk jadi pegangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, beliau udah pesan sama kita. Cuma kita lupa pesan beliau. Apa pesan beliau? Di detik-detik akhir, beliau itu pesan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang kalian, jika berpegang teguh kepadanya, kalian pegang teguh, kalian tidak akan tersesat. Lantadillu abadan. Kalian tidak akan pernah sesat. Kalian akan dapat petunjuk, kalian akan selamat. Apa itu? Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sekarang, orang sudah tidak bisa baca Quran 72%. Ya, Bu, itu Dewan Masjid Republik Indonesia. Lihat di luar sana, berapa banyak orang yang kemudian berlomba-lomba bangun masjid, tapi masjidnya sepi dari jamaah. Lihat sekarang, kriminalitas yang dilakukan, itu dilakukan bukan orang bodoh. Ya, pimpinan pondok pesantren, kiai, itu melakukan hal-hal yang dihinakan oleh Allah. Maka, apa PR kita hari ini? Hidup semakin berat. Jangan harap setahun, dua tahun depan makin ringan. Enggak, Bu. Tetap makin berat. Kenapa? Karena dunia juga semakin gila. Bu, dulu ibu dapat berita, nunggunya berita kemarin itu baru dapat besok, itu di koran. Sekarang ibu di internet, detik ini kejadian, detik ini ibu dapat. Ya, kemarin Mbak Puput Novel wafat. Baru dapat, baru wafat di rumah sakitnya langsung di-upload, langsung ketahuan. Kalau dulu zaman dulu, besok baru kita dapat beritanya. Kemarin meninggal dunia Puput Novel gitu kan. Kalau sekarang enggak, baru saja di rumah sakit wafat langsung detik itu dapat. Artinya apa? Sekarang itu kejadian itu lebih cepat informasinya. Ya, lebih cepat informasinya. Ya, jarum jatuh di Amerika itu bisa kedengeran di Indonesia. Detik itu juga. Iya. Ibu di Amerika sama teman di Amerika bisa video call. Padahal dulu gimana caranya kita bisa video call sama orang di Amerika? Nggak bisa. Dulu ibu pakai telepon. Masih ingat ada kabelnya? Iya. Bayar tagihan bulanan. Sekarang siapa yang pakai telepon, Bu? Nggak ada. Orang udah pakai handphone semua. Dulu ibu masih ingat ya, kalau nonton itu kita ke bioskop. Sekarang bioskop pindah ke rumah. Bayangkan ibu, anak-anak itu gak mau nonton bioskop. Dia kunci kamarnya, dia hidupin soundnya gede, dia putar layarnya, dia tembak ke dinding. Udah, dia udah kayak bioskop di rumahnya. Filmnya sama. Cuma bedanya yang di film ini, film terbaru itu aja. Tapi dia bisa nonton. Bayangkan bu. Ya, dulu orang nonton dari CD, dari kaset. Sekarang orang punya wifi. Dulu wifi ibu hanya di kantor-kantor, di tempat-tempat tertentu. Dulu internet mahal, rental berapa? 18 ribu per jam. Orang maaf ya, kalau mau chatting, mau macam-macam, dulu ke warnet, masih ingat? Iya, pakai apa itu yang bulat? Apa itu namanya yang di atas komputer? Webcam tuh pengalaman ya. Pakai apa dulu namanya? Yahoo Messenger. Mesti ingat ya. Kita ketik kemudian tuk ada kameranya ya. Sekarang enggak laku ibu. Warnet-warnet tutup semua. Kenapa? Karena handphone sudah ada webcamnya. Dan lebih ngeri, kenapa? Bisa ngakses apapun, dimanapun. Bayangkan sekarang tantangan kita, Bu. Ya, dulu orang mau internet, ya harus ke warnet. Maaf. Mau ngelihat situs-situs yang gak benar, itu pasti malu. Kenapa? Kan dilihat orang. Sekarang itu setiap orang bisa ngelihat di mana aja. Yang penting terhubung dengan internet, dan dia bisa mengakses apapun. Bayangkan. Itu yang saya bilang tadi sama istri pagi-pagi. Mi, tantangan kita berat banget nih pagi ini kita ngobrol. Kenapa? Kita kayak diserang badai tsunami informasi. Maaf ya, Bu. Dulu Ibu mau tahu ya, bentuk duri kaktus itu nyarinya buku. Dulu nyarinya internet, dan internet itu udah di warnet. Sekarang setiap anak bisa ngakses internet. Dia mau nanya apa aja ada, Ibu. Mau nanya apa aja. Garis bawahi kata-kata saja. Apa aja kalau yang benar. Orang mutilasi yang di Kalibata, itu mayat yang dipotong-potong 17 potong itu dapat informasi dari mana? Dari sosmed. Tata cara motong mayat jenazah. Dapat. Ada. Bayangin Ibu, apa sekarang yang gak ada? Ibu mau benerin pintu rumah, gak tahu cara masang bor, tanya sama YouTube, ada. Ya, kalau yang dinanya ngebor pintu. Kalau yang ditanya yang negatif-negatif, yang merusak, ada. Bayangkan Bu zaman sekarang. Dan bayangkan sementara imun kita, yakni iman, itu gak kokoh, gak kuat. Penyakit bertebaran, kira-kira gimana? Wah, hancur kita. Hancur, bayangkan penyakit di sekitar kita, sementara imun kita itu gak ada. Hancur, makanya gak usah heran sekarang lihat orang, ya. Ngeri, ya, istri dibunuh suami, ya, itu dalam keadaan Masya Allah, gitu ya, dalam keadaan mereka itu di depan anaknya, ya, dipukulnya seorang istri di depan anaknya, itu biasa, istri itu disulut rokok sampai 17 titik, ya, Ibu pernah, Bu, ngerasain rokok itu, coba satu aja, ya, lu kira itu istri apa asbak, itu asbak, set, digituin, Masya Allah, 17 titik. Ya, ada anak yang dibunuh oleh ada anak-anak laki-laki sekarang mama perempuan ya maaf mereka berciuman mereka upload bisa live ya mereka bangga dengan live itu ada yang kemudian mukulin temannya di live di Instagram di sosial media jadi apa pelajarannya semakin kesini problematika kita semakin berat banget yang punya anak sama dengan yang nggak punya anak. Yang punya suami sama dengan yang gak punya suami. Ibu, di luar sana tantangan kita semakin berat. Ada ustadz aja nih Bu ya. Ada ustadz ya. Itu bisa kayak gini kondisinya. Bayangkan gak ada da'i, gak ada ustadz, gak ada ulama, gak ada yang ngantar hidayah. Bisa apa dunia ini jadinya. Segitunya aja banyak ulama. Nah, maka beban-beban yang kemudian berdatangan kepada kita setiap hari ini. Ini membutuhkan yang namanya tempat bermanja, tempat cerita, tempat ngobrol. Istri bermanja sama suami. Suami gak jadi tempat yang nyaman untuk bermanja. Pengen cerita, ah Ustadz ngomong sama suami kayak ngomong sama dinding. Ya kan? Mau curhat sama teman, ya kan? Malah disebarin sama orang lain. Gak nyaman untuk bermanja. Anak. Kenapa anak tuh ya di kafe-kafe kopi tuh Bu sampai jam 2, jam 3. Saya tuh bingung yang diobrolin apa ya. Punten Bu, iya itu mah bingung aja saya tuh motor dari jam 8 gak keluar-keluar sampai jam 3 malam. Itu yang diobrolin apa? Setiap hari. Kira-kira mereka ngobrol penting atau gak penting? Ya gak penting diobrol, penting gak? Penting itu Bu cuma 1 jam selesai. Itu apa yang diobrolin? Pertanyaannya, kenapa mereka ngobrol di sana? Kenapa enggak di rumahnya? Karena mamah itu bukan teman yang asik untuk ngobrol. Mamah mah ngobrol dikit dimarahin. Sampai mereka punya baju, Bu. Di bajunya ditulisan, kalau pergi dicariin, kalau pulang dimarahin. Saya baca bajunya tuh enggak ngakak, tapi malu juga gitu. Anak itu, iya kan, dia pulang dimarahin wae. Dimarahin terus, kamu ini sebelum ini, belum, kamu itu kotor banget, kamar mau, semua kena marah terus. Tapi kalau pergi, Dicariin, mana si A nih, belum pulang-pulang, ditelepon-telepon. Jadi anak tuh bingung. Akhirnya anak juga gak merasa ibu bukan tempat yang enak untuk bermanja. Bu, ya tadi yang kasus wanita sama wanita itu ternyata diselidiki anak SMA, Bu. Apa yang terjadi? Anak SMA ini gak ada tempat untuk bermanja. Akhirnya dia bermanja kepada ayahnya, dia benci sama ayahnya, ayahnya KDRT. Akhirnya dia sukanya sama perempuan. Makanya jangan main-main dampak KDRT itu kalau bagi anak laki-laki, dia akan benci bapaknya. Dia gak suka sama bapaknya dan dia gak mau nikah. Kenapa? Karena dia takut pernikahannya nanti seperti pernikahan orang tuanya. Kalau dia perempuan, dia akan benci ayah. Dia gak kangen sama ayah. Dia ngerasa bahwa ayah itu sosok yang galak, ganas, kejam. Makanya apa? Akhirnya dia gak suka laki-laki. Kalau dia gak suka laki-laki, tapi dia punya cinta, kemana rasa itu dipenuhkan? Ke sesama. Punten ibu, saya sudah 4 kali ke Hong Kong. Saya dakwah ke Hong Kong. 4 kali saya sudah ke Hong Kong. Kalau yang pernah main-main ke Hong Kong, nanti main deh. Hari Minggu, main namanya Victoria Park. Victoria Park itu bu, itu isinya TKI semua. Sok yang pernah ke Hong Kong. Dan pemandangannya gak enak banget. Medoknya medok Jawa, rambutnya rambut pirang, yang selalu, yang satu pakai baju seperti laki-laki padahal perempuan, yang satu perempuan seperti perempuan. Artinya apa? Ya mereka sesama. Saya tanya sama salah satunya lagi di kereta, saya bilang, Mbak asli mana? Purworejo, Pak. Oh, suami gimana? Ya suami di rumah. Loh itu siapa di sebelah? Bapak, ini pacar saya. Laki-laki, bukan, perempuan juga. Ya kan? Dia ingin memenuhkan rasa cintanya, tapi dia gak punya tempat bermanja. Tapi satu sisi, dia harus bekerja keluar kota, keluar negeri. Coba bayangkan bu, suaminya di rumah. Suaminya menjaga anak. Bayangkan hidup tanpa ibu itu gimana? Bayangkan mental anak, dan itu bayangin bu, berapa banyak TKI yang ada di Hong Kong, Taiwan, Jepang, yang seperti itu. Meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, demi nafkah. Ibu, maka bersyukurlah ibu di rumah. Pulang suami masih ada, anak ada. Berapa banyak di luar sana itu yang gak bisa ketemu sama suaminya? Ya, istrinya di sana udah entah dengan siapa, di sini suaminya juga udah nikah dengan siapa. Gak ada yang tahu. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah hidup ini semakin sulit, semakin tantangannya semakin berat. Gak ada lagi tempat kita bermanja. Suami juga gitu. Gak asik ngomong sama kamu. Ngomong sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya selalu kalau diajak ngomong bawaannya marah mulu. Gak asik diajak ngobrol. Akhirnya apa? Dia ngobrol sama teman kantor. Awalnya ngomong sama teman kantor, makan siang bareng. Lama-lama kok kita cocok ya? Kok kita klop ya? Akhirnya jalan bareng. Lama-lama semuanya serba bareng. Ya. Nah itu semua bu berawal dari apa? Dari tidak ada tempat kemudian untuk bermanja-manja. Padahal aslinya manusia ini bu ada titik lemahnya. Mau ustadz kek, mau kiai kek, mau habib, ada bu titik lemahnya. Jangankan ustadz, jangankan kek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu ada titik drop. Ketika apa? Ketika bersama Aisyah, ketika bersama istri-istrinya, ada titik manjanya. Ibu bayangkan sosok Nabi itu disisirin rambutnya di atas paha istrinya. Itu artinya apa? Dia juga butuh bermanja, bu. Ya, saat-saat tertentu mereka kemudian mandi bareng, saling natap. Rasul itu suka banget minum dari bekas gelas, minum bekas tempel tempelan bibir istrinya. Itu betapa dia ingin bermanja. Ya kan? Bayangkan Rasulullah SAW itu kemudian disiram, kata Bunda Aisyah dalam sebuah riwayat, aku siram beliau dengan gayung air yang berisi air, kemudian dia pun menyiramiku, dia berlari, aku pun berlari, lomba lari dengan suami istri, kemudian mereka saling menatap, saling kangen. Artinya apa? Artinya aslinya manusia itu ada titik lemahnya, ada momen-momen tertentu dia drop, ibu. Saya, banyak orang bilang, wah hebat ya ustadz gini gitu. Enggak ibu, tetap aja titik-titik tertentu, laki-laki sehebat apapun, dia butuh yang namanya wanita tempat bermanja. Perempuan, apa katanya sekarang? Independent woman. Gue perempuan independen, kagak butuh laki-laki, pret. Secantik apapun ibu, sekaya apapun ibu, fitrah perempuan butuh laki. Pingin tempat ngobrol, ibu beda, bu. Ngomong sama teman perempuan, ngomong dengan suami atau dengan orang dicinta, laki beda, ibu. Beda rasanya. Tatapan mata, pegangan tangannya, ya, sentuhan, itu beda. Beda. Itulah kenapa kita ini aslinya itu lemah. Makanya dalam setiap sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari, setiap sholat 5 kali selalu bilang, ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa? Lemah kita tuh aslinya. Mencoba tegar aja. Gaji udah gede, di kantor jadi direktur. Jangan lupa, dia tetap perempuan. Dia tetap perempuan. Ya, bohong banget kalau ada kemudian perempuan bilang saya nggak butuh laki-laki, ya teman-teman yang aktivis-aktivis di apa itu feminisme, dia bilang apa, saya nggak butuh laki-laki, saya bisa hidup tanpa laki-laki. Pertanyaannya, benarkah begitu? Gak, jujur, hati kecil manusia nggak bisa bohong. Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ibu. Allah ciptakan malam dan siang. Allah ciptakan hidup dan mati. Allah ciptakan kaya dan miskin. Allah ciptakan bahagia dan derita. Allah ciptakan duka, air mata, dan ceria. Itu berpasang-pasangan. Nggak mungkin malam terus. Bayangin, gimana bu malam terus? Nggak ada siang. Tidur terus kita. Bayangin bu, terang terus. Nggak ada gelapnya. Bayangin bu, perempuan semua, nggak ada lakinya. Bayangkan laki semua, nggak ada perempuannya, gersang banget. Ya, saya ngisi laki-laki tuh pesantren dulu, awal-awal pesantren kita laki-laki semua, sekarang udah ada laki-laki perempuan. Itu ya Allah, gersang banget. Ya, beda ibu, sentuhan perempuan tuh beda. Orang-orang bersama wanita itu beda, rasanya tuh beda. Kenapa? Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, Allah katakan. Ya, Allah katakan betapa banyak ayat-ayat Allah menciptakan bahwa semuanya, ya, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan, ya, gelap dan terang. Ibu susah, susah, enggak ada bu susah selamanya. Pasti ada susah, senang. Saya 12 tahun, maaf 13 tahun krisis ekonomi sama istri. Buat makan aja gak ada. Buat makan bayangin ibu, beli beras aja tuh beras kiloan. Beli minyak, itu minyak oli, minyak apa, oil yang tumpahan itu loh, yang curah. Yang curah itu bu. Ya. Beli kompor gas gak mampu, pakai kompor hok. Ya. Tahu kompor hok, minyak tanah yang pakai sumbu. Ya. Itu 13 tahun bayangin. 14 tahun kami melalui masa-masa sulit itu. Tapi gak ada yang selamanya. Semua berakhir. Yang ibu yang lagi senang-senang, jangan senang dulu. Kenapa? Pasti berakhir. Ibu-ibu yang sedih hari ini, air mata, yang sedang sakit hati, yang sedang dikhianati, pasti berakhir. Enggak ada yang abadi di dunia. Dunia ini enggak ada tempat abadi. Yang abadi nanti di sana. Di sini itu semuanya kullu man 'alaiha fan. Fana. Ustaz, dulu saya punya suami. Iya, sekarang suami saya wafat Ustaz. Tuh kan pergi. Ustaz, dulu saya sayang banget sama anak saya. Anak yang saya sayangi diambil sama Allah. Tuh kan. Ustaz, dulu saya punya bisnis Ustaz. 5. Bahkan rumah kami ada 17. Dikontrak-kontrakin. Sekarang satu rumah pun gak ada. Ada yang begitu. Ibu, hidup ini selalu berdamping-dampingan. Maka wajar jika kemudian kita punya rasa butuh untuk bermanja. Butuh siapapun pasti. Pingin bu, hari-hari tertentu tuh ya, suami tuh ngobrol sama istri tentang urusannya di kantor. Ya, itulah kenapa Rasulullah SAW ketika dinampakkan Jibril di gua, ya, di gua Hira itu, ketika Jibril bertanya, ya, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad, ibu tahu, itu Jibril nampakkan fisik aslinya. Apa kata Nabi? Itu sayapnya, Masya Allah ya Jibril, ya Rob. Saya mungkin kalau ketemu juga pasti meriang gak karu-karuan ibu. Itu sayapnya di ujung timur, ujung ufuk paling timur itu sayapnya sampai sana. Dan barat di ujung satu sayapnya sampai barat. Jadi bayangkan begitu besarnya itu ketemu di Gua Hiro. Yang udah pernah naik Gua Hiro? Cung. Satu. Oh, dua, tiga, empat, lima. Yang belum, saya doain nanti naik Gua Hiro, Bu. Ibu baru tahu itu nanti ibu naik Gua Hiro, naik gunung itu ke atas, ya, Masya Allah. Jangan kalah sama nenek-nenek Turki. Nenek-nenek Turki sampai atas, Bu. Benar, kuat-kuat mereka. Bu, nanti ibu lihat ke sana dari atas, itu Mekah itu kayak mangkuk cahaya. Kelihatan dari atas saking tingginya itu gua. Bayangin Nabi di atas itu, tiba-tiba ada makhluk besar, sayapnya besar, dan memeluk Nabi. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Aku gak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Bu, meriang itu, keringat dingin. Bayangkan, suami dapat masalah berat. Dapat ujian berat. Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Gak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Masya Allah. Itu langsung bu meriang. Turun langsung dari gua itu. Bayangkan, itu yang pernah ngerasain kesana bu ya. Itu gimana turun dalam keadaan cepat. Itu kan batu semua. Turun, ngapain? Pingin bermanja. Selevel Nabi aja pingin bermanja. Jadi bohong banget kalau ada laki-laki yang badannya kekar, gue gak butuh perempuan, gak manja, gue butuhnya laki-laki. Emang benar itu. Ya, orang laki-laki makin kekar itu biasanya gak suka perempuan katanya. Aneh-aneh ya. Itu turun bu, yang dicari apa? Istrinya. Apa katanya kepada istrinya? Selimuti aku, selimuti aku. Ya kan? Berarti apa? Butuh? Butuh dimanja, butuh ngobrol. Dan hebatnya istrinya, Masya Allah, bukan nanya, ada apa? Kalau kita kan panik. Ada apa? Cerita dong. Ih, gak dianggap aku jadi istri. Masya Allah. Nah, itulah ibu-ibu zaman sekarang. Ya, tenang dulu. Suami itu pingin tenang. Maka apa? Selimuti aku, kata Nabi. Selimuti aku. Artinya apa? Manjai aku. Tolong diladenin dulu. Udah diselimuti, udah tenang. Baru bu, besok ditanya, ada apa tadi malam? Aku ketemu langsung dengan Jibril. Bayangin ibu, itu gimana ceritanya ya. Episode ceritanya itu yang saya ngebayangin gimana ceritanya. Dia berkata kepadaku ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Apa kata? Lihat, lihat. Bermanjanya Nabi dengan Bunda Khadijah. Wahai suamiku, lihat. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dan Allah tidak akan pernah menyusahkanmu. Tenang Nabi bu. Jadi setiap kita itu butuh bermanja. Suami ke istri, istri ke suami. Suami istri ke anak-anak, anak-anak juga ke orang tuanya. Nah hari ini, bermanja-manjanya kita itu bukan kepada orang-orang yang benar. Maaf ya, na'udzubillah min zalik. Manja sama maaf ya, yang bukan mahram. Itu kan gak hak. Ya, coba bayangkan kita chatting, hahaha sama yang bukan mahram. Itu bukan sesuatu yang tepat. Malah bukan jadi solusi, malah jadi masalah baru. Masalah baru, Bu. Udah ingat ya, itu pernah kejadian di Jakarta, ada seorang perempuan dibeliin mobil sama suaminya. Ini kisah nyata, Bu. Dibelikan mobil, kemudian dia bilang cuci mobil. Hari Minggu, suaminya bilang, ngapain dicuci mobil, kan mobil baru. Justru karena mobil baru. Malah kalau mobil cuci baru itu nanti ngilangin tuh wangi-wangi barunya. Suaminya bilang ya udah terserah kamulah. Bu, dibeliin mobil mas suami, kurang sayang apa? Sudah, dicucilah mobilnya. Bukan. Ketemu dengan laki-laki yang baru kenal kemarin di Facebook. Boong berarti sama suaminya. Tuh kan, gak akan berkah hidupnya. Apa yang terjadi? Ketemulah sama si pacarnya ini. Kumpullah mereka di apartemen. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. La haula wa la quwata illa billah na'udzubillah min zalik. Berzinalah mereka berdua. Setelah zina, kemudian cekcok. Si orang yang baru kenal ini bilang, gue gak punya duit, minjem dong. Ya kan kamu udah cinta sama aku. Dia bilang, lah aku gak punya duit, kan semuanya uang suami. Lah kan ada mobil barumu. Ya gak bisa dong, nanti kalau mobil baru diambil, nanti kalau dia tahu gimana. Lah, ya udah BPKB-nya aja deh. Ya BPKB enggak ah. Cekcok ibu, tuh setan masuk. Apa yang terjadi? Si laki-laki ini yang baru kenal kemarin. Akhirnya apa? Bunuh bu. 17 tusukan. Cres. Ditusuk 17 tusukan. Diseret mayatnya ke kamar mandi. Dipotong 17 potongan. Yang sadisnya apa, Bu? Coba bayangkan suaminya rasanya gimana. Telepon kan? Telepon yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Telepon yang Anda tuju mulai panik, pakai polisi, enggak dapat seharian. Anak-anaknya pada nanya. Papa mana ya, Ma? Papa mana ya, Ma? Mamah mana ya, Pa? Berarti ibu nyimak ya. Habisnya seru banget. Mamah mana ya, Pa? Habisnya pada seru semua. Bu, ini kisah nyata loh, bukan bohong cerita. Ngapain saya cerita ini? Ambil ibrohnya. Ambil pelajarannya. Dan saya gak sebutin nama. Ini kan cuma kisah. Dan kisah nyata. Apa kata bapaknya? Oh, mama lagi di rumah sakit. Lihat temennya, nak. Belum pulang, bu. 2 hari. 3 hari gak pulang. 4 hari gak pulang. Ibu tahu, itu mayat yang udah dipotong. Dimasukin ke kantong plastik sampah yang hitam itu. Dibawa pakai mobil pemberian suami tercinta ke daerah Jawa Tengah sono. Sudah? Alhamdulillah dapat si pembunuhnya itu, Bu. Dibawa ke kantor polisi, ditayanglah di TV waktu itu. Saya nonton juga itu waktu itu. Ditayanglah di TV itu, Bu, kejadiannya. Masya Allah ya, orang Indonesia itu baik sih ya, gampang pelupa. Jadi kejadian-kejadian gitu tuh lupa gitu. Ya, semuanya maafin ya, dinaikin harga BBM maafin gitu ya. Ya, ada korupsi maafin gitu. Orang Indonesia ini paling pemaaf. Ya, akhirnya gimana, Bu? Dapat dibawa ke kantor polisi si laki-laki ini ya. Ketemulah dengan suaminya. Apa kata suaminya? Hati saya hancur, Pak Polisi. Ini anak-anak saya melihat jenazah ibunya dalam keadaan terpotong-potong. Yang sedihnya apalagi, Bu? Semua bagian tubuhnya dapat kecuali kepalanya. Apa pelajarannya? Pelajarannya, maka dalam mengambil keputusan, jangan ngikutin langkah-langkahnya setan. Jangan ikuti langkah setan. Wala tatabi khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah setan. Setan itu, Bu, itu modusnya itu awalnya kecil dulu. Ya, makanya saya selalu tuh bilang sama jamaah, udah deh ibu-ibu, tolong kurangin foto-foto bareng sama Ustaz. Ya, benar. Awal kan cuma foto, Ustaz. Semua awalnya cuma, Ibu. Iya.

dia ngerusak lingkungannya, lama-lama dia ngerusak orang lain. Ya, makanya saya katakan hati-hati dalam berinteraksi dengan yang bukan mahram. Hati-hati. Hati-hati dalam semua hal, ya. Ibu-ibu hati-hati mau curhat juga, curhat ya curhat aja, tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Langsung to the point. Jangan nanya Assalamualaikum Ustaz, udah makan belum? Enggak usah. Apa hubungannya? Ibu mau nanya apa mau ngasih makan? Ya kan? Iya, nanya, Ustaz maaf udah makan belum, udah tidur belum, mau nanya mah nanya aja, iya kan, gitu, hati-hati Bu, ya, maaf ya, saya tuh ngeri ngelihat banyak-banyak kejadian-kejadian seperti ini, itu kenapa, awalnya itu cuma begitu, ya, ingin bermanja, ingin cerita tadinya gitu, tapi setan datang, malah manjanya tadinya bukan sama Allah, malah bermanja dengan setan. Ya, dan kalau sudah kayak gitu beritanya gimana dong? Ya anaknya hancur ngelihat, bayangin ibu, bayangin ada anak ngelihat maaf ibunya dalam kantong plastik jenazah dengan kondisi badan terpotong-potong. Berat itu. Perasaan suaminya gimana? Hancur, Bu. Sudahlah dibeliin mobil baru. Ya, sudahlah disayangi, dikasih kesempatan sama suami, ya silahkan pergi cuci mobil, ternyata bukan dipakai cuci mobil. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, maka hanya kepada Allah saja kita bermanja. Berharap kepada manusia, bermanja kepada manusia, bisa berbuah kecewa. Jangan pernah salah dalam bermanja. Makanya di dalam Quran Allah katakan, fa'idha farokta, apa artinya? Krik, krik, krik, krik, krik. Fa'idha farokta, fansob, artinya jika kamu selesai satu urusan, selesaikan urusan yang baru. Islam itu agama unstoppable, gak boleh diem. Ibu beresin anak yang nomor satu udah sekolah, yang kedua diberesin. Ibu udah beresin nih urusan majelis yang ibu bangun, beresin lagi ke berikutnya. Jadi Islam itu agama yang membuat pemeluknya tidak boleh diam, berhenti. Bekerja lagi, buat lagi. Ya, faida farokta fansop. Lihat ayat penutupnya. Wa ila robbika, apa artinya? Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu bermanja, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu bergantung, dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Bu, capek ibu manjaan sama manusia mah. Sekali ibu minta dikasih. Mbak, tolong dong, nih ada tadi tukang kue di rumah. Sekali dikasih, dikasih, minta tolong, katanya anak sekolahnya gak bisa sekolah, kita tolong. Datang lagi, nah tadi token listriknya katanya habis. Mulai kan kita rese, ini token listrik aja minta gitu kan, kan jualan kue. Datang lagi, anak-anak gak bisa ikut ujian, kira-kira gimana Bu? Ya bosen, gak dikasih, kenapa? Karena begitulah manusia, sekali ibu minta, oke, dua kali, oke, tiga, empat kali orang mulai, ah ini ngerjain nih. Ya, tapi kita minta sama Allah setiap detik, setiap waktu, ya Allah jaga anak-anakku, ya Allah jaga suamiku, ya Allah semakin banyak kita minta, Allah semakin cinta sama kita. Apa kata Nabi? Dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika hambaku mendekat denganku sejengkal, Bu ini sejengkal nih, kita mencoba dekat sama Allah. Gimana caranya? Ibu duha, dua rakaat, sejengkal. Apa kata Allah? Aku akan dekat dengannya sehasta. Jika dia dekat denganku sehasta, empat rakaat naik, aku akan dekat dengannya sedepa. Jika dia dekat denganku berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Masya Allah. Jika aku, lihat garis bawahi hadisnya, jika aku sudah mencintainya, maka aku akan jadi matanya ketika melihat, kakinya ketika berjalan, dan tangannya ketika memegang. Apa artinya? Artinya kita akan dijaga Allah dari hal-hal yang tidak baik. Maka mendekatlah dengan Allah. Ya Bu, berharap sama manusia mah kesel, capek, kecewa. Berharap pada manusia adalah sakit hati yang disengaja. Udah tahu sakit hati, disengaja lagi itu. Ya, asik suami naik pangkat jadi direktur, kayaknya aku dibeliin mobil baru deh, boro-boro. Malah beliin mobil buat orang lain. Wah, itu sakit

0: Ya, Bu, kecewa. Is asik, anak saya baru lulus di universitas terbaik Indonesia. Nanti kalau lulus, kayaknya gaji pertamanya mamahnya dibeliin tuh tas baru. Ternyata enggak, Ibu. Berharap sama manusia itu enggak enak, Ibu. Nyakitin, benar-benar nyakitin. Ya, Ibu WA saya cuma di-read doang. Marah tuh. Ya. Ustadz, katanya suruh WA, udah WA di-read doang. Pasti marah, padahal waktu itu kebaca, tapi belum sempat dibalas ke distrik ada telepon baru. Sehingga numpuk WA-nya ke bawah. Waduh, marahnya si ibu, Masya Allah. Ustadz tuh ya, lain kali kalau ada jamaah bertanya, tolong dijawab dong. Ya Allah bu, gak segitunya juga kali. Mata saya cuma dua, handphone cuma satu, dijawab gak pakai asisten, ya satu-satu, sabar. Itu namanya apa? Karena kita berharap sama manusia. Ya, nih bersandar bu, bersandar. Kalau bersandar dengan manusia jatuh karena dia ada wafat. Kalau dia bersandar sama Allah, Allah nggak pernah tidur, nggak pernah wafat. Cuma kita tuh nggak yakin sama Allah. Apa iya Ustadz? Aku nanti kalau minta sama Allah akan ditolong. Itu tuh keyakinan kepada Allah itu hilang, hilang. Iya kan? Kenapa? Kalau sama manusia kan real Ustaz, jelas gitu loh. Ya, dia akan bantu kita. Ibu, ketika Allah menolong kita, lebih jelas pertolongannya. Dan pertolongan Allah itu bukan selalu apa yang kita inginkan. Justru apa yang kita inginkan gak jadi, itu pertolongan Allah. Buktinya apa? Sering, ibu sering kan? Ada orang ngajak investasi, ternyata apa? Gak jadi. Alhamdulillah, ternyata apa? Besoknya ditangkap polisi. Coba kalau kemarin ibu invest. Ada mantu mau dijodohin. Gak jadi. Malah dipilihkan mantu yang lebih baik. Ternyata mantu yang gak baik itu. Ternyata masuk problem lagi. Jadi Allah itu menolong bukan dengan jadi. Kita tuh kan sering gitu ya. Maunya kita tuh. Si ini. Berarti harus jadi dengan si ini. Kalau gak jadi sama si ini berarti gak ditolong. Padahal pertolongan Allah itu justru berkuasa atas segala sesuatu. Gak jadi dengan dia atau gak jadi dengan sesuatu yang ibu inginkan, itu cara Allah menolong kita. Iya. Dulu saya pingin banget bu dapat STPDN. Saya pingin kuliah sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Kenapa? Karena pingin banget jadi gubernur. Iya. Bu, udah tes lulus di daerah, udah sampai ke Jatinangor, udah tes terakhir, gak diterima. Kecewanya saya ibu, kalah. Ternyata apa? Allah punya setting yang baik buat saya. Memang saya gak jadi gubernur, tapi saya ngisi pengajian gubernur, wali kota, bupati. Enakan mana ibu? Enakan sekarang. Iya, ngisi pengajian di kantor gubernur, diundang sama wali kota. Ngisi pengajian, bayangin. Gak lulus kan bu? Sedih kan? Berharap sama manusia. Itu akhirnya apa? Akhirnya saya ikut tes. Apalagi AKMIL, AKABRI. Pingin banget, saya suka bu militer. Ikut tes lah. Nggak diterima juga. Kenapa? Pingin jadi jenderal. Ya maklum anak SMA zaman itu ya. SMA zaman itu kan ya pingin jadi AKABRI, pingin jadi ini ya. Semua ya namanya anak-anak muda gitu ya. Alhamdulillah ibu, nggak jadi. Jadinya apa? Jadinya pengisi di Mabes Angkatan Darat. Isinya para jenderal. Lebih enak mana ibu? Lebih enak sekarang. Jadi Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita. Maka bermanja hanya kepada Allah. Ya, hanya kepada Allah. Makanya Allah tuh memanggil hambanya dengan sangat lembut, dengan sangat halus. Ya, Allah memanggil hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, yang meyakini aku sebagai Rabb-nya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasolah. Innallaha ma'asobirin. Aduh, itu indah banget kalimatnya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepadaku dengan cara sabar dan sholat. Kita bilang apa? Gue udah sabar, udah sholat, kok gak ditolong-tolong? Karena yang kita mau itu yang Allah harus wujudkan. Padahal yang kita mau gak jadi, itu pertolongan Allah. Bu, kalau ibu dikasih, ibu pingin kaya. Dikasih kaya, ibu kira ditolong. Justru istidroj. Tahu istidroj? Ih, jamaah saya ada bu. Benar ini kejadian. Dulu rajin sholat subuh, soft pertama, motornya Astrea Legenda. Jegrek, jegrek, jegrek. Itu kalau sholat subuh, jegrek, jegrek. Susah banget. Tapi bu, sholat subuhnya saya jadi soft kedua, dia soft satu belakang imam. Begitu kemudian rezekinya naik, punya mobil, punya Fortuner sekarang, gak pernah ke masjid. Ibu. Tuh kan. Jadi ternyata pertolongan Allah itu bukan selalu apa yang kita mau. Enggak dikasih yang kita mau pun, sebenarnya Allah tuh sedang menolong kita. Cuma otak kita maksa Allah, pokoknya gue mau ini, harus ini, gitu. Iya kan? Makanya minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa Allah minta sabar dan sholat? Lihat, renungkan. Ternyata sabar itu lambang dari ikhtiar. Sabar dalam menjalani proses. Sabar. Kalau saya tadi gak sabar, saya putar balik pulang ke Bogor. Kalau ibu gak sabar, gak sampai salam sholatnya bu. Baru sampai takbir, ah udah. Gak selesai. Kalau ibu tawaf, berapa kali? 7. Baru 5. Duh macet banget, penuh. Putar balik pulang. Langsung masuk kamar hotel tidur. Iya. Sofa marwah. Sofa marwah. Marwah sofa. Sofa marwah. Ah udah boleh. Baru 3. Sabar. Sabar itu artinya apa pelajarannya? Nikmati proses. Bu lihat, lihat. Kalau kita makan nanti keluar, yang enak itu di dalam perut atau pada saat diproses? Diproses. Pedesnya itu, asinnya itu, ya kenyal mie-nya, ikannya itu bu, dagingnya yang kayak karet sendal itu. Itu nikmatnya tuh di situ, diproses. Ibu deh. Masak itu, enaknya lagi ngapain bu? Serunya tuh lagi motongnya, lagi masaknya, udah dihidang. Ya gitu doang. Iya. Iya kan? Coba yang laki-laki deh, yang laki-laki yang nonton YouTube atau yang ada di sini. Coba antum main bola. Asiknya itu ketika bola itu masuk ke apa? Ke gawang atau pada saat mau nendang enggak jadi, mau nendang enggak masuk. Di mana serunya? Di proses golnya itu, Bu. Hidup itu ternyata menikmati proses, itulah sabar. Sabar itu menikmati proses. Makanya orang itu kalau pingin sekarang tuh pinginnya ekspres. Pingin cepat kaya, ikutlah judi online. Iya betul, kenapa? Gak sabar menikmati proses. Bu punten, sabar. Saya kayak gini bu, punten ya. Saya kayak gini, ini 28 tahun. Kok bisa ya Ustadz Fatih ngisi kajian, padahal dia bukan lulusan-lulusan. Gue jalaninya 28 tahun, belajar bahasa Arab, belajar segala macam, duduk manis di depan guru. Berpuluh-puluh tahun ibu gini terus di depan guru. Terus jadi proses. Ya ustaz-ustaz siapa aja? Ibu mau lihat ustaz siapa aja yang berdiri di depan sini. Coba kisah hidupnya dia ulek sama ibu. Pasti indah ibu. Saya itu dari keluarga broken home. Saya pernah cerita, bapak ibu saya pisah. Bapak saya berkeluarga lagi, ibu saya TKI. Wah itu kalau kisah saya mah bu air mata semua. Ibu saya kemudian wafat dalam keadaan sakit. Di mana kemudian saya lagi sayang-sayangnya sama ibu. Karena saya 12 tahun hidup tanpa ibu. Gak pernah bersama ibu. Tiba-tiba saya bersama ibu, ibu saya gak lama. Kemudian wafat. Ya, menikmati proses. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di Mekah itu bu. Prosesnya waduh air mata semua. Dilempari batu. Tangkapin sahabatnya, digergaji dengan kepalanya, dibelah dengan gergaji besi. Ada yang badannya ditarik dengan kuda di sebelah kanan, tapi sebelah kiri ditarik kuda sehingga badannya terbelah. Ada sahabat Nabi yang ditimpa dengan batu hitam. Air mata semua. Baru jadi Madinah. Indah. Jadi semua itu proses. Dan proses itu sabar. Sabar. Ya Ustadz, suami saya itu begitu. Aku gak sabar. Minta cerai. Gampang banget ngomong cerai. Nanti udah dicerai baru bingung. Kenapa cerai ya? Kan dulu kemarin ibu yang minta. Sekarang ngerasain hidup sendiri tanpa suami. Sekarang rindu sama suami. Ya kan? Dulu minta cerai karena gak sabar. Sabar jalanin proses itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sholat itu lambang deketin diri sama Allah. Sholat itu bukan hanya sholat fardu, ada sholat tasbih. Ayo, udah pernah belum? Ada sholat tahajud. Ya, cok, tanya deh, yang tadi malam sholat sama yang gak sholat lebih banyak mana? Banyak yang gak sholat kan? Masya Allah, banyak yang gak tahajud tadi malam. Yang duha tadi dengan yang gak duha, banyakan mana? Yang gak duha. Pertolongan Allah itu akan datang dengan cara dekat sama Allah, dekat sama langit, Bu. Jadi sabar itu lambang ilmu bumi, langit itu lambangnya adalah sholat. Jadi bagaimana caranya? Bumi dan langit ditempuh. Masya Allah. Ya? Ustadz, gimana caranya saya untuk mendapatkan ya pertolongan Allah? Bumi dan langitnya ditempuh. Ilmu buminya apa? Sabar. Ilmu langitnya apa? Sholat. Jadi sabar dan sholat itu langit dan bumi. Masya Allah. Iya. Coba Bu, lihat. Ibu tahu? Lifebuoy tahu? Coba deh cek berapa tahun umurnya. 180 tahun. Baru tahu kan? Coca-Cola. Maaf ya, ini produk-produk yang maaf. Besar di luar tapi luar biasa. Coca-Cola itu 140 tahun umurnya. Ibu nanti ke Jogja, ini bukan promo ya, saya kaget. Ada toko roti di Jogja, namanya toko roti, saya sebut aja ya, toko roti Jakarta. Ya, di Jogja, cari aja nanti kalau ke Jogja. Itu rotinya enak, Bu. Itu berapa umurnya? Dia jualan roti 1924. Dia buka toko roti itu pada saat dunia keruntuhan khilafah. Jadi khilafah runtuh, dia buat toko roti, jualan roti. Coba Ibu bayangin. 1924 ke 2024 berarti berapa? Satu abad jualan roti. Masya Allah. Sabarnya, Bu. Sabar berarti bayangin berapa generasi, saya tanya. Saya generasi kelima, Pak, katanya. Oh, jadi ini siapa? Oh, dari buyut-buyut saya lagi. Ada fotonya? Ada, Bu, di dinding itu ada foto-fotonya. Tukang roti. Kita gak sabar. Baru buka jual mie ayam. Gak laku. Besok jualan kerudung. Jualan kerudung kagak laku. Besok jualan seblak. Iya. Gak sabar. Bu, coba lihat tuh brand-brand besar deh. Apa? Misalnya maaf ya, KFC. Coba tanya, dari tahun berapa? Ayam goreng Bok Berek tuh. Tahun berapa, Ibu? Ayam goreng Fatmawati. Maaf nih sebutin jam-jam segini, jam kritis. Ya. Itu semua ratusan tahun, Ibu. Generasi ke generasi. Kita mah kagak sabar orangnya. Ya kan? Gak bakat Ustadz dagang, aku jual ini nih ya, jual lemper tuh gak ada yang mau beli. Tutup, udah. Kenal orangnya? Iya, siapa? Kita, gak sabar. Ibu coba perhatikan, orang-orang sabar itu, dia mendapatkan hal yang besar dalam hidupnya. Iya, sabar Ibu. Ya, tahun 2002, saya diskusi sama Ustadz Felix Siau. Alhamdulillah dengan izin Allah dia masuk Islam. Kita diskusi debat, Bu. Debat, bayangin, bukan ngobrol, debat dari jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Coba Ibu nanti cobain aja ngobrol berdua jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Ya. Enggak makan, enggak minum, enggak ke toilet. Rambutnya segini dulu. Gondrong, belah tengah kayak Tomingse. Kalau sekarang kan udah dengan rambutnya. Sekarang udah botak. Masya Allah. Usianya berapa? Beliau usia waktu itu 19, 20 tahun, semester 2. Saya sudah selesai kuliah. Datang ke kamar saya, diskusi. Dia bilang apa? Saya gak percaya Tuhan. Saya gak percaya agama. Saya pengen diskusi tentang surga dan neraka. Kamu pernah ke surga? Kok kamu beriman pada surga? Emang kamu yakin surga ada? Coba Bu bayangin. Kamu percaya neraka? Mana neraka? Neraka itu kan cuma kata-kata Tuhan nakut-nakutin manusia aja. Insya Allah Ibu, akhirnya saya ladenin. Bu, kira-kira apa yang terjadi sehingga beliau mau masuk Islam? Saya melakukan diskusi itu dengan sabar. Coba kalau udah jam 7 ke jam 8. Wah, ngantuk ah. Besok lagi ya diskusinya. masuk Islam? Belum tentu. Diladenin, sabar. Dia diskusi, oh ngomong gini-gini. Tiba-tiba, Allahu Akbar, subuh. Saya bilang, udah ada pertanyaan lagi? Coba bayangin, sabarnya Bu. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Loh, sudah jelas? Sudah. Tentang Allah sudah jelas? Udah. Rasulullah jelas? Iya. Quran jelas? Jelas semua. Ini agama yang selama ini saya cari. Langsung dia ulurkan tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Langsung saya peluk, ingat banget saya ajarin sholat pertama kali, saya ajarin wudu pertama kali, sekarang jadi ustadz besar. Kenapa? Sabar. Sabar. Kita tuh, anak nih bandel banget sih masukin pesantren. Gak sabar. Jadi pesantren tempat anak? Anak bandel. Sabar ibu, ya Rahman. Sabar, ibu tuh gak sabaran. Suami juga gitu, bandel banget sih gitu. Masukin pesantren. Pesantrennya para suami, kalau ada dibuka pesantren para suami, ibu-ibu daftar itu. Suami saya masukin pesantren aja, kenapa? Wah, bebal banget Ustaz. Makanya saya lagi bangun pesantren, Bu, doain ya. Lagi bangun pesantren, itu apa? Orang tua usia keemasan. Jadi usia 50-60, yang sudah pesantren, yang sudah maaf, sudah sepuh, saya lagi bangun Bu di Cijeruk. Wah, pemandangannya indah banget. Ya, Cijeruk, kaki Gunung Salak. Dingin Ibu udaranya, ada sungainya, ada Ibu nanti pesantren di sana. Dan Masya Allah, belum dibangun, udah ngantri daftar orang ribuan. Kenapa? Kumpulan anak-anak yang tidak sabar. Gak sabar. Gak sabar sama orang tuanya. Gak sabar. Ah, mama gitu, mama. Ya Allah Bu, saya nih gak punya mama. Sekarang pingin mama saya tuh ada di rumah. Kita punya mama, ah si mama merese di rumah, bawel aja. Gak sabar. Nikmati Bu, bawelnya itu nanti ibu kangen. Sekarang saya, aduh ya Allah Robbi, saya tuh anak paling gede. Di kantor, di perusahaan, saya paling tinggi CEO. Gak ada investor, saya gak punya komisaris. Siapa yang berani bawelin saya? Gak ada, istri gak pernah bawel. Jadi siapa yang bawelin saya? Ibu. Nah sekarang ibu saya udah gak ada. Kangen saya dibawelin. Ibu tuh masih punya orang tua. Ada gak pesantren buat ibu? Saya pesantrenin aja nih mam. Astagfirullah. Sabar. Penuh benar daftar. Rame banget Ustaz, saya daftar dong buat ibu saya. Satu sisi bagus sih. Maksudnya ibu dimasukkan ke pesantren biar makin soleh. Makin soliha bapaknya, makin soleh. Bapaknya makin soliha ibunya. Iya. Tapi itu bukti betapa kita gak sabar sama orang tua. Sabar Bu, ya, ya memang begitu namanya orang tua. Kita benar salah, apalagi kita salah, bisa lebih salah lagi. Iya, coba di sini pasti ada yang maaf ya luka dengan orang tuanya. Duh, bapak saya tuh susah banget Ustaz, kalau dikasih tahu tuh ya keras banget. Ibu saya tuh Ustaz, sabar. Maka minta tolong kepada Allah, bermanja-manja dengan Allah dengan sabar dan sholat. Indah. Coba lihat ayat penutupnya. Innallaha ma'a sabirin. Allah itu suka banget. Innallaha ma'a bersama cinta. Di ayat yang lain dikatakan innallaha yuhibbus sabirin. Sangat cinta, sangat suka, sangat sayang sama orang-orang sabar. Sabar. Sabarnya hebat. Ya. Lihat Bunda Siti Hajar, gak punya anak, pingin punya anak, dapat dikasih anak, laki-laki, udah dapat anak, ditinggal sama suami. Coba bayangin Ibu, sampai Bunda Siti Hajar bilang, Bu Ibrahim, dulu kamu pingin punya anak laki-laki, sekarang kamu punya anak laki-laki, kamu tinggalkan aku. Lihat, apa jawaban Ibrahim, aku pergi karena meninggalkan kalian perintah Allah. Aku pergi. Lihat sabarnya istri. Apa kata istrinya? Kalau ini perintah Allah, pergilah wahai suamiku. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Masya Allah. Bu, apa yang terjadi? Waktu berlalu waktu. Sudah? Kesabaran si ibu diganti dengan anak itu ternyata dari kakinya. Keluarlah dari batu-batu itu air zam-zam. Masya Allah. Buah kesabaran. Ya. sofa, cari air, gak ada. Cari pohon, gak ada. Turun lagi, marwah. Naik lagi, lihat lagi, sofa, bu, single parent, bu. Hebat. Sama kayak ibu saya. Ibu saya ketika bapak saya pisah sama ibu saya tuh sabar banget. Tiap bulan ngirimin ringgit Malaysia. Ibu saya TKI. Pembantu rumah tangga, bu. Makanya saya tuh gak suka banget sama keluarga tuh yang gampang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Sabar, bu. Ibu saya itu jadi tukang cuci piring. Tulis surat tuh malam-malam. Mama barusan nyuci piring, nyuci baju. Kamu sehat, nak? Mudah-mudahan kamu dijaga Allah ya. Suratnya tebal segini, bu. Dan tulisan tangan ibu saya tuh cantik banget. Tulisan halus kasar. Masih ingat zaman dulu? Iya, waduh, zaman itu, bu. Masya Allah, dikirimin saya uang. Sabar ibu saya tuh. Terus sabar, sabar, sabar, sabar. Sampai anaknya jadi begini. Padahal bukan lulusan pesantren ini, mah. Tapi apa? Doanya ibu. Kesabarannya ibu. Sabar. Ya, sampai akhirnya wafatnya ibu saya pun di pelukan saya, bu. Kenapa? Karena saya pun sabar nungguin ibu saya. 10 hari di ruang ICU, saya tidur di bawah. Di tempat apa tuh? Pasien pada nunggu tuh. Nungguin tuh. Apa? Saya sabar nungguin ibu saya. Ibu saya sembuh atau ibu saya pulang ke hadapan Allah, saya sabar mendampingi ibu saya. Sabar. Sabar. Lihat bu, sabarnya Bunda Siti Hajar. Sudah gede Ismail. Tiba-tiba suami datang. Ibu, coba di mana ada istri, suami datang, anak udah gede, datang-datang bawa golok. Coba kalau ibunya gak sabar. Kan bawa golok. Iya, apa kata bapaknya? Aku mimpi tadi malam, wahai Ismail. Aku mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Lihat, anaknya juga sabar, bu. Kalau anak sekarang, bapak mimpi nyembelih aku yang nyembelih bapak, tuh zaman sekarang. Tapi beda bu, Ismail, masya Allah, besar soleh dibesarkan oleh kasih sayang ibu plus doa ayah. Jarang ketemu bapak. Begitu datang bawa pedang. Gimana Ismail? Wahai ayah, lakukanlah satajiduni insya Allah ma'asobirin. Katakanlah, wahai lakukan ayah. Saksikanlah, aku termasuk anak dari orang-orang yang bersabar. Udah di sini, bu, pedang. Masya Allah. Lihat sabarnya. Lihat apa yang terjadi? Setan datang. Nah, itu tuh setan tuh, bu. Iblis berbentuk manusia. Bunda Siti Hajar. Yang pertama kali datang siapa? Perempuan dulu. Karena perempuan suka gak sabaran. Apa yang terjadi, bu? Dikatakan sama si perempuannya, Bunda Siti Hajar. Bunda, di mana ada bapak bunuh anaknya? Itu pasti mimpi. Itu dari setan. Lemparkan padangnya. Batalkan penyembelihannya. Bu, lihat Bunda Siti Hajar. Sabar terhadap perintah Allah. Diambillah batu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah sejarah lempar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan setan namanya kalau nyerah. Istrinya gak bisa. Setan juga sabar, bu, bayangin. Iya, betul. Sabar. Setan aja sabar. Ibu kalah sama setan. Gak berhasil dia, bu. Sabar, gimana cara dia bersabar? Ke anaknya Ismail. Apa? Badanmu udah gede, bapakmu makin tua. Itu pedang, lu patahin. Lu bisa tonjok bapakmu. Lawan Ismail, lawan. Jangan mau, di mana ada anak disembelih bapak, lawan. Lihat, ambil batu juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari ibu, berhenti. Bukan setan namanya. Bapaknya langsung, Ibrahim, pikir-pikir ulanglah. Masa kamu anak laki-laki ganteng, pewaris Ibrahim, disembelih. Apa kata dunia? Ibrahim juga sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa pelajarannya? Suami, istri, anak, sabar. Hebat. Kalau ini enggak, suami, istri, anak, naik lift lantai 21. Bunuh diri. Iya kan? Lantai 21. Enggak sabar. Paham ibu ya? Jadi, bermanja-manja dengan Allah adalah pilihan yang tepat di akhir zaman. Kenapa? Gak ada lagi, bu. Masya Allah, saya gak ada yang guru yang sehebat dan sesabar Abimaki. Benar, luar biasa. Saya yang bodoh ini terus belajar sama beliau. Beliau itu tetap mau bimbing. Ya, bu, ya. Makanya pas bilang kata kunci sabar, langsung keluar guru yang sabar. Luar biasa. Gak ada yang bisa setting nih Bu ya, di luar setting ya. Di YouTube manapun ini gak pernah ada yang begini. Termasuk YouTube tuh. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Bismillah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmati proses. Nikmati proses. Ya. Pedihnya, sakitnya, kecewanya, semua itu dinikmati dan itu akan jadi cerita yang indah. Di akhir hidup nanti kita akan menikmati nikmatnya bersabar. Karena apa? Karena sabar adalah cara mendapatkan pertolongan Allah. Karena sholat adalah cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Maka mulai hari ini, bermanja-manjalah dengan Allah, berhentilah berharap dengan manusia, dan mohonlah pertolongan hanya dari Allah, ada kepada Allah, karena kepadanya lah kita semua pasti akan dikembalikan. Ini yang ingin saya sebutkan, yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar, hamba-hambanya yang selalu memohon pertolongan pada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa pulang menghadap Allah dengan bahagia pada saat lisan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang ingin kami sampaikan. Kami buka sesi tanya jawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih Ibu, berapa pertanyaan Ustaz? Tiga. Sebelah mana dulu ini Ibu? Oh, Mama Zahra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat sekali Ustaz. Ini Ustaz tentang bermanja dengan Allah. Kenapa ya Ustaz? Zaman dahulu tuh ibu kita itu Ustaz rajin bermanja kepada Allah dan hasilnya itu tanpa dia doa tuh udah dikabulkan Allah. Sedangkan kita nih Ustaz, termasuk saya Ustaz ya. Kita bermanja sama Allah gitu ya tengah malam atau apa. Tapi itu jawabannya tuh perlu sabar ya Ustaz ya. Maksudnya gini Ustaz. Jadi saya sedih sendiri ya. Terutama untuk pada anak ya Ustaz ya. Supaya dia ikutin gitu seperti jejak kita, nasihat kita itu Ustaz. Biar apa yang kita inginkan tuh terwujud gitu Ustaz. Tapi saya sabarkan diri dan menenangkan diri, itu hanya titipan Allah gitu. Itu kita hanya nasihatin saja dan urusan masalah hidayah taufik itu kepada Allah. Apakah itu dari orang tua kita dulu dengan kita sekarang itu apa yang menyebabkan beda Ustaz? Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua gitu Ustaz, supaya kita istiqomah dalam bermanja pada Allah dan mengajak keluarga kita Ustaz, terutama anak-anak kita Ustaz, bagaimana tetap istiqomah berbareng gitu Ustaz? Apa karena kita kurang dekat dengan anak-anak kita Ustaz? Ya, jazakallah Ustaz, barakallahu fiik.
1: Yang kedua Ibu, ini bagus banget loh temanya materi hari ini ya Ustadz ya. Silakan.
3: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ada kisah di depan mata, istrinya itu selingkuh. Terus si suami ini, yang ingin saya tanyakan si suami ini apakah diartikan sabar yang benar atau salah ya kalau dia misalnya tetap bertahan hidup bersama istrinya yang demikian gitu. Mungkin dengan kata lain suaminya bisa memaafkan, terus dia tetap menjalani hidupnya yang ada itu. Itu gimana ya Ustaz? Apakah itu sabarnya benar atau gimana dalam pandang Islam? Terima kasih Ustaz.
0: Baik, dua dulu ya. Yang pertama, pertanyaan Bunda, bagus pertanyaannya. Ustaz, kenapa ya orang-orang tua kita zaman dulu itu bermanja sama Allahnya jelas banget ya. Benar Bu, benar banget. Saya ngerasa, kenapa saya bisa di posisi ini tuh salah satunya doa ibu saya. Yang pasti juga ayah saya juga pasti berdoa. Saya ingat banget, di mata saya ini masih segar. Ya, saya sekarang usia sudah 45 tahun. Ya, tapi ya, ibu saya itu saya ingat banget, saya bangun terbangun malam, kan saya tidur sama ibu ya, karena apa namanya? Sama adik-adik saya juga kan kasurnya gitu, karena apa? Waktu itu masih SD ya, kelas 2, kelas 3 itu ya. Itu kalau bangun sholat malam, yang saya cari pertama, ibu saya nggak ada di kamar, itu saya lari ke ruang tamu. Saya ingat banget. Itu ibu saya pasti dengan mukena putihnya itu sudah di depan sajadah, dan sudah basah air matanya itu di sajadahnya. Itu ibu saya. Sampai wafatnya pun, ya, sebelum wafat, ibu saya itu masih bangunin saya jam 3 malam, di sini sudah pakai alat tuh, ya, di sini udah diinfus. Itu masih, nak, bangun nak, tahajud, tahajud. Ayo, kamu ustaz, kamu harus dekat dengan Allah, dekat. Masya Allah, itu jam 3 malam, jam 4. Kenapa ya, kok kita enggak? Apa yang membuat? Nah, sebenarnya enggak ada beda generasi ibu kita dengan kita. Ya kan? Tinggal masalahnya adalah kita mau apa enggak. Ya, mau apa enggak. Misal contoh apa? Udah, ibu nanti malam tidur jangan kemalaman. Ya, nanti di setting waktu, coba jam 9, setengah 10. Jam 10 paling lambat udah tidur. Itu udah telat itu sebenarnya. Jam 9 itu udah tidur. Di Jepang, Bu. Coba Ibu nanti jalan-jalan. Insya Allah tanggal 6 Januari saya ke Jepang. Kalau ada yang mau ikut, ya nanti kita ke Masjid Kobe, ke Masjid Yokohama, dan yang lainnya. Nanti brosurnya ada di luar. Ibu lihat, di Jepang, jam 8 itu rumah itu udah mati lampu semua. Seakan-akan Jepang itu lebih Islami daripada orang Islam. Jam 8 udah gak ada. Tidur mereka semua, Bu. Mati lampunya, sepi itu, perumahan tuh sepi lampunya, dan mereka tuh gak suka tidur itu hidup lampu, gelap semuanya. Ya lah, kita jam 12 malam masih pada hidup, masih pada main HP, masih, Masya Allah. Ya, nah ibu coba jam 9 ibu tidur, nanti jam 3 terbangun, Bu. Coba ibu rasakan bedanya sholat malam itu. Itu momen yang paling indah bermanja sama Allah. Ini momen paling indah bermanja sama Allah. Jadi, kenapa ibu-ibu dulu bisa? Sebenarnya sekarang juga bisa. Istri saya bisa. Ini ibu-ibu zaman sekarang. Malah saya lebih sering dibangunin oleh istri. Bi, bangun Bi. Tahajud. Kita lagi ada masalah. Kita harus dekat sama Allah. Bi, bangun Bi. Sering dibangunin. Bangun, bangun. Tarik-tarik tuh, Bu. Kadang-kadang kalau enggak air bekas wudunya itu, Bu. Kan masih basah di mukanya ya. Punten ya, Bu, itu diul-ul muka saya ke mukanya tuh. Kan di hadis itu dicipratkan. Kalau dicipratkan mungkin bisa kaget gitu ya. Tapi enggak, dicium dengan cara mukanya masih basah dengan wudu. Digituin. Bangun itu, Bu, kan dingin ya. Apaan sih gitu kan. Ya, bangun tahajud. Bangun Ibu. Ya. Jadi Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi saat yang paling tepat bermanja kepada Allah, di saat semua orang melupakan Allah. Kalau orang sholat zuhur, semua orang sholat zuhur, biasa. Kalau orang sholat asar, semua orang sholat asar. Pertanyaan saya, apa semua orang sholat tahajud? Enggak. Tahajud itu amalnya orang soleh, Ibu. Makanya kelihatan, Bu, wajah-wajah orang soleh itu adem, sejuk. Kenapa? Karena Allah katakan, cahaya Ar-Rahman itu dipindahkan kepada wajahnya. Enak. Ya, dan lebih sehat, Bu. Orang-orang yang rajin tahajud itu jarang sakit. Jarang sakit. Coba perhatikan Nabi Maki itu. Itu tahajudnya kuat sekali. Dan usia jauh, beliau sudah kakek, sudah punya cucu. Saya belum. Tapi masih fit aja, Bu. Seger. Kenapa? Karena tahajudnya, Bu, enggak pernah putus. Ya, guru saya itu Masya Allah. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka mulai hari ini azamkan, niatkan sholat tahajud, duha juga. Udah jangan kedistrik handphone. Tolong handphone dipinggirin dulu. Memang Bu ini emang buat asik. Buka berita ini, buka berita itu, buka ini, buka itu. Akhirnya kita ke distract. Makanya Pak, pinggirin dulu duha. Udah, fokus. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah ibu-ibu zaman dulu. Dan Ustaz, ibu-ibu zaman dulu kok kayaknya doa-doanya diijabah ya? Enggak. Ibu sekarang juga. Anak saya, Bu. Kan ibu zaman sekarang. Ya kan? Istri saya kan ibu zaman sekarang. Masya Allah, kemarin anak saya tuh menang juara public speaking se-Indonesia, selevel SMP-SMA. Tandingannya SMP-SMA yang terbaik. Juara satu anak saya, Bu. Kenapa? Karena ternyata hubungan antara ibu dan anaknya itu kuat. Ibunya itu tempat ngobrol bagi anaknya. Anaknya tuh pulang kemana-mana, ini cari emaknya, Bu. Jadi emaknya tuh besti. Saya aja sampai cemburu. Kenapa? Saking dekatnya ibu sama anak. Jadi, Bu, ternyata anak tuh kalau udah dekat sama emaknya, itu membuat dia nyaman cerita. Itu tadi saya bilang. Dia nyaman bermanja. Dia bukan lagi manja tidur di pangkuan ibunya, peluk-peluk ibunya. Udah gak gitu, karena udah SMA kelas 3, Bu. Anak saya udah tahun depan udah kuliah. Udah gak itu. Tapi apa? Hatinya itu loh. Dikit-dikit pingin curhat ke mama deh. Pingin curhat ke mama deh. Dikit-dikit, Ma, doain ya. Ma, doain ya. Masya Allah. Deket hatinya. Jadi sebenarnya bukan hanya ibu zaman dulu. Ibu zaman sekarang juga masih bisa melakukan itu. Karena yang namanya doa itu sejak zaman kapanpun pasti Allah ijabah, ya. Jadi bangun hubungan yang kuat antara ibu dengan Allah dan anak dengan Allah. Nanti kapan-kapan, Bu, insya Allah saya minta istri saya juga ngisi di sini. Mungkin nanti bawain tema tentang my parent, my bestie, ya. Karena teman ayah ibuku tuh kayak teman gitu loh. Karena ternyata banyak orang di luar sana itu yang orang tuanya nggak jadi bestie, jadi musuh, ya kan? Kenapa? Karena ngomong tuh selalu perang aja gitu. Harus jadi bestie. Ya, jadi bismillah nanti kapan-kapan kita coba buat forumnya ya. Nah, jadi begitu Bunda. Yang kedua, pertanyaan Bunda tadi apa tadi? Istiqomah. Oh, istiqomah dalam bermanja kepada Allah, ya kan? Nah, anak-anak juga bisa diajak juga gitu. Ini gimana gitu? Harus dicontohin orang tuanya. Orang tuanya gak istiqomah, anaknya juga akan ngelihat. Anak itu peniru yang ulung, Ibu. Dia akan lihat, ya, Ibu, ini ada perkataan anak saya. Langsung ngomong ke istri saya. Ketika saya menyolatkan jenazah ibu saya, ketika saya memandikan jenazah ibu saya, ketika saya mengkafani ibu saya, sampai saya tuh nganter ke liang lahat itu, saya, adik saya, sama anak saya laki-laki. Nih kalimat langsung, saya kedenger langsung. Anak saya bilang gini, Umi, Abi pingin kayak Abi. Satu saat nanti kalau Umi meninggal, abang yang sholatkan, abang yang mandiin, abang yang akan kafani. Abi pingin kayak Abi, sayang banget sama Uminya, sayang banget sama nenek. Nah itu kan contoh, Ibu, artinya apa? Anak itu ngelihat. Jangan dikira anak itu gak ngelihat. Makanya ibu berharap anak berbuat baik sama ibu. Ibu berbuat baik gak sama ibu? Itu karena dia ngelihat ibu. Ya kan? Kita berharap kita tuh baik sama anak, kita baik sama kita. Lah kita aja kasar sama ibu kita. Anaknya itu, olah lu juga mama ngomong sama nenek juga kasar banget tuh kan. Gitu ya. Jadi teladan, Bu, yang penting itu. Nah itu kalau itu didawamkan, insya Allah jadi istiqomah. Ya? Jadi istiqomah itu adalah ketika mencontohkan yang baik. Ya? Itu, Bunda. Ya? Yang kedua, Bunda tadi pertanyaannya adalah, saya sampai lupa. Oh ya, suami selingkuh. Istri. Istrinya malah sekarang, benar, Bu, sekarang itu selingkuh bukan hanya perbuatan suami, istri juga banyak. Istri selingkuh, hebat suaminya. Sabar, dampingin, dimaafin, diterima. Apakah itu yang namanya sabar? Apakah itu namanya sabar atau itu namanya pasrah? Sabar tuh sama pasrah bedanya tipis. Nah, pertanyaannya bagus banget. Kalau suami itu mendampingi istrinya karena kemudian istrinya tergelincir, namanya manusia, Bu. Ya, saya, ustad-ustad semuanya itu punya kemungkinan akan tergelincir tuh ada. Maka apa? Suaminya kemudian menerimanya. Kenapa? Rasa cintanya lebih besar daripada marahnya. Orang kalau cinta lebih banyak, Bu, selalu ada maaf. Maaf, maaf, diterima lagi, balik lagi. Tapi, wah ini bukan sekali. Buat lagi dengan orang yang berbeda. Masih juga diberikan kesempatan sama dia. Dimaafkan lagi. Masih lagi, maka apa? Maka sabar yang seperti ini justru harus diakhiri dengan cara menjatuhkan talak kepada dia. Kenapa? Karena sudah tidak lagi menganggap kebaikan suami ini sebagai kebaikan yang bisa membuat ini menjadi lebih baik. Maka apa? Sudah selesai. Ya, jadi nggak bisa misalnya sekali kejadian langsung udah ini berarti itu orang nggak sabar. Ya nggak juga. Kenapa Bu? Karena orang yang kemudian mendampingi ya istri atau suami, ketika dia memberi maaf atas kesalahan istrinya, itu membuktikan dia sabar. Ibu udah nonton? Kayaknya perlu diundang ke sini ya. Ada istri yang mendampingi suaminya operasi ginjal itu sampai berapa? 20 tahun apa berapa? 13 tahun saya lupa. Itu ginjal, masuk rumah sakit dirawat suaminya itu dan istrinya bersabar. Nah itu namanya apa? Itu sabar. Jadi sabar itu bukan pasrah, bukan. Sabar itu dinamis. Terus mendampingi dengan yang terbaik. Itu sabar. Jadi bismillah, mudah-mudahan pulang dari sini, ibu atau suami, punten ya bu, ini air, gelas, lihat, perhatikan. Lihat, bayangkan air ini hitam. Kotor ya, kotor hitam ya, bayangin hitam nih, kotor. Saya tuang bu, pakai gayung, air bening. Saya tuang lagi, terus nih, saya tuang lagi. Apa yang terjadi pada air yang hitam ini? Putih. Begitulah kita, ternyata kalau hidup ini kasih maaf lagi, maaf lagi, maaf lagi, clear semuanya. Tapi kalau ini air putih, disiramnya dengan gelas hitam terus, hitam terus, hitam terus, apa yang terjadi? Iya hitam terus. Itu, kamu salah, kamu bodoh, kamu gak pinter, kamu pemalas, hitam bu, terus hitam, ya jadi hitam. Makanya apa? Suami dan istri harus jadi air yang bening dan terus menyirami dengan bening, bersih, bersih, bersih, bersih bu. Ya, anak juga begitu ya, nyambung ke pertanyaan ibu. Anak juga begitu, gak boleh kita dihakimi lagi, disalahin gak? Siram lagi air bersih, terus. Tanam lagi, terus, terus, terus, terus. Memang luar biasa bu. Insya Allah akan berbuah indah di akhirnya. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Karena waktu juga yang membatasi. Ya, insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Sebelum ditutup, ini ada romantis trip family series. Ya. Saya sama istri ngajak ibu-ibu dan bapak-bapak suami istri ke Jepang tanggal 6 Januari. Oh musim dingin ya Ustadz, musim dingin. Ngapain kita ke sana? Kita halal trip. Kita main-main ke masjid-masjid di Jepang. Kita juga melihat langsung pembangunan Masjid As-Solihin Yokohama. Ya, silahkan yang ada rezeki ya dan ada waktu, ada kesempatan. Terbatas hanya untuk 25 peserta saja. Gak boleh banyak karena di Jepang tuh restorannya kecil-kecil, nggak sama kayak restoran di sini gede-gede, besar-besar gitu ya, luas-luas, ada kolamnya, ada kolam pancingnya, ada tempat di sana mah nggak bisa bu, mahal ya. Jadi silahkan bagi yang ada kesempatan nanti silahkan ambil di depan. Dan ini ada brosur umroh, sisa tinggal 10 seat lagi, full saya yang bimbing. Nama programnya Umroh Family Series, jadi temanya tentang suami, istri, anak-anak, suami, istri, Family Series. 12 hari kita dapat 2 Jumat Mekah dan Madinah. Direct flight tanggal 6 November berangkat. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Bismillah ada rezekinya ya Allah. Dari jalan yang enggak disangka-sangka. Amin. Bismillah, enggak ada yang tahu, Bu. Ya rezeki tiba-tiba pulang dari sini suami telepon. Diumrohkan kantor, Masya Allah. Ada rezeki. Ya, jangan ragu, ada jalan dari Allah ya. Dan seperti biasa ini ada daun bidara yang sudah diruqyah. Perempuan itu paling mudah diganggu jin, Bu. Nah, jin itu paling takut sama daun bidara. Disemprot-semprotkan. Ya, disemprot-semprot. Ya. Nah, kalau saldonya enggak nambah-nambah, coba disemprot juga. Ya. Jangan-jangan saldonya ada jinnya. Ya, silakan. Ini ada racikan ibu saya. Ya, dan bisa didapatkan di luar. Ini disimpan di kulkas lebih enak, Bu. Dingin dia dipakai. Ya, ini bisa tahan lama, bisa 2 bulan, 3 bulan. Ya, beliin ibu ya. Ibu orang tua kita itu kadang-kadang di masa tuanya juga mudah diganggu oleh bangsa jin, pikun dan yang lainnya ya. Masya Allah. Ya, silahkan ya. Anak-anak juga boleh. Ya, dan ini air sudah mateng, jadi boleh disampur di teh, boleh diminum langsung. Ya, ini ada air zam-zam. Air zam-zam langsung saya bawa dari Mekah, Madinah. Air zam-zam asli ya, bukan yang dijual-jual itu. Saya gak jamin aslinya. Dan air zam-zam ini sudah dibacakan doa. Silahkan diminumkan ke anak-anak. Mudah-mudahan anak-anaknya yang maaf. Yang maaf, susah diatur, keras kepala, ya, agak-agak buat kesel gitu ya. diminumkan aja Bu air zam-zam yang sudah dibacakan doa, ya, insyaallah. Dan di luar juga ada seperti biasa minuman herbal ala Nabi, madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe, delima, semua yang ada di Quran di Sunnah ada di sini. Dan ini Bu rahasia saya sehat, alhamdulillah saya jarang sekali sakit meskipun jadwal yang padat, ya. Silakan ya, nanti diambil di sini. Dan ini ada box amazing seperti biasa untuk sedekah subuh, ambil Bu, gratis ini sedekah subuh tiap hari. Kalau sudah full, penuh, nanti bisa dihubungin WA-nya. Hasil sedekahnya disumbang untuk menghantar hidayah ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari sedekah-sedekah yang kita lakukan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita hari ini doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita semuanya istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Engkau Maha melihat, Engkau tahu ya Rabb, hambamu ini hamba yang penuh dosa dan noda ya Rabb. Mata kami, mulut, tangan, kaki kami penuh dengan noda dan dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, kumpulkan kami bersama-sama bertetangga di surgamu ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna irhamna irhamna ya Allah. Semua yang hadir hari ini pasti akan wafat. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami saat sujud. Wafatkan kami saat sholat tahajud. Wafatkan kami saat khataman Quran. Jangan engkau wafatkan kami saat maksiat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan latazza'za'u wa saja'atan latalinu wa iradatan latufharu wa azman latufal. Ya Allah, semua yang hadir hari ini ya Rabb, jangan engkau wafatkan mereka sebelum saudara-saudara kami ini bisa haji dan umrah ya Allah. Panggil mereka ya Allah, berikan kemampuan, berikan keberkahan, keberlimpahan ya Rabb. Allahumma Rabbana ya Allah, anugerahkan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين يا رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikit pun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Mendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita. Seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini nampak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

pendengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang, daun, dan seterusnya, sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah, baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik, serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang.

nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah Alam Bissawab.

Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Nyindir nih. Ustaz Somad ceramah ngambil amplop. Saya enggak pernah ngambil amplop karena langsung ditransfer ke rekening. Ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah. Dengar baik-baik ya. Tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda, menunjukkan Nabi itu orangnya sehat. Umurnya 55 tahun, tapi masih kuat naik kuda 150 km. Maka anak-anak muda berkuda. Dah, pelajaran pertama. Dua, sampai di Badar, perang, menang. Berapa dapat harta rampasan perang? La taqillu an khamsi na alfi dinarin zahabiyin. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahik Al-Makhtum. Buku ini pemenang Nobel Sejarah Nabi, dapat penghargaan dari Saudi Arabia. 50 ribu keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat. Lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50 ribu keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah lima, khumus seperlima. Soal, jika perang Badar memperoleh 50 ribu keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi seperlima? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Makanya kalaulah alumni Al-Quraniyah menjadi pembuat soal penerimaan PNS Badan Kepegawaian Negara, insyaallah soalnya berkualitas seperti ini. Allahu Akbar. Saya waktu ikut tes PNS soalnya, mau saya bocorkan soalnya. Tono, Tony dan Tini menjaga warnet. Tony menjaga warnet di waktu pagi karena kuliah di waktu sore. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tony, Tini dan Tony bisa bekerja sama? Enggak berkualitas. Coba buat soalnya seperti ini. Nabi perang Badar tahun kedua memperoleh 50 ribu keping emas. Satu kepingnya 4,25 gram. Diprediksi harganya 2 juta. Jatah Nabi 1/5. Berapakah Nabi dapat perang Badar? 20 M. Ibu menjawab 20 miliar. Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Memang kalau enggak sarapan susah nangkap ya.

0: Syekh Al-Qoyubi bilang, takdir bukan vonis, tapi undangan. Tapi bukan undangan ke pesta, melainkan ke meja perundingan. Di sana, doa adalah penawar, sabar adalah modal, dan ikhtiar adalah bahasa yang dipakai. Yang tidak datang, yang kalah duluan. Kisah Dun Nun dan anaknya melempar ikan kembali ke laut karena ia berzikir. Mereka tak menangkap rezeki, tapi melepasnya. Lalu langit menurunkan makanan selama 12 tahun. Kamu masih percaya rezeki datang karena ngotot, bukan karena melepaskan? Syekh Al-Qoyubi bukan pendoa abadi. Ia ahli astronomi, tabib, dan fikih. Ia tahu benda langit bergerak dalam hukum, tapi tetap bisa disusul doa.
1: Ia tahu penyakit punya diagnosis, tapi tetap punya jendela untuk ditawar. Ia tidak memilih antara ilmu atau iman. Ia menawar dengan keduanya. Takdir mu'alak itu bukan jalan buntu, itu jalan yang masih berdebat. Tapi kamu harus masuk ke ruangnya, bukan dengan ngeluh, tapi dengan negosiasi. Bukan dengan pasrah, tapi dengan persyaratan. Allah tidak akan mengubahnya sampai kamu menunjukkan versi dirimu yang layak diubah. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi beranikah kamu menawar? Sebab yang paling bahaya bukan takdir yang keras, tapi hati yang tak lagi percaya bisa ditawar.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

kitab Lataiful Ma'arif, beliau itu memandu kita untuk bagaimana menggunakan waktu yang tepat dengan amal yang tepat. Beliau memandu dari bulan ke bulan, ya. Dari bagaimana bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, itu dipandu dengan rinci apa yang mesti dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Karena untuk setiap musim, untuk setiap waktu ada cara mengisi atau cara untuk kita menjual dengan harga terbaik. Karena akhirnya kita sedang berjual beli kepada Allah. Setiap hari kita ini berjual beli kepada Allah. Makanya kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang muslim itu dia menyadari sedang berjual beli. Pedagang itu kalau dia memang benar cara berdagangnya, ya, setiap hari akan ada evaluasi. Tadi modalnya berapa, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Lalu beliau katakan seorang mukmin itu menjadikan sesuatu yang wajib itu seperti modal. Jadi kalau yang wajib sudah dikerjakan berarti balik modal. Sesuatu yang sunnah itu sebagai suatu keuntungan. Dan perkara-perkara yang haram yang dikerjakan sebagai kerugian. Kalau kita memang niat benar-benar berjualan, berdagang, maka kita akan secara berkala melakukan evaluasi. Bahkan setiap hari pulang dari kita berdagang, kita akan hitung. Nah, begitupun kita dari waktu ke waktu selayaknya kita berupaya untuk menghitung. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian di hari ini sebelum diri kalian nanti dihisab. Kalau kita hitung hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah hisabnya pada hari kiamat sudah tidak bisa lagi, wis sudah wis ra ono remedi meneh gitu loh. Ya. Enggak berlaku remedi. Kalau sekarang kita bisa remedi gitu ya. Kita evaluasi Ramadan kita kemarin bagaimana, ada remedinya. Enggak harus nunggu besok Ramadan berikutnya. Ya. Hari ini kita bisa remedi. Apalagi ada kesempatan di bulan Dzulhijjah bisa remedi. Ya. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sadar akan kekurangan setelah dia menghitung. Anak, mohon maaf, bulan Dzulhijjah ini juga belum jauh dari bulan Ramadan. Ada orang yang kalau sudah selesai Ramadan merasanya sudah semuanya sudah selesai, amalnya sudah ngumpul, pahalanya sudah penuh, ya, atau seakan-akan di kantongnya sudah ada kunci surga. Ya, kemudian seakan-akan sudah suci, tidak punya dosa apa-apa lagi. Ya. Nah, padahal kalau kita mengevaluasi benar, gitu ya, maka kita akan dapatkan sisi kurangnya banyak sekali. Kalau kita lihat dari tanda-tanda diterimanya amal, maka kita akan menyadari betapa banyak aib, banyak celah, banyak cacat pada apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Satu contoh misalnya, tanda diterimanya amal itu adalah ketika amal itu kemudian didawamkan, dilestarikan. Ya. Kalau kita di bulan Ramadan, kita pengen tahu hari ini, ya, sebenarnya amal yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan, seberapa kadar diterima oleh Allah, itu ada cara menghitungnya. Ya. Tinggal dilihat seberapa banyak amal yang dilestarikan. Kalau di bulan Ramadan kita mengerjakan sholat tarawih berapa rakaat, Pak? 11 dikalikan 30 hari berarti berapa rakaat? 330 rakaat. Kita pengen tahu berapa sholat tarawih, berapa rakaat yang Allah terima. Itu hitungan kasarnya adalah seberapa banyak rakaat yang kita lestarikan di bulan Syawal. Di bulan Ramadan 330 rakaat, di bulan Syawal 330 juga. Apa nduling glundung? Ya, tinggal 33 atau malah tinggal 3 tok, ya, salat witir dan hanya sekali. Itu sebagai ukuran kasarnya, ya. Kira-kira segitu yang diterima oleh Allah. Di bulan Ramadan khatam berapa kali, Bapak Ibu? Baca Quran khatam berapa kali? Satu kali, dua kali, ya, berarti

0: 2 kali 60 juz. Dari 60 juz itu berapa juz yang Allah terima? Yaitu tinggal dilihat di bulan Syawal sama Dzulqa'dah. Ini sudah berapa juz yang kita baca? Atau malah ada yang belum mulai. Lagi unjalan began, ya. Unjalan began kok sasi punjul ya. Segera pegang lagi, makanya kalau kita lihat, kita evaluasi, ternyata kok jangan-jangan hanya segitu yang Allah terima, atau malah jangan-jangan tidak ada yang terima oleh Allah. Masih ada kesempatan remedi, ini saatnya untuk remedi. Kita memantaskan diri sebagai orang yang diterima amalnya oleh Allah. Dengan cara apa? Kalau begitu apa yang saya kerjakan di bulan Ramadan, saya lestarikan. Nah, ini bagian dari hal yang harus kita lakukan secara berkala, terus-menerus evaluasi muhasabah. Nah, setiap berjalannya waktu, kita juga harus menyadari harga terbaik seberapa atau apa dagangan mungkin yang bisa kita jual di waktu-waktu ini, ya. Tapi ini bukan tentang apa? Bukan tentang baju batik ya, atau bukan tentang makanan tertentu, tapi ini tentang apa yang kita jual kepada Allah, ya, yang terbaik, mendapatkan harga terbaik di bulan Dzulqa'dah ini. Karena setiap waktu ada sisi keistimewaannya, ada cara sendiri untuk beramal. Ya. Bulan Dzulqa'dah itu adalah satu dari 4 bulan haram yang dia punya keistimewaan khusus. Bagaimana Allah firmankan, Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam satu tahun itu ada 12. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram dijelaskan oleh Rasulullah, bulan apa saja itu? As-sanatu isna asyar syahrun, kata beliau. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Muraja'ah cepat yuk dari Muharram yuk. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, lanjut. Ya, sekarang dihitung mundur. Ya, sebagai tanda bahwa hafalan kita betul-betul ngelotok. Dari Dzulhijjah mundur. Lanjut. Mundur. Ada yang sampai Syawal, ada sampai Ramadan, belum kumpang ini ya. Wah, dimulai dari Dzulhijjah yuk. Dzulhijjah. Lanjut. Mundur. Rabiul Akhir dulu ya kalau mundur Pak ya. Baru Rabiul Akhir, Rabiul Awal, terus lanjut haram. Ya, sah ya. Nah, lulus. Kalau bisa mundur insyaallah maju lebih gampang gitu ya. Ya. Makanya pada ngafalin malah dari belakang ya, surat Anas ya. Terus apa? Surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, wong buri hafal kok ngarep insyaallah hafal ya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan dalam satu tahun kata Nabi, sebagaimana juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran, as-sanatu isna asyara syahran, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang kalau diterjemah mudahnya adalah 4 bulan suci. 4 bulan suci, apa saja itu? Salatul mutawaliyah, 3 diantaranya berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar ma baina Jumadai wa Sya'ban ya. Dan bulan Rajab yang terletak di antara Jumadi Tsani dengan bulan Sya'ban. Ini yang disebut dengan 4 bulan haram atau 4 bulan suci. Ini terjemah mudahnya seperti kalau kita mengatakan haramain ya. Tanah haram itu dengan tanah suci ya. Kalau bulan haram berarti bulan suci. Sebagaimana sifatnya disebut bulan haram, bulan suci, bulan yang dihormati, ya, maka di sana berlaku aturan khusus. Sesuatu yang harus betul-betul dijadikan sebagai perhatian, fokus kita. Apa itu? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian apa? Menganiaya diri sendiri di bulan-bulan itu. Dengan cara apa? Atau kondisi seperti apa seseorang dikatakan menganiaya diri sendiri? Setiap kali seseorang melakukan dosa, melanggar perkara-perkara yang haram, maka dia telah menganiaya diri sendiri. Kenapa? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Setiap perbuatan fajir, dia itu akan mengantarkan kepada neraka. Maka orang kalau berbuat dosa, dia telah mencelakakan diri sendiri. Karena mengantarkan dirinya, menggiring dirinya kepada neraka. Nah, maka pantangan terbesar dari setiap bulan haram adalah perkara maksiat dan dosa. Pantangan bulan di bulan Dzulqa'dah, pantangan di bulan Dzulhijjah, termasuk juga pantangan di bulan Muharram. Apa pantangan sasi suro? Apa? Waliman boleh enggak? Ya. Digawe boleh enggak? Punya hajat. Boleh. Ya, utama itu, ya. Jadi bukan pantangan di bulan Muharram kok apa? Ya, undangan walimah bulan Muharram kok kayak tabu, ya. Kok wani-wani men ya. Bulan Muharram bulan ya. Bulan sangar ya. Lah kok apa? Malah mengadakan hajatan. Enggak ada hubungannya. Enggak ada masalah. Itu bukan pantangan. Yang jadi pantangan pada bulan Muharram sebagaimana pantangan pada bulan Dzulhijjah, pantangan di bulan Dzulqa'dah dan Rajab itu apa? Segala jenis perbuatan maksiat dan dosa. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa fokus di bulan Dzulqa'dah amal yang paling utama itu adalah tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan tazkiyah, bulan bersih-bersih, bulan membersihkan diri. Karena Islam itu ada dua. Artinya fokus apa yang di apa ini yang terkandung dalam syarat ada dua. Pertama adalah tahalliyah, jadi mengosongkan, membersihkan dari segala bentuk kotoran, segala keburukan, dan yang kedua tahalliyah. Tahalliyah itu yakni menyandang perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang mulia. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, urutan Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah itu sangat indah sekali. Di mana ketika bulan Dzulqa'dah seseorang itu ya dihasung fokus untuk bersih-bersih, maka kemudian di bulan Dzulhijjah itu menyandang keutamaan. Ya. Bagaimana kita mau pakai parfum ya, pakai baju bagus, ning ora gelem adus gitu ya, atau malah sengaja mengotori diri ya. Kira-kira gimana? Orang apa ini enggak mau mandi, wis puringete brol-brolan gitu ya. Wapek macam-macam langsung ngangguk kelambi anyar ya, pakai parfum. Kira-kira gimana rasanya? Ya. Pating klenyit ya. Ya, pating klenyit itu bahasa Indonesianya apa? Ya. Ya, pokoknya nano-nano ya. Aromanya malah tidak lebih indah daripada ketika kotor aja gitu ya. Nah, tapi kalau campur-campur seperti itu malah bikin pusing itu. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulqa'dah ini ya fokuskan kepada tarkul muharramat. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat. Nah, ini adalah satu amal ya. Jadi di antara amal itu adalah dengan amal itu kan ada fi'l wa tark, ada mengerjakan, ada meninggalkan. Meninggalkan walaupun tidak beramal itu dianggap sebagai sebuah amal. Bahkan para ulama sepakat tarkul muharramat, meninggalkan yang haram itu afdal. afdal minan nawafil, lebih utama daripada segala jenis bentuk ketaatan yang sifatnya nafilah. Apa itu? Sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram itu hatman wajiban. Suatu keharusan, suatu kewajiban. Sementara melakukan amal-amal nawafil, sesuatu yang sunnah sifatnya apa? Mustahabbah. Ya. Ini yang kadang tidak banyak orang yang kemudian ngeh ataupun menyadari akan hal ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, beliau Ibnu Umar mengatakan, la radu danik min haramin afdal min mi'ati alfi tungfiku fi sabilillah. Kamu menolak untuk menerima satu dirham yang haram, itu lebih utama daripada kamu bersedekah fi sabilillah dengan nominal mi'ah alaf. Berapa mi'ah alaf? 100 ribu. Ya. Jadi 100 ribu dirham kamu infakan, itu tidak lebih utama daripada ketika kamu menolak korupsi sak dirham. Ya. Padahal kalau mungkin melihat dari sisi manfaatnya kayaknya, jadi misalkan ada orang berinfak berapa? 100 juta. Ya. Berinfak 100 juta. Ya. Itu kelihatannya besar sekali. Tapi ada amal yang lebih utama dari itu. Yakni ketika seseorang menolak korupsi 10 ribu. Ya. Ini ada kesempatan nih, korupsi 10 ribu. Ya. Ini kalau korupsi 10 ribu, ya, ini barang orang mingsra, ya. Kalau kita tinggalkan, ya, kalau kita tinggalkan, ada kesempatan kita tinggalkan, maka itu lebih utama daripada apa? Berinfak berapa tadi? Ya, 100 juta bahkan, ya. Maka meninggalkan sesuatu yang haram itu adalah ibadah yang luar biasa, ya. Yang padahal pun juga di sana ada berbagai macam dosa-dosa. Ada yang dosa besar, ada yang sekedar dosa, ya. Ala kulihal, segala dosa yang itu ada kesempatannya di hadapan kita, lalu kita sengaja meninggalkannya, ya, maka memiliki nilai yang lebih tinggi daripada mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ya. Jadi ada perkara yang haram kita tinggalkan, ya, itu lebih utama daripada kita sholat malam semalam suntuk misalnya, coba. Padahal meninggalkan yang haram kan tidak ngapa-ngapain, ya. Paham maksudnya, ya? Meninggalkan kan orang ngopo-ngopo. Ganjaran gede gitu loh. Ya. Itu kenapa ada perbedaan qarinah antara meninggalkan larangan dengan menjalankan perintah, ya. Qarinahnya beda. Ketika meninggalkan larangan, kalimatnya apa? Manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang atas kalian, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampunya. Kalau perintah dikerjakan semampunya, tapi kalau larangan tinggalkan, itu aja. Enggak ada kata-kata semampunya. Kenapa? Ketika larangan kok berarti dia harus meninggalkan semuanya. Larangan tidak ada ketentuan semampumu, tapi kalau perintah itu ada kata-kata semampumu. Kenapa? Karena memang yang membutuhkan kemampuan itu adalah ketika menjalankan perintah. Setiap perintah di sana butuh kemampuan untuk menjalankannya. Ya. Haji hukumnya apa? Wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Ya. Sholat itu wajib dengan berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri, ya, fajalisan, boleh dengan duduk. Karena untuk berdiri, menjalankan sholat, butuh kekuatan. Ya. Zakat, hukumnya apa? Wajib. Ya. Bagi yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, maka tidak wajib. Karena untuk zakat itu butuh kemampuan finansial sampai pada haul dan nisabnya, ya. Maka bagi yang tidak sanggup, tidak mampu, atau tidak mencapai haul dan nisab dari hartanya, dia tidak terkena kewajiban. Ya. Puasa hukumnya apa? Ramadan, saum Ramadan? Wajib. Ya. Tapi bagi yang tidak mampu puasa di hari tersebut, maka dia bisa menggantikan di waktu yang lain. Ya. Jadi setiap perintah di sana butuh kekuatan, butuh kemampuan. Maka dalam menjalankan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Fa'tum minhu mastata'tum. Tapi meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan. Berbeda dengan meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan. Paham maksudnya? Ya. Meninggalkan mencuri butuh kemampuan apa? Ninggalkan nyolong butuh kemampuan apa? Enggak butuh kemampuan apa-apa, orang ngopo-ngopo kok. Ya. Nek arep nyolong malah harus punya skill. Paling ora ya iso lompat maling ya. Bagaimana bisa menggunakan kunci bandrek ya. Paling enggak juga butuh ya keberanian gitu ya. Nah, itu apa? Mau meninggalkan nyolong ya, mencuri. Itu butuh kemampuan enggak? Enggak butuh kemampuan. Butuhnya apa? Kemauan. Ya. Tidak butuh kemampuan. Meninggalkan minum khamr, butuh kemampuan apa? Tidak butuh kemampuan. Enggak ngapa-ngapain kok. Ya. Justru kalau orang mau minum khamr kadang malah butuh kemampuan. Harus punya duit, ya. Harus mungkin malak orang dulu misalnya, ya. Butuh kemampuan. Nah, inilah beda antara menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan. Menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau meninggalkan larangan, ya tidak ada apa catatan sesuai dengan kemampuan, karena memang tidak dibutuhkan kemampuan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan. Nah, inilah fokus kita di bulan Dzulqa'dah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita melakukan tazkiyah. Ya. Kita pelajari, lalu kita betul-betul waspada sehingga peka terhadap medan-medan dosa. Ya. Jadi kalau kita pahami murojaah lagi tentang apa itu dosa, apa saja yang termasuk dosa-dosa, apalagi dosa-dosa besar. Mohon maaf karena hari ini saking banyaknya ya apa ya cara berdagang ya, kemudian banyaknya cara macam-macam ya. Jadi antara halal dan haram itu ya tipis sekali itu ya, bagi apalagi bagi orang tidak belajar. Orang yang belajar saja dia akan menemukan itu batas-batas yang tipis ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, ini dari zaman ke zaman itu umurun mustabihat itu apa? Makin banyak ya. Kenapa? Makin banyak orang yang tidak mengerti batasannya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sehingga perkara sebuah itu semakin apa? Jadi kreasi manusia di dalam berikhtiar itu banyak terus berkembang kreasinya, alatnya, sarananya ya. Sementara pengetahuan tentang syariat itu semakin sedikit orang yang belajar. Nah, maka justru di saat seperti ini ya, kita harus lebih gigih lagi di dalam belajar tentang halal dan haram ya. Karena perkara-perkara dosa itu ya, kalau kita sering mendengar istilah tak kenal maka tak sayang, dalam hal dosa juga begitu, tak kenal maka tak benci. Kenapa kita tidak membenci kemaksiatan? Karena tidak ngerti apa saja yang termasuk maksiat dan apa dampak dari kemaksiatan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa di bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan tazkiyah, ada kaitan erat dengan bulan setelahnya. Ya. Di bulan Dzulqa'dah itu bulan membersihkan diri. Kalau kita bersih keadaannya, ya, maka ringan bagi kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Karena dampak yang hebat, dampak berbahaya dari perbuatan dosa adalah tud'ifu iradah ilal khair. Menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan. Ya, barangkali Bapak Ibu pernah merasakan kok suatu kali malam mau sholat kok berat sekali. Itu kenapa? Itu bukan sekedar Oh mau bareng nyambut gawe rekoso kesel. Ya. Oh mau awan turunnya mung sak jam, biasanya rong jam misalnya. Ya. Awan nak turun rong jam. Namanya koilulah itu sedikit aja ya. Itu setengah jam itu udah bagus ya. Ya satu jam wis udah wis katok lah kalau satu apa siang satu jam itu. Tapi memang perlu ya. Waktu tidur di siang hari, apa yang disebut dengan qailullah, qilu fa inna syaitan la taqil, lakukanlah qailullah, lakukanlah qailullah, karena syaitan tidak ada qailullah. Qailullah itu adalah tidur sebentar di waktu siang ya, bisa sebelum duhur ya, atau setelah duhur ya, sedikit saja sebagai apa modal nanti bisa bangun malam ya. Jadi ada tujuannya, ada hikmahnya. Kenapa disunahkan apa tidur siang untuk modal bangun malam? Mulane nek ana wong awan turu katok kok bengi ya ora salat wengi, ya. Iku kaya wong melu sahur ning melu sarapan juga gitu loh, ya. Sahur melu, sarapan ya melu. Makan siang ya melu, ya. Diadakannya sahur itu untuk persiapan siang, diadakannya disunahkannya tidur di siang hari untuk apa? Bangun malam. Imam Hasan al-Basri mengatakan, innal abda la yuhramu min qiyamil lail bi dhanbin ya'maluhu. Ada seorang hamba yang dia terhalang berat menjalankan sholat malam. Apa sebabnya? Karena dosa yang dikerjakan di siang harinya. Jadi dosa yang dikerjakan di siang harinya itu menyebabkan apa? Terhalangnya ketaatan di malam harinya. Maka bahwa di bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa, tapi kalau di bulan Dzulqa'dah kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ini akan menjadi penghalang ya. Di bulan Dzulhijjah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Itu dampak dari kemaksiatan yang kadang-kadang karena dampaknya itu tidak fisik sifatnya ya, itu kurang diperhatikan. Ya, padahal coba perhatikan, kalau kita menjalankan suatu ketaatan kok berat, mesti ada dosa yang sudah kita kerjakan. Ya, nah hadirin yang dimuliakan Allah, maka sangat bagus sekali di bulan Dzulqa'dah ketika kita fokus dengan tazkiyah, membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, banyak istighfar, ya. Sekaligus kemudian sebagai persiapan untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Apa istimewa Dzulhijjah? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam dibandingkan dengan hari-hari ini. Yani ayyamul asyar. 10 hari di awal Dzulhijjah. Segala jenis amal soleh itu bagus, utama, paling dicintai Allah, dikerjakan di waktu-waktu itu. Maka kalau kita bicara tentang amal-amal besar ya, kalau kita tahu, oh ada amal besar bernama ini ya, caranya begini, lakukan di bulan ya, Dzulhijjah. Apalagi di awal-awal Dzulhijjah. Atau mungkin paling mudahnya kita coba lihat ketika mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan? Ya, seperti itu kira-kira kita cara mengisi. Ya, apa saja di bulan Ramadan yang kita kerjakan? Siam. Ya. Siam Ramadan di bulan Ramadan kalau di awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9 itu disunahkan memperbanyak siam. Makanya Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, meletakkan hadis ini. Dan ini satu-satu hadis dalam bab ini. Apa babnya? Bab fadli shaumi ayyamil asyr. Ya. Bab tentang keutamaan ya, keutamaan siam di awal Dzulhijjah. Ya. Padahal di hadis tadi tidak ada kata shaum ya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada kata puasa. Tapi beliau meletakkan hadis ini dengan judul apa? Keutamaan puasa awal Dzulhijjah. Karena apa? Siam itu amal yang utama. Amal yang utama itu maka akan dicintai Allah ketika dikerjakan di waktu yang pas ya. Di awal Dzulhijjah itu waktu utama untuk siam ya. Di bulan Ramadan kita mengerjakan apa? Salat, salat tarawih, ya, di malam hari. Ya, bagaimana dengan 10 awal Dzulhijjah? Ada tidak keutamaan malam-malam harinya? Besar sekali keutamaan malam-malam harinya. Ya. Para mufassirin ketika mereka menafsirkan walayalin ashr, walayalin ashr, ini dibaca juga ya. Dan demi malam yang 10. Maknanya apa? Ayyamul ashr. Nabi ketika menyebutkan ayyamul ashr, 10 hari, maksudnya apa? 10 awal Dzulhijjah. Maka malam yang 10 itu yang dimaksud adalah ya, malam 10 awal Dzulhijjah. Maka sebagaimana kita antusias mengisi 10 akhir Dzulhijjah di malam harinya, maka bagus kalau kita kerjakan pula ya, cara-cara tersebut, amal-amal tersebut dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Ya, begitupun juga dengan tilawatul Quran. Tapi ada amal yang memang itu hanya ada pada bulan Dzulhijjah saja. Ya, ini maka di antara ulama ada yang mengatakan andai tidak ada Lailatul Qadar, maka Dzulhijjah lebih utama daripada Ramadan. Ya. Karena apa? Di bulan Dzulhijjah ya, itu ada amal yang tidak ada kecuali di bulan itu. Sementara semua bulan-bulan yang lain, ya, setiap amal apa? Tidak selalu ada, terutama dua hal ini. Ya. Paham? Paham ya? Di bulan Dzulhijjah itu ada amal-amal yang tidak ada di bulan yang lain itu loh. Ya. Sementara di bulan Dzulhijjah ada semua amal yang ada di bulan lain. Paham maksudnya? Puasa ada enggak di bulan lain? Ada, ya. Qiyamul Lail ada enggak di bulan lain? Ada, ya. Nah, sementara di bulan Dzulhijjah ada amal-amal khas yang tidak ada kecuali di bulan tersebut. Apa itu? Ya. Udhiyah, ya. Udhiyah itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan kerjakanlah nahar. Apa itu nahar? Jadi nahar itu supaya nanti kita paham, nahar itu aslinya secara bahasa menyembelih di pangkal bawah leher. Itu nahar namanya. Kalau menyembelih di pangkal atas leher namanya dzabh. Ya. Kalau hewan udhiyah yang disembelih di pangkal atas leher apa? Apa saja? Sapi, kambing, mindo, domba, wedhus ya. Nah, itu namanya dzabh. Ya. Tapi ada hewan yang disembelih di pangkal bawah. Itu dengan cara nahr. Hewan apa? Unta. Nah, ayat tersebut ya, menggunakan kata wanhar. Lakukanlah nahr. Secara bahasa yang dimaksud berarti apa? Unta. Ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh udhiyah dengan sapi maupun domba. Ini adalah jadi mewakili dari udhiyah yang paling utama adalah udhiyah dengan apa? Unta. Yuk kapan Nurul Huda mempelopori ya udhiyah dengan unta. Ya, ya kalau enggak satu orang ya jamaah. Ya bisa patungan 10 orang. Ya. Siapa tahu ada yang punya channel iso nempil nang juruk ngono apa Gembira Luka gitu ya. Karena ternyata kita pernah nyari-nyari, ternyata harganya enggak mahal. Ya. Harganya 30 juta aja. Ini si larang ongkirnya 150 ya. Tapi apa awake dhewe kerja sama saya tak nyari apa? Untanya jenengan ongkos kirimnya, pripun? Ya. Nah, tapi ini satu peluang yang kalau kita menghidupkan, mempelopori kebaikan, kita akan mendapatkan pahala ya, dari orang-orang yang mengikuti jejak kita. Ya. Maka sudah coba mulai dirintis. Ya. Ini pengharapan yang sampai hari ini belum terwujud. Saya juga belum mendengar di Indonesia ini pada termasuk semua sugih-sugih itu ya. Nyembeli unta kok belum pernah dengar ya. Nek sapi kubedine sak huha udah sering ya. Tapi kalau yang udhiyah unta kok, ya yang di Indonesia ya, sepertinya belum belum familiar. Ya lepas dari mungkin keutamaannya sesuai dengan fungsinya dan sebagainya, tapi ya yang jelas ayat ini menunjukkan sisi keutamaan apa? Udhiyah dengan unta. Ya setidaknya kalau kita melakukannya itu juga bagian dari syiar. Ya baik. Kemudian ada amal lagi di bulan Dzulhijjah, memang hanya ada di bulan itu. Yang lainnya tidak ada. Apa itu? Haji. Namanya juga Dzulhijjah. Dzu yang punya hijjah, haji. Bulan yang ada haji di dalamnya. Jadi tidak bisa haji dikerjakan di waktu-waktu yang lain. Ya. Biar enggak lama ngantrinya, gimana kalau setiap bulan ada hajinya. Masalahnya tidak semua bulan namanya Dzulhijjah. Ya. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Yang Dzulhijjah berapa? Satu aja, ya. Yaitu memang bulan untuk haji, Dzulhijjah. Nah, itu pun bahkan kita tidak bisa menjalankan di setiap tahun, ya. Jarang yang bisa menjalankan setiap tahun, ya. Kewajibannya juga hanya seumur hidup sekali, ya, sisi wajibnya. Tetapi keutamanya terus melekat. Ya, seandainya kita bisa mengerjakan setiap tahun, itu keutamanya luar biasa. Tetapi apa daya kemampuan kita, ya, dan karena sesuatu dan lain hal, ya. Tapi seorang yang tahu peluang, dia juga tahu mesti ada jalan alternatifnya. Oke, kita tidak bisa berhaji tahun ini misalnya, ya. Apa enggak ada alternatif lain yang itu bisa setara dengan pahala haji, ya. Maka jiwa-jiwa pemenang, ya, jiwa-jiwa orang yang antusias pada kebaikan, dia akan mencari tahu, akan belajar apa alternatifnya, apa alternatifnya kalau tidak bisa haji, ya, umroh, ya, umroh di bulan apa? Biar seperti haji, bulan Ramadan, ya, seperti haji bersama Rasulullah. Kalau begitu umroh di selain Ramadan bagus enggak? Ya tetap bagus juga. Nabi itu dalam hidupnya umroh 3 kali, ya. Dan enggak ada yang Ramadan. Ya. Enggak ada yang Ramadan. 1 kali di bulan Syawal, 2 kali di bulan Dzulqa'dah, ya. Nah, kita bisa menjalankan umroh. Kalau itu juga enggak bisa, atau kita juga sudah bisa, kita cari alternatif yang lain juga yang memperbanyak pahala haji. Apa contohnya? Sholat berjamaah di masjid seperti haji pahalanya. Apalagi bersubuh nunggu, ya, keluarnya setelah sholat 2 rakaat sholat suruk, ya. Apalagi hadir di majelis ilmu di masjid. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'alam khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajril hajj. Siapa yang datang di pagi hari ke masjid, ya, dan dia tidak punya tujuan selain untuk belajar tentang kebaikan atau mengajarkannya, maka dia seperti orang yang berhaji, ya. Dan masih banyak itu alternatif-alternatif yang bisa kita gali lagi, kita cari dan kita amalkan supaya mendapatkan pahala setara haji. Itu alternatif ketika kita memang apa qadarullah di tahun ini tidak berhaji. Tapi mungkin masih ada yang kurang lagi, ya. Nah, itu memang dari sisi pahalanya, tapi dari sisi pembentukan karakter, ya. Dari pembentukan karakter, orang yang berhaji maka akan terbentuk karakter khas, gitu ya. Orang yang hajinya mabrur itu akan ada karakter khas. Bagaimana membentuk karakter kita seperti orang yang berhaji? Itu juga ada caranya, ya. Dinasihatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab yang tadi saya sebut Lataiful Ma'arif. Beliau punya nasihat, ya. 4 hal ini yang dinasihatkan, ya, akan saya sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah man lam yastati'il wuquf fi Arafah wal yaqif nafsahu 'inda hududillahi allati Arafah. Barang siapa yang tidak mampu wukuf di Arafah. Mal wukuf di Arafah itu adalah intinya haji. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah intinya. Orang yang wukuf di Arafah itu dibatasi 3 keadaan. 1, batasan waktu. 2, batasan tempat. 3, batasan perilaku. Batasan waktu, wukuf di Arafah. Kapan waktunya? Tanggal 9 Dzulhijjah, jam setelah duhur sampai maghrib. Ya, itu waktu wukuf di Arafah. Ya, di waktu-waktu tersebut dia harus dalam keadaan wukuf, orang yang berhaji. Yang kedua, batasan tempat. Di mana lokasinya? Di area Arafah. Sudah ada tanda, ya, di sana ada plakat kuning besar itu, tulisannya kalau masuk ada Bidayatu Arafah, permulaan Arafah. Nah, kalau dari dalam tulisannya Nihayatu Arafah, ya, batas akhir dari area Arafah. Nah, termasuk di Masjid Namirah itu, ya, itu bagian depan itu bukan Arafah, tidak masuk Arafah, ya. Bagian belakang itu yang masuk Arafah. Jadi orang yang boleh sholat duhurnya, duhur asarnya di Namirah, tapi setelah itu harus apa? Segera mundur untuk bisa menjalankan wukuf, ya. Nah, batasan perilaku apa? Batasan perilaku mereka sedang dalam keadaan berihram atau menjadi muhrim. Muhrim itu apa? Orang yang sedang berihram. Ini yang hadir semua bukan muhrim ini, ya. Yang hadir ini semua bukan muhrim. Kenapa? Oh, ana sing badian, ana sing kupulukan, ya. Masa muhrim kaya ngono, ya. Muhrim itu apa? Orang yang sedang berihram. Kalau orang yang haram dinikahi namanya mahram. Ampun, ampun kleru nggih. Dudu muhrim kok. Iya, nang kene kok, ya. Muhrim, ya. Muhrim kok nggo jubah yang ngene nggo apa? Pakai peci, ya. Muhrim ya kalau laki-laki pakai dua helai pakaian itu, dua helai kain, ya. Nah, kemudian berlaku atasnya larangan-larangan yang harus dia tinggalkan, ya. Ya, mencukur, kemudian pakai penutup kepala bagi laki-laki, memakai wangian dan sebagainya. Kalau mereka konsisten dengan batasan-batasan itu, apa yang Allah berikan padanya? Dibebaskan dari neraka. Ya. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Itu waktu-waktu yang betul-betul mustajabah. Nah, masalahnya kita tidak berhaji sehingga kita tidak wukuf. Apa yang kita lakukan? Nah, nasihat beliau sangat bagus sekali. Fal yaqif nafsahu inda hududil lati Arafah. Ya, hendaklah mewukufkan diri, ya, agar tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh Allah. Ya. Jangan menerjang larangan-larangan. Ya. Selagi kita tetap dalam keadaan yang menjaga batasan-batasan itu, ya, maka kita seperti orang yang wukuf. Yang mendapatkan apa? Keutamaan, dijauhkan dari neraka, dan juga dikabulkan doa-doanya. Selagi kita menghindari makanan-makanan yang haram, maka apa? Doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka ketika saat bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, minta sama Nabi, ya, ud'ullaha ayaj'alani min mustajabi da'wah. Wahai Rasulullah, tolong doakan supaya doa-doa saya makbul. Apa kata beliau? Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbagus makanan kamu, jadikan makanan kamu halal, niscaya mustajabah doa-doamu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man lam yabit bi Muzdalifah falyabit azmahu li ta'atillah li yuqribahu wa yazlifah. Siapa yang tidak mampu mabit di Muzdalifah, karena kita tidak berhaji, ya, dari Arafah kemudian beranjak ke Muzdalifah untuk mabit, kita tidak melakukannya, maka mabitkan azam, tekad untuk senantiasa taat kepada Allah. Jadi jadikan waktu demi waktu kita aktivitasnya dua saja. Niat menjalankan kebaikan. Yang kedua, menjalankan kebaikan. Niat baik, menjalankan kebaikan. Niat baik, menjalankan kebaikan. Nah, yang kedua. Yang ketiga, wa man lam yatbah hadiyau bimina wal yatbah awauhahuna liyuballigu bilmuna. Siapa yang tidak mampu untuk menyembelih hadyunya di Mina, maka selain menyembelih udhiyahnya di sini, sembelih juga hawa nafsu, ya, yang menyimpang. Untuk apa? Agar tercapai cita-cita mulia. Karena kemuliaan seseorang itu, ya, cita-cita tinggi hanya dapatkan dengan ya, ketika kita meninggalkan keinginan-keinginan sesaat, ya, hawa nafsu. Yang keempat, ini sangat penting, wa man lam yastati'il wusul bil bait fa innahu minhu ba'id falyasil ila rabbil bait fa innahu aqrab ila min hablil warid. Barang siapa yang tidak mampu sampai ke Baitullah karena jaraknya yang jauh, yang jauh ternyata bukan hanya jaraknya, ya, jauh juga apa, antriannya, ya, mungkin hartanya juga, kemampuannya, ya. Kalau kita tidak mampu sampai ke Baitullah, maka datanglah kepada yang memiliki Baitullah, ya. Allah juga punya Baitullah, punya rumah yang tidak di Mekah, ya. Ada rumah Allah yang berada di Manahan, ada rumah Allah yang ada di Baturan, ada rumah Allah yang ada di mana? Mana lagi? Gajahan, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita memang rindu Baitullah, sementara kita tidak memungkinkan karena satu dan lain hal, maka ingatlah ada Baitullah yang dekat dengan kita, ya. Adalah dusta orang yang bilang rindu Ka'bah, rindu Baitullah, ya. Ya Allah, panggil saya ya Allah. Tapi setiap hari dipanggil 5 kali dari rumah yang dekat dengannya, ya, enggak datang. Ngono jarine, ya Allah, kapan kau memanggilku ya Allah, ya. Aku rindu Baitullah. Ya, dilongkas tenan dipanggil tenan, ya. Sampun. Pinara sowan dumateng Allah kan itu. Kan takon kapan dipanggil, ya. Kapan dipanggil? Dipanggil tenan, ya. Kalau memang kita rindu kepada Baitullah yang jauh dari kita, maka harusnya ketika dipanggil dari Baitullah yang dekat dengan kita, kita datang, ya. Inilah panggilan harian, dan itu menentukan panggilan terakhir, ya. Panggilan harian itu, ya, kita balik ke rumah kita. Tapi panggilan terakhir, ya udah, ya, enggak balik lagi ke dunia, ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Allah membersihkan kita dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dan semoga Allah memberikan kekuatan taufik kepada kita untuk bisa mengisi pertemuan kita dengan bulan Dzulhijjah dengan amal-amal ketaatan. Sekian dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene?
2: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak,
4: Udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah, buat apa beramal jika Allah akan menolak? Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk setan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk. Demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil, sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bishawab.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar agama atau imannya. Pendengar, siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat muka orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus menyeru mereka selama 950 tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan di malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka melainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi kaum

Perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilemparkan ke dalam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau, Ismail, beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus, tanpa ada teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, "Allahkah yang memerintahkan Anda melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami." Pendengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda, setelah beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak dengan harga murah, hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau, hingga pada akhirnya beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat, rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Kemudian beliau juga diuji dengan hilangnya saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih. Namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, "Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Quran Surah Yusuf ayat 80. Ada pula kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji dengan hilangnya harta kekayaan, anak-anak, serta sahabat-sahabat beliau. Dan puncaknya ialah ketika beliau diuji dengan penyakit pada badan beliau yang menyebabkan beliau bersimpuh di hadapan Allah seraya berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Beliau diuji dengan perlawanan kaum beliau. Ketika kaumnya tidak mau beriman, beliau menyeberangi lautan. Begitu diadakan undian, maka nama beliau yang keluar. Karena itulah, beliau kemudian dilemparkan ke lautan, hingga tertelan oleh ikan. Kalau saja beliau bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut untuk selamanya. Lalu dalam tiga kegelapan, yakni gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan itu, beliau berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan tidak ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti setiap kali menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, di punggung beliau ditaruhkan usus unta. Beliau juga pernah dicekik oleh Uqbah bin Mu'id dengan sangat keras. Dan untung saja, di sana ada Abu Bakar yang membela beliau seraya mengatakan kepada Uqbah, "Apakah kamu ingin membunuh orang yang telah mengatakan, 'Rabbku adalah Allah'?" Bukan itu saja, beliau juga ditipu dan diperdaya oleh kaum beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. "Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu." Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Ujian dan cobaan itu sangat tergantung pada derajat seseorang. Banyak kita lihat orang yang hanya diam dan puas dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia ataupun agama. Mereka tidak menghendaki kemuliaan sebuah kesabaran
yang tentunya

sangat tinggi, dan kelemahan mereka terlihat sekali ketika menghadapi cobaan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap harus dihargai. Wallahu a'lam bishawab.

Dunia adalah tempat ujian, tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan menjadi penjara atau pertanda tak sayangnya Allah kepada manusia, karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan. Seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnuzon dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup, dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, serta fisik yang menawan. Semua ini, jika tak disikapi bijak, justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acapkali sebagian dari manusia, ketika diberikan kelapangan justru tak bahagia, nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan. Bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini dalam sabdanya. Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis yang lain dikatakan, zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, umrah, bayar utang, akikah, menaikkan hak orang tua, dan sebagainya. Namun ketika dianugerahi harta, ia justru merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan. Muncullah sifat bakhil dan tamak yang kadang beda tipis dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Maka merasa harus dipatuhi, berhak atas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya. Semua itu bisa berpotensi menjadi ujian, baik itu jabatan formal di kantor, masyarakat, bahkan pemimpin dalam keluarga. Jika tak hati-hati, begitulah mendengar ujian manusia. Yang terpenting adalah mengenalinya dan merespon dengan apa yang diperintahkan syarak. Ujian seharusnya membawa pada introspeksi diri dan sabar, bukan sebaliknya, merasa ditinggalkan Tuhannya sehingga terjerumus dirinya pada kemaksiatan. Na'udzubillah. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Bayangkan seorang pria yang dulunya pembela kesesatan, namun pada akhirnya menjadi tameng Islam di medan perang. Seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun juga sahabat seperjuangan yang tak pernah gentar menghadapi maut. Siapakah dia? Kisahnya bukan sekadar sejarah, tapi cahaya keteladanan yang tak akan padam. Inilah kisah tentang sang singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib lahir dalam keluarga yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy. Ia adalah putra dari Abdul Muthalib, pemuka kaum Quraisy, dan juga paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah sosok yang sangat dihormati, dan ibunya, Halah binti Wuhaib, berasal dari keturunan yang juga mulia. Uniknya, ibu Hamzah adalah sepupu dari Aminah binti Wahb, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti, selain sebagai paman, Hamzah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah saudara sepersusuan, karena keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kedekatan ini membuat hubungan mereka sejak kecil bukan sekadar hubungan keluarga, tetapi penuh dengan kasih sayang dan kedekatan emosional yang mendalam. Sejak masa mudanya, Hamzah telah dikenal sebagai seorang pemuda Quraisy yang gagah, kuat, dan pemberani. Ia memiliki postur tubuh yang kekar, pandai dalam memanah, dan sangat terampil dalam berburu. Dalam perjalanan hidupnya, ia tumbuh menjadi salah satu tokoh yang paling disegani di Mekah. Keberaniannya, disertai dengan jiwa kesatria dan kehormatan, membuat namanya dikenal luas di antara para pembesar Quraisy. Tidak sedikit pemuda Quraisy yang mengidolakannya sebagai lambang keberanian dan kejantanan. Selain itu, Hamzah juga memiliki karakter yang adil, tegas, dan tidak menyukai kezaliman, sifat yang kelak akan menuntunnya pada cahaya Islam. Meski Hamzah belum memeluk Islam di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tetap